0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mga scholarship Sarawak tun ko doon naman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Lord Basisya 2026-2027 scholarship presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant honoran ngau kebuka itu miawa nur anak Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atur ke peminta boleh kena tayo ke website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bahasa session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peningan kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, ya oke positif ni minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundian memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
2: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi itu udah merindahkan kalau lagu Cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. EJK Cuang udah lantik ada melatih.
1: Iya, udah.
0: Udah diciri
1: kita. Udah selesai. Oh. Laban nyak meh kata kok kita tu nanti kita berarti ke nyak siko hari jawatan ke namanya tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Laban nanti ada ya tukang cuang, tukang yeah. saduang buat pengrami kita. Kita asai ke ngulu program ketika kita nyebut bukan tinggal lica duga-duga una berandau ngupangan dirinya semua kejaku hari tukang cuang tu meh ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena.
1: Ya, sehingga laban sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi sikit si Dato. Nama si Dato tak berjalai, pengawak pun tak berjalai tuan.
0: Awak amin betul-betul nyentang di perhati ke megak deh. Peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh. Keberat lagi deh tuan. Tiba lelaki. Ini nak, ini pernah tahu pada aku.
1: Yeah.
0: Tuan yang biasa kita tahu megang. Kita ngenang ke bak lelaki terus. Jarang kita mendaan biar lelaki. Selalu ya, ya ke sini-sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku.
1: Tahu, nama ke buah ni? Nggak kira apa tuan?
0: Nah, aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita itu. Skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekul.
1: Oh, ngantik jawab mana?
0: Ah, mekul ke kami tu tadi. Mekul diri meh. Itu muda-duga om, muda orang rami.
1: Tahu.
0: Atau muda-duga om, muda rami. Udahnya. Boleh meh, tembuang kat petanda.
1: Ya.
0: Ya, okey. Cara sudah dia tu nyau. Bukan tu cara berkomunikasi, bergulai orangnya masa kediri, ngati kediri deh.
1: Oh.
0: Ha, beda kalau yang ngomong itu tanya nanti uliah bakal kita ke apa indah itu. Anak sudah cukup umur, aku ya kan yang sudah cukup umur, anak yang suah ya.
1: Anak
0: merangsang. Anak merangsang ya. Ya aku sudah cukup umur, ya aku boleh pulang. Siti hari pengawal kita kena dicuang tu, ya yang ngajar kita bersosial ke orang mayuah.
1: Ya.
0: Bekal lah ngebelaya.
1: Bekal lah ngurang, ya nyak Siti hari cara ya menyatuan deh. Jadi pelabak aku tuan deh, jam ke dia tu, sehari itu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek jarinya tadi 3 hari 5 hari dah kan kita akan ngintu hari kawai jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu banyak macam pengawak banyak macam program ke dekat diatur nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dah tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif enggak aku bisa macam itu tuan.
0: Jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah mesti dah program dah tu ya tuan seminar ya malamnya aku sikit dah medak sila ya aku nak boleh ngau.
1: Oh, kini kena dia tuan.
0: Nah, nemu nyangka nyanyo gimana sepala okin kini malam. Telahin aura gawai tu speku. Oh,
1: ya, sikit amat. Tang programnya tetap bisik na tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang memang macam pekit mah diatur. Jadi, aku merit tapi puji bala ngagai bala JKK, bala uraka baru rumah panjai belia kini. Ya, ke bisik merambu ngatur program berserimbai ngori gawai tuan. Lepas nanti kita berarti ke ada. Maya gawai tu mayuh nar kita serumahnya pulai. Jadi, ya ke bisik 10 tahun, 20 tahun. Nak pulai pan kadang-kadang maya gawai itu sudah pulai baik ke diri sebilia sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita hanya tadi hari nyak metuang lala oh sama nama tau

0: Tidak ya, Detun.
1: Ah, udah kadang-kadang teh ketu deh, kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan kere.
0: Ya.
1: Sejak dua kali bulan tu lagi met, tu lagi kamu kena nama apa nyaya? Bakal met nama ya bidah lama amni tu aku pasal itu. Dan nemu nama mana amai Caroline tu jadi bidah. Lama kita nemu nama amai.
0: Betul ketuan jadi ente semua me kita itu tegawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita nyungulai ke kita serumah tadi. Pantuan tak berkelala ngau pengadire Detun.
1: Tamai mama mai.
0: Ente de apa bili aja kini.
1: Ada ngerti ketemu dia aku ngerti ketemu aku ya serumah ke kita.
0: Ya betul. Tak nak berkelala betul nak bergulai betul ngau kita serumah.
1: Ama lalu siti lagi di praktiku tren kemaya hari itu dalam kanang 2-3 tahun sudah orang nyona tu beli ke gari mana karena itu gawai tadi tu pernah ke rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan
0: ya.
1: Tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empu
0: ya.
1: Mengawasi slogan empu ya, tiap kali gawai
0: nak nikah pulai mutai kemunya nyana
1: lagi dop lagi sendiri macam baju tang bunyi kakunya si mesti enggak terima ngambil kini nemu kadang dah baju tu baju orang kari tu grup mengkari jadi temu dari trip bajunya
0: ya si kiamat tuan nanti kita berarti ke namanya siti-siti pengawak ke diatur kita yang berumah panjai pekit-pekit ke diatur sehingga bisa sikap orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul utanya yang pu EJK nya sehingga bisa aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh payu EJK ke di lantiknya tak ada deh kata aku mandah kata di gagak kita aku nyame ambil ke pandang orang ketukang panggang tu panggang ya tuan orang ketukang sibur tu tukang sibur ke jadi sedai tu nanti ke pengawak sedai ke tukang sumainya tu kan sumai menyumai meh hanya di tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat ke kebukanya lah semuanya bertolong kebenarnya dia 4 ikut tu ketua ya
1: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak nanti habis baru wai lepas nanti ngarep kita 4 yang nyumai segi pedih agak nanti saya rupanya ternyata tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu deh melati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengawal perintu ikhmami kawainya pikir keliang kau kumang
0: ya segaman
1: jadi ya pilih penuh kita lu bantu minggunya kemarin dah
0: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisik ngatur pergi kumang gitu jadi ya kedipada mata kumpul laban aku ke bisik dia ada tuan sama nyeliang kin nama nak gitu mau kita ngutai ke munyi ke sebuah orang tuanya makan mijan itu
1: ah makan dina
0: merandau ngau pangan direk deh kadang-kadang malik kin kadang-kadang tak banyak jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nadai ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pendak mata aku ke tak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
1: lepas nanti sebut je nama pekit rindah ke berpikir ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata orangnya tegar sikit dari tadi dulu pan nak puas hati sekedaya anak kita tanya ya ke sakjitif bekas pekit kumang enggak keliang tau okey jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi berkawal enggak pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tu bisi kontroversi tahu kenyata tadi nang ya pernah kita ya bisi improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah
0: betul atau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM jadi nanti kita berhati ketun deh apa menua kita yang baru buat itu untuk nyo munyi kotai bisa pemanah ya ketun laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang kepatut diambil jadi ke juri buat pekit kumang jadi bertahun sitiknya kemarin pan orang kepatut elipadu padu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang nanti bak aku rundiang aku
1: dia tu saya dah tayo berprogram baru bantu
0: ya, lepas kita medak nanti baru bantu tuang ambil orang juri nyari luar
1: ya
0: nak ngelala siapa-siapa orang kengau berpekitnya dia tu tak ukai ke orang sengapa dia ambil tuan ya
1: ukai kanya tadi kerja ya tadi jadi main put panda kamu jadi juri
0: tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tuang ngambil jadi juri ya mesti pesek kak
1: kebuah ya
0: kebuah ya ianya tadi dipandu ketuanya di juri jadi siti ke pemandu berguna nanti berundi aku lah ukai orang bermenuanya tak mari menua bukai.
1: Ya
0: nak ngelala orang ke enggak buat pekit. Nyak ke pemadu mana?
1: Oh, nyak ke satu, nyak kedua yang enggak munyi ke disebut tadi enggak. Tentu ke ya bisi pengelandia buat sentang tu nyak. Amat payah tu sebab sebagai aku Miss World. Entah nanti bah gari tu ke ngepan kita iban. Jangan nemu nama kita ketangguh. nombor tekan suku tinggi. Ketika sebenarnya Tegalia itu bajik kalau ngari ke Malaysia. Dia baik kiapan enggak jadi. Lepas si

0: kategori tertentu ke yang jadi hajuri itu. Okey, satu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melatih.
1: Ya.
0: Tang sebenarnya berpendang kau lagunya ya. Mai ambai pulai gawai ba
1: awak teh.
0: Nanti yang terbaik. Mai durim peringat bisa. Dua pagi wai.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Ndak ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Tentu ya, kemudian kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tadi ke pagi tu dah aseku. Benar balas si dayanya ngabas belah tajau dah
1: nah. Ya, segi amat tuan. Munya kau randau kami dua menteri sarenya ada tuan. Nanti bakal pekik kumang tuan nemu begini kau cara orang merek markah orang ke pekik kumangnya ambil ke banding hari pemaji agama cara sedap jako, cara sedap jalai garik ke gepan ke dikenak sedap ya ada tuan. Utai ke kenyaknya. Basiclah temu tuan ya. Jadi nanti buat pekik ai tu wai. Ambil ke banding penyamai ai tua ni. Begini. Begini nanti dia nyali juri tu.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih ya, saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyamai menang.
1: Apa ya?
0: Lama nemu ya keterbaya silang enggak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asainya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi kekak kekak ti tua Europe tua. Nyak mah kebenaran teh ente nunda ke tua. Tapi begini kebenarnya cara pemerkahan ya.
0: Standard ai tua kita tu begini kamanya. Laban tua tu tu bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua Indo tua laki. Ni ke masam sekedar anak ke masam kak orang Europe. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me pasal lah kita mesti atau nah, lain nah sama dan ketika kembali standard atau ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak ke ku
1: nyak aku sampai dia tahu ku munyi ku langu aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya tu tuan
0: nyak nanti ku jadi jurinya segi ke gelas ke pundi pegaya ku nyak ke menang
1: ya. Atau nanti kita benda orang berpikir ngirup air tua nyak lemu tua ni ke dulu ambil nyak ke menang
0: oh, sampai ke dulu ambil langgap kan bukan itu ngirup mimiat mimiat ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi deh. Udah ambil segelas, minta baru segelas, enggak tiga kali.
1: Ngayanya di pihak tua nih, kes dia kurang nyaya.
0: Yang kami, kerja saya tadi deh. Mandi yang baru kan gue sirup, baru ke
1: kaki. Nah ujung-ujung juri, lu nak tanya ujung nyen deh.
0: Ya aku mandi.
1: Ya nya berkawul ngau pekek ai tua tuan jadi itu nya pulai kaget topik 2 pagi tu berkawul ke pekek kumang ke bisa diatur buat menua kita kadang-kadang kita berarti ke pekek kumang tu tadi mayu ha kena puas hati ngau pemutus ya nama ke buah itu ke tok nya di kumang nama ke buah tok ke tok nak jadi kumang
0: betul mesti ya jadi bisa nah
1: ya segerin teh bisa jadi tu sama pagi ngagai Rico Joni bisa begulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi jadi koya tuan lama nak lama dagingnya juga gawai juga nak lama juga datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke kak carut ku ya tuan nama kebuah ne
0: nah nemu laman aku kalang lansa tau arinya kemudian ken ke duti yang kanya tadi kita masa kita budak uliah dari mak terimpu kalah
1: ya.
0: Mesti kau menang kak. Bagi yang dipikir ni mesti kau menerima mentaliti. Kalau kau mentaliti juara. Untuk kadang-kadang kita yang lalu yang terima. Kita pun bisa orang manah dari kita. Tak orang kebisik penglebih hari kita. Nyak kan ngasuh. Pampai sahur caro. Biar yang depan siap. Jurinya siapa. Ui balaya tu. Tanya apanya.
1: Oh tanya ya.
0: Tanya apanya. 457 seraknya nanti sudah sanggup lagi semua ke Jakob deh serak itu buat ayak ya tanah ayak ya tunggal ngulih ibu ya keliak nyiin coba utai rejaman sebuah coba tusuat ya dilansak balas kedak ya
1: nah sikit amat nah sikit ambil hutai di serungkai ambil hutai ke dipansi amat tuan nanti tak puas hati kau jurinya jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tau kai pekit kumai aku tuan dia pekit belagu tau kadang-kadang tuan ngumai nyawa tuan mana nak tuan mana hari 12 ikut ya kebuka kau tuan buat pekit
0: awal empat aku ni aku sekedar
1: aku tu paling mana aku dia menyebut dari empu nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya ngau juri keninganya nak sama aku pendiang tu ate tu empu mana nyawa aku tau kau tu ane
0: sama nya mana utai ke bab pikir ya ke subjektif ke tu meh nang ya selalu ngasuh ketika jadi isu lama laban utanya ukai bekas tua ke belum buat Belanda indah ke belum buat Belanda apa udah tahu carut anak itu tanya kesini nak temu pun nak pengujuang ya buka kumang keliang ngau tanya kebuka bentang tahun tu saya ku ke tahun tu lah kumang dalam kenaan 2-3 tahun tu lah jarang kemudian orang begau ke bak pekit keliang pekit kumang ke mayu lagi dan mu nama kebuah sekali kan dari pekit keliang tu jarang digagal atau ke maya ya ke diatur aku kalah sekali mereka suah orang Pasti program ni aja program yang tahu Singapura pakai keliang. Jadi patut dia datang gincir pakai keliang malam tadi berarti lalu pada aku nanya jadi enggak pakai keliang keliang.
1: Nama kebuah.
0: Yang mana nama kebuah? Nama yang orang bisa enggak? Lapan ikut enggak jadi stau. Nah lapan enggak suka kali deh. Kan dari jalan enggak suka harga stau bulu matanya lah tidak kumang.
1: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya. Nyak pan udah manah nyantiknya kena dengau cukup ku kita ada. Tak mua tua ke manahnya tadi nya bonus ya apa nya?
0: Betul. Banyak kadang kritik buka bab ke keliang tu tanya ke patut di praktik mamanya langkar tu buat kegaya ya. Tentu kayak bakal kita ke laki meh. Lepas kadang-kadangnya munyi kayak ketika enggak pakai berada ya ke data-datanya pejalai tadi catwalknya lebih agar hidat kumang main sedat keresel bulu matanya lentiak ketika enggak pakai keliangnya ya
1: kan tu nyada ini tu nanti kelapan ikutnya bakal nyak magang nyamai kan ibu
0: nyamai tenang sekali.
1: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau udah matu ne angka
0: ketahuan
1: bukai deh lebih lagi apa pekit keliang munya kau dek tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah dek mu bujang berani patutnya ngelinggu ada suara dek pekit keliang
0: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisa silang kaki jalan bawa betul tengah nyadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya yang bu bukai gaya bakal nyau berupaya deh gak mau tekenya. Lalu sama pagi mengagai peninggal kita ke sekutu Bob Tuka atau jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tau. Jadi ya bak tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya mempukit ratu cantiknya nada yang bisi digagak semina niti daun bisi digagak bak sidak ya tinggalarnya pengawak narang tampun tu salah sebutnya itu diatur kena dua hari bulan tau ila udah tanya meh ngagaya menua siapa puyah sematan dia nanti kemudah ketia cara sidak tu tadi ngerami pengawa narang
1: narak katik ko sidak jebutnya ne tu kira ke menjalai bebala mayuh nanti ko kita ini
0: tidak won kita ibannya menyal bukan tentang cara setiap bansanya lagi ke cara dengin tu ne jadi samari gawai ngagaya semua balap ningau FM iban ya au ti berkenang ke ba bangsa buka itu tadi melati nanti kita iban tu tadi keliang kumang nanti bakal tanya urang dulu si kelegiat pihak mengganti bakal tanya Dayung Sanggon apa namanya mungkin kumang siap Dayung hantan
1: Dayung
0: Sanggon pun bisa mega diatur jadi tiga itu saya ku tadi pada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita Sarawak di tu. Okey, ni ada terus kita yang lansak ya ke bukain eh.
1: Okey. Jadi berperinang dulu tuan sebelum tuan macam komen dari peninggal ke bukai pagi tu.
0: Okey, jadi berkenang ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: kasi kategori kumang temuai gawai kan eh.
1: Bisai. Yang kan bisai diatur kategorinya dia tuan. Kadang-kadang bisai kita berhati ke pekit kumang nambik amit. Bisai diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan-tuan.
0: Lepas nyaman kan. Bisai sekedar tuan-tuan. Ia digagak. Nah ia digagak. Kena kita rindu hati. Ngerami kaki gawai. Kalau bagi baik. Kas kita ke JKK rumah panjai. Tentang tiba. Ia kerikat tinggi. Nggak jadi gak ke pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Nah, hanya tahu kenya.
1: Kenapa tuan? Maka kita kepada orang pekit nombor dia pekit ke sebut kami nanti kami kian nyebut pekit keratung.
0: Tahu sama kita lagi kita jumpai.
1: Jadi biasa orang dah pekit jai gamang.
0: Aja gamang.
1: Sama agak ngau keratung tu macam utai kengasuh kita geliati. Suah gig digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Mama.
1: Pekit kenya jadi ngai tinu mata dia mata utai ke kenya nai.
0: Jadi kelekia aja ketawa. Lama nak sebab kata mesti kalau aku ninga pekiat dia bukan keratong kita nyatang dia nanti mau buka kita ngomong cari pekiat ini lelipai. Bisa kita dengan ngomong
1: kena. Ya, nak sama menua. Lain menua. Lain ke cara ngangau. Jadi kita kian tepal kita ngangau nya pekiat keratong ni tuan. Jadi pulai ngagai topi dua pagi kita itu bisa tuan rumah tu ngai disebut nama tuan. Jadi aku ya aku kai kat nanya tangkat nanya aku ya. Nama kebuah bala orang kengau pekiat kumang biar megak orang kengau pekiat keliang tu aku ya basiti sita menua tu bisa hari menua bukai contoh meh pekiat tu diatur ba menua kita lu bantu ambil kebanding lah belu bantu pekiat tu diatur tang bisi orang kengau ba pekiatnya tadi tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tu jadi pihak mega maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisik mix nya utai okay. Ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekerja
0: nanti nanya apa penemu aku bahas tentang ya ke terubah tadi orang kengari kemenuanya kadang jadi tak ada tanya enggak baku deh lepas nanti kena itiak ya nanti bakal ya nanti dia orang betuang orang pekiat betuang mah lepas dia kengar dari kemang menua dan impu deh nanti dia bakal dia orang sebuyau bas sebuyau dia mana pekiat
1: tang orang seratu bas seratu agaknya
0: tang nak salah nanti bakal nak salah aku tadi dia orang keliling pekiat keluar tu agi sama agi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi tadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak agi sama agi tanya sama tadi dia. Agi sama dia nak salah gentang artinya berupaya jawa hari miring kau bukit kelu bantunya yang kanya bisi ngacau fresh cintaban dia tu nak orang bisa ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilihan menua tu dah
1: di
0: pelaban kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entah nanti nanti hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota muka
0: kota punya orang asli orang menua di ampung contoh kan kuda
1: ya segiamat tu nah segiamat jadi tu pulai ngakai atur ba pekit ke tuan jadi atur ba pekit tu ya pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh
0: komite
1: jadi komite ke ngatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau ba pekitnya ya pulai kia ke berkeni ke tau ngun nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau ba pekitnya tadi di kemendar ke ngau ba pekit ba menua A tu deh ambil kebanding dari menua B C D E F nya ke ngau ngakai ba pekit ba menua A tau ke syarat dia lagi nya salah tante yang madah ke nak tahu nak orang berdiampu enggak jadi ge engkau
0: ya betul hanya siti apa kita tempat tutang bahas tentang darah campur tu nya saja tiba aku nauliah dan mu komen penyalaman setemu aku buat tiap iti pekit kumang sekala aku muda tiap iti pomnya ya mesti madah asal bisi darah iban reti nak ngirapai nak ngirain ade asal iban iban mena lepas yang tadi sekintang nanti dia orang campur nak tahu campur nak oleh asal aku makin lama tetap ya dekat makin lama kita mudunya kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai dah akan sebut ke iban tu ci tu panti nyau kadang anak kita itu tadi nanti pula hari yakin ni kita tu siti hari masa dayak ya kepunas kali ya
1: ya segi amat ya nyameh mayu macam utai ke namanya di sebut kita lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul semampai nak puati bisa kan ni jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ente ya amat ente pada mata utainya amat nak betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat ke kita
1: ada jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi katik kurang
0: tahu ngeries
1: au tahu ngeries kapan nanti kita meda patut itu jadi kumang agi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana lagi di buah mana tu dia positif ja
0: tem ceritanya siti lagi ya ke tentu ke nanti nuan ke petalat ke siti apa ke tadi tentu ke mua mata kita bisa dia anang kita ingin bersaing ngemanjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook
1: au
0: di muda lama tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul. Tapi kebetul aku tadi bak positif side orang jarang mantai. Orang jadi tinggal penimpang.
1: Yeah.
0: Contoh ya, bakal orang kengau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka.
1: Oh.
0: Orang kita tu mana tali kasut itu buka. Ada mata juri yang mesti hilap nak terpedaknya. Dan kita yang ingat pengelemi. Tang uji kita mendapat pengeriangan. Nanti kita berarti ni, alu semua luka ngembal kaya magang. Bekerja magang bakal pakai keliang. Kadang-kadang pedak ketika ngasuh kalian kayaknya ke angle kamera dan baik bekas pandak deh. Nada kalian penantang kamanya cukup peninggi itu dah ya. Ah,
1: kenyak ya. Namanya angle kita baik orang. Nanti kita bedak tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nanya mai penguat kerja jadi juri itu. Indah kaku tadi kada juri nembi makan roti kulo sampai jam 4 pernah nopi dah orang kadang-kadang.
1: Tu kepala rumah belakang.
0: Eh bedaknya anam nyade ya bre menang. Ketiga kita ganam nyade segi bam bekaya ya. Ini menjadi segol megang tempat
1: ya. Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai ke nyadi mah lebih kita ke ngatu-ngatu setiap pengawak setiap kara jadi utai ke pemaduk yang berguna atau tuan deh kawul kita yang tadi rat ngopengan diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke buat Facebook tapi kita kaki urus setia
0: rana
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: rana kita ingat nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan nyabuang kita belaya. Orang atau pergi atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangadiri sama berami dia. Lepas temu aku indah ke gustinya pada orang atau pergi gusti pada kan ngasuh ngerat ke kau kalau. Bukan kan ngasuh dia kau ngelajah pangadiri.
1: Saya lain tak pergi jatuh antara buku-buku je deh.
0: Amai punya buku ya bicara profesional.
1: Ya, awaknya ujung program tu ke pagi tu empat dua pagi. Jadi nama
0: kita
1: kan?
0: Jadi terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamri sama gawai. Kalau tu mau main kena.
1: Agi bisa gawak gak pergi lah.
0: Betul tentang hati tu liar main udah sih dekat gawai dah dalam hati tu.
1: Semoga
0: ada tempat semua. Ama, bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Helmi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Ya, 9.30 minit pagi ketika ini info cuaca di Mid FM. Jadi untuk ramalan cuaca kita hari ini berkuat kuasa 12 jam dari pukul 9 pagi untuk hari ini 26 Mei 2026 pada sebelah pagi tiada hujan diramalkan di sekitar bahagian Miri, dan juga untuk sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan juga untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat, dan juga amaran cuaca buruk tiada pada hari ini, dan juga keadaan laut di perairan Sarawak iaitu laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan juga suhu pada hari ini 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu dah untuk ramalan cuaca kita hari ini. Okey, dan juga fast ke seorang hari ini, tak tahu lagi, tunggu sama ada DJ LY ada muncul ke tidak nanti. Okey, terus ke kami, dengarkan kami di Geng Pagi di Mid FM. Jom kita layan dulu lagu ini untuk anda semua, lagu kegemaran DJ S1 kita, Helikopter Turun ke Padang.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, anak kerap kencing malam. Terkadang ia akan menjadi satu masalah bagi ibu bapa. Bagaimanakah rawatannya dan petuanya? Sangat mudah. Ambil pucuk daun inai beberapa helai. Selepas itu cuci bersih-bersih dan direbus dengan 2 gelas air. Kemudian tunggu hingga air rebusan menjadi segelas saja dan dicuci. Amalkan setiap malam. Begitulah perkongsian petua-petua kita hari ini. Semoga petua ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Moga bermanfaat dan selamat beramal.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mira FM setiap hari untuk anda semua. Mira FM Mesra 9.12.
3: Jom layan Mira FM.

0: Edisi Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi dengan tenang dan positif. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan memulakan hari dengan fikiran yang positif. Positif ialah sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.

0: Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di Miri FM.
1: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Miri FM, mesra bermaklumat. Ya, Miri FM, mesra bermaklumat. Fas menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini. Waktu sekarang menghampiri 9.53 minit pagi ketika ini. Dan juga selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti pada masa ini. Almaklumlah panjang cuti sekolah untuk adik-adik kita. Oh, cuti bekerja pun banyak juga. Cuti raya haji 2 hari. Hari Sok dengan hari Lusa, Rabu dengan Kamis. Jadi cuti gawai lagi minggu depan. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Aduh, 4 hari berturut-turut bergabung dengan cuti Wesak dan juga bergabung dengan cuti gawai dan juga cuti keputeraan agung. Dan juga Sabtu Ahad cuti umum lagi. Jadi 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut. Tambah lagi apply 1 hari cuti hari Jumaat, ya. Jadilah 7, 8, 9 hari cuti. Oh, puasnya. Okey. Dan juga manfaatkan cuti anda di sini bersama dengan anak-anak waktu cuti sekolah ini, kan. Dan juga manfaat cutinya, rehatkan minda, tenangkan jiwa, luangkan masa bersama yang tersayang dan juga baik pun suami dan juga isteri dan juga datuk nenek dan juga ahli keluarga. Rehat itu perlu supaya kita lebih kuat. Dan juga manfaat cuti juga rehatkan badan dan juga minda, eratkan hubungan bersama keluarga dan juga tambah semangat dan juga kreativiti kembali bekerja nanti dengan lebih fokus. Macam ni nafas kerja tu, macam ni fokus ni. Saya ada lagu rojak. Okey, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan juga untuk anda semua, jom kita lain dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Sufian Suhaimi, Terasa Ada, hanya di Geng Pagi Media FM.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Frekuensi Beri FM 95.1 FM di Suai.

0: Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Ya, Miri FM Mesra Bermaklumat. 10 menghampiri 10.17 minit pagi ketika ini masuk jam yang kedua. Fas masih lagi menemani anda untuk siaran hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, kepada anda semua, terima kasih mendengarkan kami di Miri FM dan juga di TikTok. Kita ada Fido Dido, kita ada Syafiq, kita ada Nur di sini. Terima kasih kepada anda semua. Nak dengar lagu apa lagi ni? Macam-macam ni. Alicia Konsi, 6-7, lepas tu kita ada Sofia ataupun Baby yang tengah bertugas bekerja pada masa tu. Afiq Afendi pun ada, Afiq Mahdili pun ada juga. Afendi pun ada juga. Terima kasih mendengarkan kita, dan juga kita ada pendengar-pendengar mendengarkan kita untuk pagi ni. Terima kasih semuanya. Okey, untuk hari cuti hari tu, okey, siapa lagi? Afendi, Afiq Mahdili, kita ada Sofia ataupun Baby yang tengah bertugas. Nur, terima kasih menonton kita secara live juga di TikTok dan juga di Muka Buku. Kita pun ada juga untuk pagi ini. Okey, macam biasa, kita nak dengarkan dulu sketsa kami. Tajuk untuk hari ini adalah Pembeli Bijak. Terima rakan kita DJ Syaz. Jom lain dulu, hanya di Gek Pagi, Media FM.
2: Rindu hati dengaulah sidaknya bunyi orang kelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jari jua hati, kadang nyuruh geram jua. Bah, pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.
3: Ini

0: Cemen banyak jual. Free shipping, voucher, cash voucher, cashback. Wow. Ya. Tangan kita lho.
1: Ayai.
0: 230 vouchers.
1: Banyak juga. Banyak je bucai.
0: Lebih
1: rambang mata kami nanggak.
0: So pink. Ada si, ada mau numpang si.
1: Mula patok kami suka. Kami yang paling suka. Makasih bucai. Boleh numpang si?
0: Boleh lah. Apa kita mau beli? Pakai akaun kami lah. Kadang ada ada voucher 230. Tak nak?
1: Oh iyalah. Tapi tapi kami tu banyak banyak outstanding. Macam ni tu bucai.
0: Akhirnya tu ada nak ibah. Orang pada ada pelet tu.
1: Oh iyalah kan. Benar juga.
0: Tapi tapi kita pada banyak hutang. Jangan risau. Kini tu lah masanya ada voucher banyak, free shipping. Kelak mung kami check out, kita beli lebih barang. Lepas free shipping, nah untung.
1: Wow, free shipping. I love.
0: Kita selamat hari raya.
1: Ibu Chai, cuba tak nangga nak cari lah baju kurung ke baju kebaya ke. Kedong kita semua tu ada berbody tu nak. Jom sehat. Jom sehat hari ya. Bekas jom sehat hari ya, bang.
0: Ada tu nak. Kacau.
1: Ya, Rabi.
0: Kan dia kena tu.
1: Ui, kacaknya kegelap berlip. Ai, kacaknya. Ya Allah.
0: Beli kita dua tu. Cakap ya, beli kita dua yang nak pakai baju kurung. Kurung riau kah yang sidaknya pakai. Apa ya? Yuk ya. Rantai nak panjang-panjang ya. Apa nama benar ya?
1: Ini macam kerongsang. Tapi ini bukan kerongsang nak.
0: Apa nama ya? Kami si pandai sebut.
1: Tapi nak kacak ya, Bu Chai. Tapi pun kita dua makin lagi kan.
0: Mau sih kita.
1: Kami mau warna merah.
0: Merah? Ada sih saya sekitar siap.
1: Kami tu pemenang. Pemenang jom sehat.
0: Kita memanglah pemenang. Tapi cuba kita masuk dari ekon kita lo. Nangga lo. Ada sih saya sekitar ya.
1: Kami pakai size 2, okey?
0: Okey.
1: Size 2. Confirm ada.
0: Sama lah dengan kami. Okey lah kami. Kejap. Itu kat warna merah.
1: Warna merah. Okay, merun pun boleh.
0: Merun merah. Merun ada tu.
1: Merun.
0: Kita merun. So kami ambil navy blue. Size 2. Okey dah. Itu kat.
1: Ada ki? Kata jak kah?
0: Ada ki? Tunggu lho.
1: Kami mau selendang.
0: Nak ne, beling ke?
1: Ambil nok gol merun lah.
0: Matching.
1: Matching. Iya, cai.
0: Okey, dah.
1: Sama dah tim.
0: Pakai dinner kelak kan best.
1: Pakai kita ramah tamah.
0: Ramah tamah kelak. Okey, tok. Okey, etukat.
1: Lagi? Ya pun boleh juga pakai nikah. Aku gorong kami ajak.
0: Pengilan
1: kita.
0: Tapi yuk ya, tahu sih kita.
1: Apa Bu Chai?
0: Sebenarnya kami time-time banyak free voucher. Claim voucher.
1: Untung
0: free
1: kita.
0: Free shipping. Time tu lah kami menggunakan kemudahan yang diberikan.
1: Yalah. Kita pakai lah. Jangan sih pakai. Orang dah beri. Kita ambil.
0: Daripada kita bayar shipping mahal loh. Ke Sarawak.
1: Benar. Bukan murah semua ya. Tapi untung juga kita dapat banyak voucher. Kami dapat numpang.
0: Yalah tik. Ayah tu kelak menghargai kelak. Kita QR ajak langgan kami kelak. Tunggunya datang bang.
1: Boleh nak
0: Boleh. Dah ada free shipping. Kita bayar baju je.
1: Kami ada kawan baik macam tu.
0: Confirm tu. Udah kami mau check out tu.
1: Okay check out.
0: Okay. Check out. Ada peleter. Simok peleter lah.
1: Simoklah kita.
0: Cash ya. Okay, kita pakai akaun kami. Kelak kita QR kami lah. Okay
1: boleh bucai.
0: Okay kejap. Okay dah.
1: Nah, alhamdulillah. Si Sabah mek nak nunggu untuk bucai.
0: Dua minggu kan selalunya.
1: Si Sabah mek bucai. Harap semuanya okey.
0: Amin. Okeylah. Kalau pun ada lagi, kita sama lagi lah.
1: Makasih bucai yang baik hati, yang cantik molek.
0: Baik ada makna tu. Okeylah, jomlah kita duduk bola ke jauh-jauh. Dia nak orang kita duduk tu bising. Rindu hati dengau lah sidaknya. Bunyi orang kelahi, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jahi jua hati. Kadang nyuruh kegam jua. Bah, pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.
2: Ini

Oh, wai pulai gawai wai. Selamat lagi nak bergawai untuk 1 Jun dengan 2 Jun wai. Okey, 26 Mei 2026 Fasma saya lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini. Terima kasih yang mantakan salam di ruangan TikTok kita. Kita ada Afendi. Katanya hati-hati di jalan raya buat anggota-anggota bomba yang balik kampung dan juga ketua zona bomba Miri, iaitu Tuan Ismadi katanya, dan juga ketua cawangan. Fasma ambil balik telefon ni, scroll naik atas balik Afendi, cawangan kejuruteraan zon Miri, lepas tu cawangan kerja zon Miri, katanya di situ juga terima kasih. Dan juga Razali pun, Cikgu Am pun ada juga, Cikgu Ambia pun ada juga, selamat bercuti kepada semuanya. Dan juga kepada Razali, salam konti buat DJ, salam Aidil Adha buat adik kami, Dayan Jamilah serta family dari Kuala Belait, Bandar Seri Begawan pun ada juga di Brunei dan salam. Jauh mic dari mulut saya tu. Sekejap dulu. Okey, terima kasih kepada anda semua. Jom kita nak dengarkan pula Zonita, cerbitan DJ Syaz kita. Tajuk untuk hari ini adalah cara potong daging dengan betul. Jadi kepada kita orang, lepas sembelih kerbau, sembelih sekambing untuk Aidil Adha esok hari, ataupun hari tu dah bersiap sedia untuk masakan, Syaz nak ajar kita orang cara potong daging dengan betul, supaya si keras, supaya si liat, supaya si hanya macam ancur. Jom sama-sama kita dengarkan.

Okey, pada minggu ini saya akan bersama-sama anda sebab kita dah pun nak masuk ke perayaan Hari Raya Aidil Adha yang akan datang ini. Dan yang paling penting sekali, saya nak kongsikan mungkin ini agak lain dari yang lain, dan pada minggu ini saya nak berkongsi petua. Petua kita nak masak. Nak masak daging, bagaimana kita nak buatkan daging yang kita masak tu lembut. Jadi nak tahu apa dia? Jangan ke mana-mana. Saya kembali selepas ini. Baiklah, kita pada minggu ni nak bercakap cara kita ni nak potong daging supaya dagingnya lembut dan juga tidak liat. Okey, sebab apabila tiba musim perayaan, selalunya daging akan jadi pilihan utama, terutamanya ketika perayaan Hari Raya Aidiladha. Jadi caranya, kita nak potong daging supaya dia lembut dan juga tak liat apabila kita dah masak. Caranya, kita kena kenal arah urat daging. Kita tengok arah urat daging itu. Kita perhatikan permukaan daging, garisan halus yang kelihatan adalah urat ataupun serat otot. Yang seterusnya, kedua, kena tentukan arah garisan tersebut. Contohnya, jika garis memanjang ke kiri kanan, potonglah ke arah atas ke bawah, ya. Dan kalau guna cahaya ataupun chopstick untuk bantu melihat urat tu tadi. Seterusnya, yang ketiga, kalau kita nak tengok urat dekat daging ni, bagaimana kita kena menggunakan cahaya ataupun kita guna chopstick untuk kita bantu melihat urat ni ke mana arah tujunya urat tu tadi. Kemudian, jika sukar nampak, kena angkat daging dan kita lihat dari sudut yang berbeza. Tapi ingat, potong lawan urat bermaksud memotong melintang garisan pada daging tersebut, ya. Okay, dan kalau anda nak potong daging secara sederhana menipis, jangan terlalu nipis juga supaya daging ni tadi tak kering. Lepas tu apabila kita goreng, dia taklah mengeras. Dan juga yang terakhir sekali, buang tisu putih tebal. Contohnya yang connective tissue tu ada kan? Kita potong-potong daging, kita ingat lemak, tapi rupa-rupanya tisu putih yang tebal tu kerana ia keras dan ini tidak sesuai dimakan. Ada orang dia bawa sekali dengan tisu yang putih tu, katanya lemak. Tapi bila dah masak sekali, makan air liat dah pula, dah rasa macam getah pula kita makan kan. Sebenarnya tak perlu bawa, kita buang je, kita ambil isi saja. Okay? Semoga tips ini dapat membantu wanita-wanita di luar sana. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan ke mana-mana untuk pertemuan kita setiap Selasa.

0: semuanya hanya di Media FM. Ya, semuanya hanya di sabar dulu. Semuanya hanya di Miri FM 10.49 minit pagi ketika ini. Fasa dan juga hai LY, apa khabar LY? Baru sampai LY. Alah, hai LY. Ada kat sini LY. Jadi macam mana keadaan LY? Okey, sudah tayar?
1: Alhamdulillah, sihat tayar.
0: Sihat dah tayar lah.
1: Oh, dah, alhamdulillah.
0: Okey, tidak LY. Yalah, benda si dijangka, si diduga kan LY?
1: Betul.
0: Dah tayar nak pancir, tak boleh macam ni.
1: Kejap, Fas.
0: Okey. Okey, udah pakuk nak nyucuk tayar tadi kan? Bukan pakuk, skru tadi kah?
1: Skru, jangan nyucuk hati dia lah.
0: Oh, jangan nyucuk hati je lah kan? nyucuk hati kelak. Bahaya lagi kelak kan LY?
1: Ya, sebenarnya LY nak ambil kesempatan. Tak boleh ke, Fas?
0: Boleh. Ambillah kesempatan. Semua sekali. Ibu ambil kesempatan. Ambil pun kita semua.
1: Okey. Sebenarnya, apa yang terjadi pada hari tu dengan semalam kan? LY nak mengambil kesempatan lah, Fas. Apabila kita dikelilingi oleh insan-insan yang baik adalah satu nikmat.
0: Wow, biasanya.
1: Kamu belum cukup nafas, Fas? Kami bekerja kejaran bagi Stok Teh. Jadi, cik nampak muka kami.
0: Okey. Fas dah rendahkan mic.
1: LY nak ambil kesempatan. Terima kasih untuk semalam. Apabila urusan LY dipermudahkan dengan dikelilingi oleh insan-insan yang baik. Segala apa yang urusan LY lah dipermudahkan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan pagi tok tadi tanpa diminta bantuan, Fas kan masuk skru tadi kan?
0: Bukan Fas masukkan skru cucuk tayar.
1: Bukan. Tapi kita tahu nak.
0: Tahu.
1: Jadi tanpa diminta bantuan.
0: Kejut. Tiba-tiba tu tuduh kata Fas yang cucuk.
1: Sedam yang tuduh kita. Okey. Tanpa diminta bantuan, alhamdulillah pertolongannya macam semut. Macam semut, Fas.
0: Oh, ya kak?
1: Kami masih minta bantuan tapi keprihatinan kawan-kawan dan juga apa kebaikan orang-orang yang di sekeliling kita lah.
0: Ya, Fas kan? Pun sama juga. Semalam pun sama juga kan? Fas malam kan? LYC dapat bantu Fas.
1: Betul.
0: Pak Jojo bantu Fas malam.
1: Orang-orang yang baik kan?
0: Orang baik.
1: Jadi benarlah Fas. Marek kan? LY ada urusan kan masing-masing. Tapi LY si dapat nak nolong Fas tapi LY minta maaf kan.
0: Siapa? Fas turut apa tak?
1: Tapi ada lagi orang yang lebih baik lagi.
0: Order e-hailing kena reject. Sampai 2-3 kali kena reject.
1: Turun bukitnya kah? Lepas turun bukit kah?
0: Belum sampai turun bukit. Baru nak turun bukit. Tiba-tiba Pak Jojo offer.
1: Alhamdulillah.
0: Siapalah katanya. Biarlah saya hantar ke Nun tempat kereta Nun. Sampai jadi, Pak kereta Nun semua sidak nyambut saya. Saya seorang je customer.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sudah lain saya dengan bagus.
1: Okay, kita doakan semoga di hari balik baik bulan baik toklah Faso. Kita berpuasa pada hari tok kan Faso.
0: Ya betul.
1: Terima kasih untuk semua yang orang-orang baik di sekeliling kita. Semoga Allah sentiasa merahmati sidaknya.
0: Amin.
1: Melindungi sidaknya.
0: Amin.
1: Memberi rezeki yang murah juga dengan sidaknya.
0: Amin. Okey, kepada yang sedang berpuasa sunat hari tok, sepanjang hari Arafah hari tok, 9 Zulhijjah hari tok kan. Merupakan hari yang paling utama dalam ibadah haji dan juga ia adalah hari kemuncak ketika jemaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf dan juga dianggap sebagai puncak ibadah haji. Dan juga bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, iaitu berada di Malaysia ni kan. Mereka digalakkan untuk berpuasa sunat pada hari Arafah kerana kelebihan dan juga rahmat dikurniakan Allah SWT pada hari tersebut amatlah besar. Itu dia, puasa pada hari Arafah bukan saja menjadi amalan sunat yang dianjurkan tetapi merupakan peluang memohon keampunan, banyakkan doa dan juga meningkatkan keimanan.
1: Amin.
0: Okey, sebelah pagi kita akan ikuti dunia.
1: Saya berita.
0: Salah.
1: S1. Tapi terima kasih kepada S1 je tadi lah nya. Apa tak ngeroh air dah wadah tak.
0: Pagi tak nak dengan fast.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita set ada berita. Jadi kita akan ke jam yang terakhir.
0: Betul, jam terakhir. Jam ketiga kan?
1: Jam yang ketiga.
0: Kan baju kita dah sampai hari tu, LY?
1: Sebab kita dua sebenarnya akan digandingkan.
0: Ya kak?
1: Digandingkan tapi dipisahkan sementara.
0: Kan Moon ajak tayar kereta Fafan Cetek. Halo, radio berbunyi ke diri lah. Kan?
1: Kita ada S1.
0: Oh, kita ada S1.
1: Kita ada Moon. Sudahnya ganti kita dulu, okay?
0: Betul-betul. Jom kita dengarkan dulu. Yalah, orang katakan, sediakan payung sebelum hujan. Tuklah lagunya, sediakan aku sebelum hujan.
1: Sediakan aku sebelum hujan.
0: sedia aku.
1: Oh, sedia aku sebelum hujan. Sediakan aku. Sediakan sih ya.
0: Apa macam ya lah bunyinya.
1: Okay, okay, okay, okay. Sedia aku sebelum hujan.
0: Betul, betul, okay. Betul. Okay, hanya di Geng Pagi. Di FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Hi FM, Mesra Bermaklumat.
1: Game Pagi Penerbangan Fas dan Elwai.
0: Ya, Fas dan Elwai kembali lagi.
2: Mentang-mentangnya puasa itu.
0: Tiba-tiba lidah terlekat dekat langit, bah.
2: Oh. Macam mana terlekat dekat langit?
0: Kering.
2: Kering.
0: Jadi, ya, terlekat di jam yang ketiga. Okey, Elwai.
2: Ya.
0: Dah tak cap.
2: Dah, nama tak merah-merah muka mai tak.
0: Okey, terima kasih. Kita ada siapa? Kita ada Ichat di situ yang menonton. Siapa lagi kita ada? Kita ada Factels, kita ada siapa lagi kat situ?
2: Kita ada Hafsa.
0: Ada Hafsa juga betul.
2: Ada. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kita ada Grace, kita ada Cherry, kita ada Marshmallow, kita ada Sius Niza.
0: Wow.
2: Kita ada Roda, Siti Nur. Suhaila Sabran. Ramailah sedianya tu bersama kita. Yang laju-laju-laju sudah pada sebutkan di kesitu lah Faso. Terima kasih kerana sudah singgah bersiaran bersama kami. Pastinya kita tu masih lagi berada di Geng Pagi Fas.
0: Yalah ya kan, ya Rabbi. Masuk radio nama kami kata Icat. Siapalah sekali-sekali masuk radio kan Icat. Orang baik selalu masuk radio.
2: Icat namanya tadi.
0: Kita dengarkan beberapa hari tu kan. Sampailah rasanya gawai gelap. Mungkin kita tahu di jalan raya penuh, di shopping mall pun penuh, di supermarket pun akan penuh kan. Jom kita cuba line pemanggil dulu.
2: Boleh.
0: Okey, siapa di sana? Hello, siapa di sana?
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Teka-teka.
2: Bunyi suara kita macam Tok Fas? Ada macam pecah-pecah je bunyi ya.
0: Oh ya kah? Oh,
2: tinggi. Anik dah. Ataupun apa nama barunya teh?
0: Syafiq.
3: Betul.
0: Ya. Syafiq berada di mana ni Syafiq?
3: Tengah jalan.
0: Tengah jalan. Ya, kami pada dengan Syafiq tadi nyatakan pada tengah jalan. Jangan lupa beli pakai Raya Haji untuk kami. Ataupun pakai gawai.
3: Kami nak beli, jangan dijepaskan. Kami nak beli gigi pun kilanak je lah.
0: Dia nak beli gigi untuk kami yang gigi Pontianak.
2: Kami ada gigi besar. Gigi apa? Gigi ikon gigi kan?
0: Oh, ikon gigi
2: besar,
0: kan?
2: Besar.
0: Gigi palsu.
2: Simuan mulut. Okey, anik di sini tu.
3: Masih di Johor.
2: Masih di Johor.
0: Anik balik balik Miri nanti bila?
3: 31.
0: Oh, sambut gawai lah. Adik bagi tahu tadi dia jemput kita untuk datang bergawai. Kan adik?
2: Bergawai
3: mana
2: kan?
3: Ada.
0: Tadi bagi tahu. Adik dah beli dah sotong masak merah. Dia dah beli sotong masak merah. Dia dah beli ikan.
3: Tetap adik nak buat ayam panso.
2: Ayam panso.
0: Ayam panso.
2: Adik. Sambut hari raya Aidiladha di perantauan lah kan?
0: Yalah, benar. Lepas raya bawanya pulang ke Miri.
2: Yalah, 31 ni badannya balik nak.
3: Takut kelak cincin pasut agak rumah.
2: Takutnya kita pergi rumah kelak kelak saya dan Nik, bang. Macam ni, bang.
3: Yalah.
2: Gitu.
0: Macam ni, takut.
2: Cah lah Ike.
0: Kami lagi bela. Lagi bela, Amik tu.
3: Jadi, kita tak salah Amikannya awal lah. Sebab takut kelak cincin pasut di rumah.

0: Takkan kau siri yang ada itik depan rumah kita, ada manok depan rumah kita. Lama ni Fas pergi rumah kita, Fas minta manok siko, minta itik siko.
1: Bolehkah?
2: Boleh je.
0: Boleh saja. Oh, tapi takut kena kejar.
1: Angsa, barunya ada angsa kah? Bagong,
0: ha? Ada. Bagong, angsa, kejar
2: ada.
0: Kan?
2: Oh, kejar angsa.
1: Semua
0: kena patuh. Kena patuh, kena kejarnya kan?
2: Kalau LY lah, Ani kadiahkan pada angsa je lah.
1: Wow, angsa. Wan, makasih Ani. Benar? Ini tahunya boleh jinak kenapa diperlok bah?
2: Tak boleh jinak angsa jahit ya.
1: Ayah, kita jahit kan ya? Munya dengan LY kali jinak ya kali ya?
0: Mun kita jahit dengan...
2: Ya. Dia sedangkan orang bermotor kan. Sampai accident mulanya.
0: Oh ya kak. Oh iyalah. Iyalah, jangan jahit dengannya. Mungkin tak jahit dengannya. Ini ngaco kita balik. Jangan nyap.
2: Selaknya jadi korban lah. Kalau macam jadi korban Anik lah.
1: Jangan dok.
0: Ya kan Pak Long kawasan.
1: Sebelum Anik. Sebenarnya Anik berada di perantauan tu. Apa juadah dok best lah di Johor nun kalau setiap hari raya?
2: Kalau juadah di Johor tu yang best ada nasi kerabu.
0: What?
2: Dan ada juga nasi hujan panas lah kalau setempat. Nasi Palawan dan nasi Melayu. Banyaklah yang dikongsikan untuk tidur esokan harinya. Dan juga ada lem sheng.
0: Ya Rabbi, lem sheng. Aduh, Rugi dah.
1: Siapa rugi lah kalau Anik dah balik miri, Fas?
0: Dah balik miri. Anik kena masak lem cheng untuk kami dua.
1: Bolehkah?
2: Tiada.
0: Mesti ada.
1: Okay lah.
2: Kalau Anik nak masakkan, buat my mom Anik lah.
0: Untuk Fas sekali lah kan?
2: Sudah lah.
0: Letaklah telefon. Okey lah, bye-bye lah. Bye-bye Anik. Okay, bye-bye.
1: Ya, salam ucapan kita Anik.
0: Okey, ucapan.
1: Terima kasih guna raya tu. Pastinya maju lah. Dia minta pujuk.
2: Ucapan Anik. Buat ucapan ni buat DJ berdua selamat bertugas.
0: Sibuk.
2: Tengok luar raju.
0: Okey, lagi.
2: Saya lupa juga buat Mak Anik. Minta maaf Mak kalau Anik tidak dapat balik raya tu. Dan 2 tahun Anik tidak dapat balik raya sama Mak untuk dimiri.
0: Terus Mama kita madah, jangan lupa duit untuk Mama.
1: Si balik pun siapa?
2: Adalah Anik bagi setiap bulan macam 500 atau
0: 1,000.
2: Ya, Anik masuk dekat bank.
0: Oh, ya kah? Untuk kami dua LY saya dah tu kosong tu.
2: Ya dah.
0: Buka kosong aja tu. Saya dah pun. Kena bunyi.
1: Dia tahu kan sebenarnya hari raya Adil ada hatu ada lah. Ampau apa faso?
0: Yalah kan. Dia tahu ada. Duit gugur dari langit tu kan.
1: Bila jo gugur dari langit. Duit gugur dari langit tak, itu mustahil.
0: Sini tahu orang tikam dari helikopter dari balon.
1: Bagus ya. Terus dia tak ada. Okey aja Anik.
0: Ya aja Anik.
2: Dan lupa juga lah buat Makcik Anik. Terima kasih juga buat Makcik Anik yang tengah bersedia menerima Anik apapun adanya. Anik bersyukur sangat dapat makcik yang terbaik dan pernah Anik kenalkan Makcik Anik. Terima kasih Makcik.
0: Ya, terima kasih Makcik.
2: Sebab dari Anik kecil ya dulu pernah tinggal sama Makcik Anik kat Johor. Dari umur Anik 18 tahun, Anik dah pernah tinggal dekatnya selama 4 tahun lah Anik tinggal dekat Johor. Jadi Anik berterima kasih banyak-banyak kepada Makcik. Mungkin Anik akan balik Johor lagi sebab Anik kan pindah kerja dah.
0: Oh iyalah kan, balik ke Miri kan Anik? Kerja di Miri kan? Okay.
1: Mau
0: kahwin dah Anik tu. Okay, alright.
2: Ya, dah.
0: Itu saja Anik.
1: Amin. Okay, Anik.
2: Okay.
0: Terima kasih. Bye.
1: Bye.
0: Okay, itu dia Anik dari Johor menghubungi kita. Kan, LY?

0: buka.
1: Ah, buka. Buka, buka pintu. Okey. Oh, buka pintu. Ha. Ha, yalah kan.
0: Yalah. Lagu gawai.
1: Lagu gawai. Hmm. Sila main gawai kan. Ha. Apa-apa indah-indah semua tengah sibuk pada masa tu. Balik kampung. Mias rumah nak. Ha, nak buka pintu untuk kita kan. Ha, buka pintu untuk kita kan. Buka.
0: Pintu kita buka.
1: Lebih kurang lah macam ni. Dan juga info kesihatan untuk tajuk pagi ni adalah tips memberi ubat pada warga emas.
0: Ya, betul.
1: Disampaikan oleh
0: Madam Lee Si Tin.
1: Pegawai farmasi klinik kesihatan tu dan
0: Betul.
1: Okey, lepas ni. Jom, lain dulu ni.

Okey, selamat pagi semua. Jadi saya pegawai farmasi Madam Lee Si Teng dari Klinik Kesantunan. Jadi pagi ini, ini first time saya datang ke RTM Miri sebagai radio talk. Tajuk ceramah hari ini ialah tip pemberian ubat untuk warga emas. Okey, berikut adalah beberapa isu dan masalah berkaitan pengambilan ubat-ubatan dalam kalangan warga emas yang kerap berlaku. Okey, nombor satu, masalah nombor satu. Tidak ingat atau terlupa mengambil ubat mengikut arahan masa pengambilan. Okey, kedua, tidak faham arahan pengambilan ubat. Ketiga, daya penglihatan yang lemah. Okey, keempat, susah untuk menelan ubat. Kelima, susah untuk memotong tablet mengikut arahan pengambilan dos. Okey, dan terakhir, mudah terpedaya dengan jurujual yang menjual produk kesihatan. Okey, jadi apakah cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang disebutkan tadi? Okey, untuk masalah nombor satu, biasanya kalau tidak ingat atau terlupa mengambil ubat mengikut masa yang ditentukan, okey, bagi masalah ini, disarankan agar anak atau penjaga sendiri yang menyediakan dan memberikan ubat-ubatan tersebut kepada golongan warga emas mengikut masa seperti yang diarahkan oleh ahli profesional kesihatan. Okey, selain itu, anak dan penjaga juga boleh menggunakan kemudahan penggerak iaitu alam dalam telefon bimbit ibu bapa mereka untuk mengingatkan waktu pengambilan ubat. Okey, sekarang kini kita terdapat pelbagai aplikasi apps dalam telefon pintar yang boleh dimuat turun untuk menyimpan maklumat ubat-ubatan dan juga berfungsi sebagai penggerak pengambilan ubat-ubatan. Okey, selain itu kita boleh pakai kalender ataupun alat bantuan lain untuk mengingati masa pengambilan ubat. Okey, jadikan sebagai rutin iaitu dengan mengambil ubat pada masa yang sama setiap hari. Jadi kalau sudah jadi rutin, sudah biasa, selalunya jarang akan lupa makan ubat. Okey, masalah kedua, tidak faham arahan pengambilan ubat. Okey, untuk masalah ni, anak atau penjaga dinasihati untuk membantu warga emas dalam penyediaan ubat setiap kali waktu pengambilan ubat. Okey, selain itu, anak atau penjaga juga boleh membantu menyediakan carta pengenalan ubat iaitu Medication Identification Chart. Okey, carta ini dapat membantu golongan warga emas mengenali ubat-ubatan yang perlu diambil dan memahami arahan pengambilan ubat seperti pada label ubat. Okey, anak atau penjaga juga boleh rujuk kepada ahli farmasi untuk membantu dalam penyediaan carta ini. Okey, ambil perhatian kepada arahan khas seperti pengambilan ubat sebelum atau selepas makan. Okey, untuk masalah ketiga, daya penglihatan yang lemah. Okey, pesakit dinasihati untuk membaca label stick setiap kali sebelum mengambil ubat. Okey, bagi menyelesaikan masalah ini, pesakit boleh meminta label yang lebih jelas dan terang. Okey, untuk memahami arahan pada label ubat daripada ahli farmasi. Okey, anak atau penjaga juga boleh menasihatkan ibu bapa supaya mereka mengambil ubat di kawasan yang lebih yang bercahaya terang sikit. Contoh di sebelah tingkap ataupun membuka lampu ketika mengambil ubat. Okey, anak atau penjaga juga boleh menasihatkan ibu bapa mereka yang mempunyai masalah rabun agar menggunakan kacamata setiap kali semasa mengambil ubat. Untuk masalah keempat, susah nak menelan ubat. Jadi, pesakit warga emas biasanya untuk masalah ni mereka akan mengecekkan saiz ubat ataupun mereka hancurkan ubat untuk memudahkan proses telan ubat. Okey, namun pesakit perlu merujuk kepada ahli farmasi terlebih dahulu sebelum memotong atau menghancurkan ubat kerana bukan semua ubat boleh dibuat sedemikian. Ubat tidak boleh dipotong atau dihancurkan sewenang-wenangnya kerana ia mungkin akan menjejaskan keberkesanan ubat tersebut. Okey, untuk mengatasi masalah ini, pesakit dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi supaya ubat alternatif atau ubat dalam bentuk cecair boleh dipegangkan untuk memudahkan penelanan ubat. Okey, masalah kelima, susah untuk memotong tablet mengikut arahan pengambilan dos. Amalan memotong tablet menggunakan pisau biasa di dapur adalah berbahaya. Okey, dan mungkin menyebabkan kecederaan kepada warga emas. Amalan memotong ubat tablet dengan menggunakan pisau biasa dan mematahkan tablet dengan menggunakan tangan ataupun menggigit tablet perlu dielakkan kerana amalan seperti ini mungkin
menyebabkan hasil pemotongan tablet yang tidak sekata. Dos ubat yang tidak tepat boleh mengganggu keberkesanan dan kesan terapeutik ubat. Okay? Jadi, pesakit digalakkan untuk menggunakan alat pemotong tablet khas iaitu pill cutter untuk memotong ubat. Pemotong tablet pill cutter ini boleh didapati di kedai farmasi. Untuk masalah keenam, mudah terpedaya dengan jurujual yang menjual produk kesihatan. Okey, jurujual produk kesihatan kini lebih gemar memasarkan produk mereka kepada golongan warga emas, terutamanya mereka yang berada di kampung. Okey, oleh itu anak atau penjaga perlu peka kepada ubat-ubatan dan produk kesihatan yang diambil oleh ibu bapa mereka. Golongan warga emas ni mungkin tidak terdedah kepada maklumat berkaitan produk-produk kesihatan yang tidak berdaftar ataupun mengandungi bahan terlarang. Okey, maka generasi muda haruslah bijak dan bersikap proaktif untuk mendapatkan informasi berkaitan status pendaftaran produk-produk kesihatan ini dari sumber yang sah seperti laman sesawang rasmi bahagian Regulatory Farmasi Negara www.mpra.gov.my. Generasi muda memainkan peranan yang penting dalam melindungi golongan warga emas daripada tertipu dengan janji manis dan testimoni palsu jurujual. Golongan warga emas perlu didedahkan kepada maklumat berkaitan bahaya penggunaan produk-produk yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi apakah kepentingan pengambilan ubat secara berterusan? Pengambilan ubat secara berterusan atau kepatuhan kepada ubat-ubat dalam rawatan penyakit kronik mahupun penyakit akut adalah sangat penting bagi memulih dan mengekalkan kesihatan tubuh seorang pesakit secara optimal. Kepatuhan kepada pengambilan ubat-ubatan adalah penting untuk merawat gejala atau simptom penyakit akut seperti merawat demam dan sesemak, mengawal penyakit kronik seperti diabetes, mencegah penyakit dengan pengambilan vaksin serta melawan jangkitan bakteria melalui pengambilan ubat antibiotik. Oleh itu, kepatuhan kepada pengambilan ubat-ubatan adalah penting untuk memastikan kesan terapeutik ubat yang diingini tercapai. Pesakit yang menghidapi penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, tahap kolesterol tinggi dan sebagainya perlu mengambil ubat dengan dos, kekerapan dan cara pengambilan yang betul supaya komplikasi penyakit dapat dikurangkan. Secara tidak langsung, kos rawatan yang terlibat juga dapat dikurangkan. Sebagai contoh, okay, persoalan seperti ini sering diutarakan. Adakah masih perlu bapa saya mengambil ubat darah tinggi lagi kerana dia telah pun mendapat strok akibat komplikasi penyakit darah tinggi? Okey, jawapannya adalah perlu. Okey. Hal ini kerana risiko untuk mendapat strok kali kedua adalah amat tinggi sekiranya tekanan darah tidak dikawal. Bagi pesakit yang mengalami serangan strok kali kedua, keadaannya akan menjadi lebih lagi teruk. Oleh itu, amat penting pesakit strok perlu meneruskan pengambilan ubat darah tinggi. Tidak hanya menjurus kepada pesakit strok, ia juga diaplikasi kepada warga emas yang mempunyai masalah kesihatan lainnya. Pengambilan ubat darah tinggi secara konsisten dan teratur di bawah pemantauan doktor dapat mencegah komplikasi tersebut menjadi semakin teruk. Jadi, apakah langkah ataupun adakah tip yang diperlu dilakukan sebelum memberikan ubat kepada pesakit terutamanya warga emas? Okey, tip-tip adalah contohnya. Pertama, kita mesti mengetahui nama ubat. Nama ubat sama ada jenama ataupun generik nama ubat dan juga memahami indikasi ubat yang diberikan. Apa indikasi? Maksudnya ubat ni untuk apa? Sama ada untuk darah tinggi, untuk kencing manis. Kita kena tahu ubat itu untuk apa, indikasi dia. Membaca arahan label pada bekas atau sampel ubat, okay? Mematuhi arahan doktor atau ahli farmasi berkenaan jumlah ubat dos yang dimakan, sarana waktu pemberian ubat, tempoh pengambilan ubat. Dan kita mesti make sure juga tarik luput ubat sebelum sampai tempoh. Okay? Untuk ubat cecair, okay, disarankan untuk mengoncang dulu untuk memastikan bahan-bahan dalam ubat tersebut dapat diseratakan dan juga menggunakan alat sukatan yang tepat dan standard semasa kita menyukat ubat cecair. Dan juga ikut nasihat doktor
dan ahli farmasi jika terdapat kaedah khusus berkenaan pemberian ubat. Memastikan kemampuan pesakit menelan ubat sama ada kapsul, tablet ataupun cecair. Okey. Selain itu, beberapa tip-tip tambahan lain yang boleh dilakukan oleh para penjaga, kita kena lupuskan semua ubat preskripsi yang telah melepasi tarikh luput. Okey, bagi mengelakkan risiko terambil ubat yang telah luput tarikh. Dan juga disaran simpan ubat di tempat yang sepatutnya atau dalam bekas yang sesuai. Dan juga bagi tahu doktor tentang ubat yang dipreskripsikan oleh doktor lain. Contoh, kalau you ada lawat ke klinik lain di luar, bagi tahu doktor juga. Ataupun adakah you beli ubat dari farmasi, kedai farmasi, bagi tahu juga doktor. Oh. Dan juga memberi tahu doktor dan ahli farmasi berkenaan nama ubat-ubat yang pernah you allergic. Ada kesan sampingan, alahan ubat yang pernah berlaku, bagi tahu doktor juga. Juga menepati janji temu dengan doktor supaya keberkesanan ubat yang diambil dapat dilihat dan dipantau. Dan juga mendapatkan maklumat dan penjelasan daripada doktor dan ahli farmasi berkenaan sebarang masalah dan kemuskilan tentang ubat. Okey, dan juga untuk ada sesetengah ubat, dia ada arahan yang peringatan khas bagi mengurangkan sebarang kesan sampingan. Contoh, ada ubat yang akan perlu kita jaga. Contoh, kita bagi tahu warga emas, bangun perlahan-lahan dari tempat duduk bagi mengelakkan pesakit terjatuh disebabkan hipotensi postural. Jadi, apakah antara cabaran atau kekangan yang dihadapi oleh penjaga dalam mengendalikan ubat warga emas? Okey, tidak dinafikan menguruskan pesakit warga emas mempunyai banyak cabaran. Okey, sebagai penjaga perlu bijak menangani masalah yang timbul ketika pengendalian ubat-ubatan. Terdapat pelbagai sebab mengapa pesakit warga emas enggan mengambil ubat. Antaranya ialah mungkin pesakit mengalami kesan sampingan berpanjangan seperti mual, loyang, batuk, pening dan sebagainya. Ataupun pesakit tidak percaya dan tidak bermotivasi untuk meneruskan rawatan seperti dia kecewa dengan keadaan penyakit, contoh macam strok lah. Okey, dan juga pesakit sukar menelan atau rasa ubat yang kurang sedap sama ada pahit kah, ataupun masalah kognitif seperti pesakit Alzheimer yang berperlakuan agresif ketika pemberian ubat. Kesabaran dalam mengendalikan ubat-ubatan bagi warga emas adalah sangat penting. Okey, penjaga perlu sensitif dan memahami bahasa gerak-geri pesakit, terutama bagi yang tidak boleh berkata-kata. Selain itu, penjaga juga perlu peka untuk mengenal pasti kesan sampingan ubat yang terjadi kepada pesakit melalui pemerhatian. Okey, sama ada perubahan fizikal seperti kesan pada kulit perubahan atau kognitif. Sebarang kesan yang tidak diingini perlu dimaklumkan kepada doktor bagi mengelakkan kesan yang lebih teruk lagi. Jadi, untuk nasihat terakhir kepada para pendengar, terutama mereka yang menjaga dan mengendalikan penjagaan rawatan ubat-ubatan warga emas atau ibu bapa. Okey, menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kini purata jangka hayat rakyat Malaysia adalah sekitar 75 tahun. Okey, disebabkan lebih ramai populasi geriatrik dalam kalangan rakyat kita, penjagaan kesihatan kumpulan ini adalah penting dan tidak boleh diabaikan. Mereka mungkin terdiri daripada ibu bapa, datuk nenek atau jiran tetangga kita. Usia lanjut bukan alasan pengembaian kesihatan. Betapa banyak kes warga emas yang tiba-tiba ke hospital dalam keadaan menyedihkan disebabkan tiada penjagaan dan pengabaian yang serius. Sedangkan mereka adalah kumpulan warga yang pernah satu ketika dahulu menyumbang kepada produktiviti negara dan lebih utama mungkin pernah membesarkan kita. Oleh itu, menjaga kesihatan mereka adalah tanggungjawab kita bersama-sama. Pengambilan ubat-ubatan dengan cara yang betul dalam kalangan warga emas dapat memastikan kesan terapeutik ubat yang optimum tercapai. Jadi, pastikan terus dengan amalan baik pemberian ubat-ubat warga emas. Jadi, nombor satu, kita kena ambil tahu tentang ubat. Selalu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi berkaitan rawatan dan ubat yang diambil. Okey. Jadi, kedua, simpan senarai ubat yang mengandungi nama ubat, kegunaannya, dos dan
cara ubat diambil serta kekerapan pengambilan ubat. Nombor 3, simpan dan letakkan senarai di tempat yang mudah dilihat serta bawa ke mana-mana saja, termasuklah ke hospital untuk disemak oleh doktor atau ahli farmasi. Okey. Jadi nombor 4, simpan ubat di tempat yang mudah dicari dan jauh dari anak-anak. Nombor 5, jalani pemeriksaan kesihatan seperti yang telah ditetapkan atau secara berkala. Nombor 6, kalau dapat, bawa anak, saudara atau rakan apabila menghadiri janji temu doktor bagi membantu kefahaman rawatan yang diberi. Jadi kesimpulannya, sebagai anak atau penjaga, tumpukan perhatian pada warga emas, terutamanya aduan-aduan mereka sungguh pun berbunyi remeh. Bawalah mereka berjumpa doktor dan jangan abaikan kesihatan mereka, kerana menjaga dan berbakti kepada orang tua adalah merupakan amalan yang besar ganjarannya. Pesakit atau orang awam, khususnya anak atau penjaga, boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC, Italian 1800 88 6722, dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Terima kasih.

0: kawasan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 26 Mei 2026 masih bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.24 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.48 minit petang, solat fardu Maghrib 6.32 minit petang, solat fardu Isyak 7.47 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Fas dan LY.
0: Ya, Fas dan LY masih lagi menemani anda. Kurang berapa minit lagi tu kan LY? Kurang 13 minit lagi macam ya
2: lah kan. Lebih kurang.
0: Jangan lepaskan rindu.
2: Jangan lepas.
0: Simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hatiku.
2: Tapi kita sebenarnya tutup ruang hati kita.
0: Betul.
2: Untuk pendengar kita.
0: Betul, kita sentiasa buka ruang di hati, ruang hati kita untuk pendengar-pendengar semua. Terima kasih, walaupun hari raya kita bekerja nak.
2: Siapa?
0: 1 Jun Fas gawai, 1 Jun Fas kerja.
2: Raya lah Jok ya.
0: Raya Jok lah kan.
2: Kita bertukar sebenarnya. Esok anda akan bertemankan DJ
0: Leo. Nandung anak melepung.
2: Jadi Leo akan menemani anda, ya, untuk kita beraya dulu. Kita beraya dulu.
0: Nanti gawai nanti kita pula kerja.
2: Okay. Jadi pasti akan bersama LY, akan bersama Fas, akan bersama
0: Mul,
2: akan bersama S1. Okay, Fas, kita hari Jumaat kelakkan kita akan digandingkan
0: Jumaat
2: kembali.
0: Kita akan kembali, Fas dan LY akan kembali bertugas menemani anda semua, pendengar-pendengar semua. Hari Sabtu kelak kita ada orang rata-rata di Berkenus ya, di kawasan Sibuti ada makan tahun kan.
2: Dan juga
0: ada jemputan kita ke hujung minggu tu. Fas ada orang jemput orang kahwin, ada orang jemput minggu makan tahun, ada
2: apa lagi ya? Ada makan-makan lah kita maksudnya.
0: Yalah ya tu.
2: Jaga-jaga makan kita
0: untuk menggemukkan diri.
2: Kan kita pada kita nak slim. Tapi siapalah siapa, Fas,
0: sempena
2: rezeki
0: perayaan,
2: jangan ditolak
0: betul,
2: lah.
0: Sempena perayaan tu hilangkan dulu mau slim.
2: Tapi kita makan berpada-pada sejak kita nak makan berhabis tak nafas. Alhamdulillah
0: kan?
2: Lah sebenarnya kita menyambut double raya tu lah Fas. Kita ada hari raya haji ataupun hari raya Aidil Adha, kita juga ada hari gawai kan.
0: Hai Nesti, mendengarkan kita. Hai bang, katanya situ.
2: Kita ada rakan-rakan kita di Facebook.
0: Betul.
2: Di
0: Lan berada di hotel katanya nak mohon lagu Los Calas katanya. Los Calas.
2: Los Calas. Kalilah. Okey, kita ada Syafiq, kita ada Lan tadi, kita ada Jamie. Yeah. Jamie ni Mochi, kita ada
0: Ibrahim Matakim pun ada ni.
2: Kita ada Jambi, kita ada Jingga Padi, Empagau Padi. Kita ada siapa lagi?
0: Kita ada Muhammad Sulaiman di sini, kita ada Kim Ibra. Ahmad, Ibra. Salam Aidil Adha buat semua. Katanya selamat pagi Fas dan juga Syaz dah cuti raya dah.
2: LY
0: bersama dengan kita tu.
2: Terima kasih.
0: Dari Petaling Jaya tu.
2: Terima kasih Lan. Lan ada juga tu. Lan.
0: Betul. Kita Rose ada Sabtu Ya. Sabtu Ya pun ada juga. Esok ada kendurinya, ada
2: ada rumah tu buka lah.
0: Buka arwah. Macam ni
2: Tahlil.
0: Tahlil lah. Makan hall.
2: Tahun lah.
0: Jangan bye-bye dulu Desi. Lupa bye-nya ko. Sabar.
2: Belum gi. Kita ada 2 minit gi untuk bercakap. Lebih kurang 2 minit lagi. Jadi terima kasih lah pada semua yang hadir di live TikTok kita pada pagi tu.
0: Betul. Okey. Dan juga kita akan mainkan lagu gawai lepas ni dan juga lagu raya lah untuk semua pendengar-pendengar semua. Nah, almaklum lah kan, dah cuti sekolah macam tu, dah cuti perayaan tu. Jadi esok hari dah cuti raya. Minggu depan 1 Jun, hari Isnin depan gawai.
2: Betul. Kita ialah kami Mahdah tadi kita berganda sebenarnya. Berganda kita bercuti di Sarawak tu kan.
0: Betul.
2: Hanya berturut-turut kata Mahdah. Kalau nak dikira kalau siapa yang cuti dah hari Isnin nanti kan. Jadi 2 minggu lah. Direct kalau nak ambil cuti lagi pada hari Jumaat atau kelak kan. Ada hari bekerja kan. Pasti ya hari gawai, hari keputeraan kan.
0: Hari
2: yang
0: sambung
2: Wesak
0: dia. Yalah.
2: Dia bersama-sambung.
0: Bersama-sambung.
2: Alhamdulillah.
0: Bersama-sambung. Alhamdulillah. Panjang cuti.
2: Panjang cuti yo.
0: Tapi kita kerja.
2: Siapa? Kita dah puas cuti. Kita dua minggu kita. Jangan lupa. Ingat kawan-kawan kita nak belum bercuti. Bagi setidaknya peluang bercuti.
0: Betul itu.
2: Betul Angso. Jadi kita tu terkedung kita dikeliling oleh orang-orang baik kan.
0: Baik mak. Outlah mak.
2: Okey, kita dikelilingi insan-insan yang baik tok Fas. Kita harus balas balik apa yang setidaknya dah buat dengan
0: betul
2: kita.
0: Betul. Dan juga tanya juga kepada LY.
2: Kena tanya. Awal gila ya.
0: Awal gila.
2: Kelak lah tunggu tunggu kelak hari Selasa. Asyik gig.
0: Asyik gig.
2: Tahniah part of us. Kami tak pun sih tahu. Tahniah sebab dapat cuti nak. Oh,
0: betul-betul.
2: Tahniah sebab bercuti. Tahniah sebab apa teh? Tayarnya kena ya skru teh.
0: Oh, kan. Okey, 20 saat lagi tau. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua anda. Dan juga hari ini, Hari Arafah, banyakkan berdoa. Dan juga banyakkan, yalah, berzikir.
2: Ya.
0: Dan juga banyakkan berdoa lah.
2: Okey, selawat juga lah. Jadi, untuk semua, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan juga selamat menyambut Hari Gawai.
0: Ya, dua lagu terakhir untuk anda. Ini dia, Selamat Berhari Raya, Rahimah Harim dan Rahimah Harim.
2: Rahimah Rahim.
0: Rahim. Eh, salah lagi saya.
2: Okey, selamat. Selamat Hari Raya dan juga kita ada lagu Merap Bebendai. Lagu gawai lah.
0: Lagu gawai
2: dari Mickey M.
0: Betul. Okey, sampai kita jumpa lagi. Nanti Fast dan L1 Jumaat akan kembali lagi menemani anda.

Selamat tengah hari peningat. Datuk Kombina Burka, berita tengah hari. Hari 2, 26 hari bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal Tasik Dalam Bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawa mengangkat kaki pemansang bak sektor industri dengan pemansang ekonomi bak pelilih menua lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal Tasik Dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai Besai Nur Mai Kargo barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan Tasik. Penyangkai kapal jemega oleh nyawup negap kaki sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawup penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarah beritahu dah tembuk pengawak nur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngau bantu insentif pelajar di lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari mayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nembiak ti nyulut bak persa SPM pilih benua lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemerik. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megat Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup nang utai ti patut benar disedia ke kena matak pukuk ari menua tumpu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah kelalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan aik ngau sistem telecommunication sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu endang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kang ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud kerja kutu bahawa program berkarih kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Resident bagi menua Limbang gau bensiamayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila. Disadang dekali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Madaka programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru. Berengkah guna ke mana lagi? Ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawak ngerjister dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu peningat. Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Dah lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengari, dulu merit selamat tengari, lalu dia tu udah tengari, dia tu nyak kebuah merit selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dia tengari, lalu hari tu hari 2 peningan 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nanti yang hari 2 ngelah tengari, berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngok kami hari Bintulu FM ngelah tengari Y FM Bintulu. Bakal selama tiap hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peninga bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap kawitar kita peninga blok mana makan ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang au nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawat titik gaga ngawat titik lantang ya. Ya lagu gawai keterubah tu peninga ngambil ke kita sama bisi Asayati tu ke mood gawai au. Oh.

Ya, jadi nyak lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu yang ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasib amat tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia ubat negeri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebuah berkena ke bilun. Nada ku ngau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninggal kata kenyebutnya gawai-gawai gapi ya tajak nuliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai piak teka ku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita keguna kita bah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nemi ya bala anak kita nyak patut dipikir kita nyalain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai yang nak berguna ke berkena ke bilun di tambang tak marah saya nak dengan awak kena boleh pulai pihak ya maya bukai tahun bukai lapan gawai nak jadi itu kita ini tiang tahun 1-2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai tidak kau datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita boleh netap ke penduduk kita bergulai dengan kami nyentuk dengan pukul 3 ngalih hari itu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu-lagu gawai di tebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawanggelar Tengahari hari YFM Abin Tulu bakas lama tu peningah. Jadi pukul 12 tengah tengah hari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat pulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengah hari tu atau ke Bawanggelar Tengahari kita pulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang tarik sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari teka amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya jadi ya berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1:30 ngali hari kenyak peningah jadi 12:30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya, ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak berbisik hujan nak lama jadi sehari tu panas gaya hari kami di Bintulu Tulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat bagi Menua Bintulu ke tembu hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembu hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak bakal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau ke Renggat bagi Menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peningang ngau lagu gawai.

Iya, nya tadi lagu hari bujang lemana ninga lagu aram ngerami gawai. Ana carut kita emanya gawai tu. Au betundik bagai tau, tam betundik bagai kita nang genyo kelalu au kadang-kadang nak sadar kita tadi kok kita betundik tang enti yang ka ba yon tadi ba urangnya tadi. Engko nya tak lebih tundik kita nya lai. Betundik ada salah bagai betundik bagai ada salah tang arab ka bisik lebas lebuh maya kita betundik bagai. Anam medak ke gawai tak penekak kita nundik betundik bagai tu kan nundik orang ya. Ngai ke carut. Lalu carut tentu kita bisik kena bisik kena hukum ya. Nya. Nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang atau ke pengawak tusah ya. Jadi sebedau aku macam pesan ngetek ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ingat nya lebih aki buah maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuah maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari pengada agung nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke sama kai ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi dah bisik meka dah mupuk kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini nak majak sunyi sesunyi upias nuar kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu dah lagu tu lagi aku dekat macam pesan berat.

0: Ya, Siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Philipnya peningau lagu gawai seruai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan, pesan beratu peningau, jadi ke terubah tu hanya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa hospital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui undup, Radau undup, Sebucuk undup, Paku undup. Kaban belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pia mega kaban belayan Sekayu Batu Lintang, kaban belayan Pakit Jumbit serta kaban belayan kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undut Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari lalu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah kenyungan undup Batu Lintang lalu dekat dikubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati meka datai Ari Jingga anak sikat atau ke Apai Nanang. Madah ke pemati Apai Sidaya ianya sikat anak angka atau ke Apai Lenya atau ke Apai Tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi niang sigat anak angka toka pai lenya toka pai tome tu dekat di intu toka di Sungai Bala Mayuh berumah turi Sungai Barun Serikai Serat Sarito hari 2 26 hari bulan 5 lalu dekat dikubur pagi pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 buat pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke pemakai rabat serta kaban belayan bawa ianya bawa Sungai Atap, Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kutak, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skim B, kaban belayan berjalai Nansang, bawa Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai, Skim B, kaban belayan bawa Setubu Pakan, bawa jalan tabain kamup, jalan tayah, toko air tayah. Kaban belayan, berumah nyimbang, rumah Umar Temiang, rumah awal Tralung, rumah Meru Sungai Kabang, rumah Andi Lubuk Besai, ngau kaban belayan kebukai. Kenalah dirintai ke nama magang, ke ngelala niang sigat anak angka, tau ke apai lenya, tau ke apai tumi, sama bela uliah ngenatai kediri, ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak kaban belayan kita tahu bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempu lumur tu jingga anak sikat tau ke tau mega telipaun ngakai layang anak sikat anak lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Bala Mayuh malam tu 26 hari bulan 5 bawa rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergila hari 3 27 hari bulan 5 berpendam Selalang Serikai. Jadi ke situ tu pesan rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadik jampung unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam hari 2 malam tu bawa rumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjung pagila 27 hari bulan 5 berpendam Anglican Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan bapakut Sibuti 2 buah rumah, bakas Sibuti 4 buah rumah, kabang belayan Bekelitang 2 buah rumah, batang krian, batang kabo, batang awik, batang sebelak, kabang belayan Bempayang 2 buah rumah, kabang belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu di Miri ngau kabang belayan kebukai kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesilik bala kawan pelayan tahu betelipaun ngakai anak ya, ianya Florita, bala umur 014-88-39-528, tahu ke betelipaun bertanya ngakai Fenicia 014-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke, ianya ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca ia anak Langi, tau ke menantu Jonathan Langi, udah nadai, kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari, lalu dekat di Sengai Balamayuah malam tu 26 hari bulan 5, berumah ya lorong 6, lumur 38, Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat di Anjuang Pagila 27 hari bulan 5, di Pendam Anglican Bintulu. Nya tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat, lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sofi anak Simon, ngari ke Indaya ianya Laura anak Cawi atau ke Indai Sofia. Dekat nesau Balamayuah tinglala niang Apaya ianya Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang Apai Sofi. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai niki sungkup. Jadi penerang kesilia kabang belayan tau telipaun ngakai lumur tau ke telipaun ngakai Laura Jawi na lumur 010-59-43-703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 019-98-03-501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datayari Sophie anak Simon ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang Apaya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke Siti tu jakup pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur berumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu regang dekat dianjung ke Pendam, dekat dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan ke Diau, Banting Ulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kabang belayan bawa Keranji Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, ngau bala kabang belayan ke Bukai. Jadi penerang kesilik tahu bertanya telepon ngakai Agustin yang nak lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu regang dekat dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke Siti tu pengawak pesan merekat ke regang datai Ari X pengajar legam anak Rikit atau ke Apai Naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke regang bini ya ianya niang Samban anak Lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam Munggu Sabut Betuang. Lalu tembok sembiang, bak pendam, pengawak dekat ditangkan ke ngau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan, Luban Hulu, Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan, jauh teka semak ianya kaban belayan, bak serudit A, ngau serudit B. Nanga jauh, Luban Ilik, Pasok Baruah, Tanuk, kaban belayan berumah Sudang, tuai rumah Sudang, sedap menyadik, bak berbangai kibok. Terumah Ngadan, Mpawung, Ngau Balon Nambiak ya, tu rumah Judin Udau. Pihak mereka pesan menuju Jem Ikai, Bok Matup, ex pengajar geraman anak ramping, Bok Seratuk, Inai Cuk, Bok Bulu Hantu, Kaban Belayan Bok Sekatap Layar, Ingan, Bok Surai Layar, Apau anak muda di Bintulu, Rubin anak cambai di Sekabang, Bok Sekabang Padih serta Kaban Belayan Kebukai kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang ya. Jadi sebarang tanya tau telepon ngakai Roslin Witi Legam kena umur 011-4076-825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat keregang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X, pengajar legam anak rikit tu kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 buat pendam bungkuk sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu ianya pesan ngetas sulit datai Ari pantau anak Jawa. Ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas sulit niang inaya ya. Indai sidak ya, ianya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5, ianya hari 5 tu ilak. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuah toka kaban belayan ke ngelala niang kundang anak ramping toka indai pantau. Jadi semua tau dipintak datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu bak rumah nanga uung panda asal lubuan tu. Jadi penderang kesilik kaban belayan kita tahu telipawan nanya ngakai anak niang enyak beduk. Teka sebi anak Jawa ngana lumur 014-583-2077. Tau ke tau megak telipawan ngakai Roni anak Jawa ngana lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi enyak pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kaban belayan pinta datai ngulu pengawak ngetas sulit tu bawa rumah naga uang panda asal lubuk antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu dikenatai kaku bawa kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisik awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah. Nanti bisi awak out. Ngarap ke kita bisi awak lagi. Ngambil ke pesannya tadi terang didinga. Bala kabar belayan ke di 7 pesan.
1: 97.5 MHz.

jadi peningkat nak berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulang aku bawa program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningkat. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tahu sebut nyelai punya kaku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peninga ya. Jadi ke sekali itu nemu kita ianya kedekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuah anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit, sapit. Jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai ba ko kita ke diau bak bintulo besitik indoor contoh tadi bapasar tu bapasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dora diau ya nyalai penyalai bak genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit bak menua India bak menua India nya artinya orang kenguan terkadiau bagenturung peniau Kodinhi itu tidak ngada kanak sapit ya tidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada kanak anak sapit anak kembar twin ukai kembar siam no ya nyalai tidak tu atau ke Kodinhi tu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia nya India pemadu mayuh udahnya ba menua Asia gi sidak gak mayuh ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak mit ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga. Hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako. Ya. Hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak mit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara titik dibanding antara siti-siti menua bak dunia tu peninga. Ya. Jadi tanggi bak genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu bak India ngau lumur satu mega bak Asia. Ya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau bak menua Kodinhi bak Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayu ya jadi mayu orang Kelandi atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ngagai sida ke diau bak genturung peniau Kodinhi tu mansiak bakawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi. Sida ke diau dia tahu bisi mayuh anak sapit. Ketegal puri ya kini. Baku nyuka ko. Laban kita mayuh bansanya. Deh. Nama bisi puri ya. Anak bersapit. Tuk ngada kanak sapit. Pia oke okay, tai puri ya. Tang lagi kita nengok cerita sida ke diau bawa genturung pendiau Kodinhi itu. Nah, dengar kau. Bukulah ngaku untuk gabias program nemu kita. Au. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai bak menua Kodinhi. Jadi terubah subok ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kadi tu suai ariaki ini sidak antadi nadai mayu anak sapi nanti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada kanak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sidak ke diau bak ko dinhi nya tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sidak induk-induk ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tu ke ruang bilik sida ke balai induk-induk ke beranak tadi bisik ngada kanak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke induk tu ke inai ke udah belakin tadi ba menua nya tubuh bisik ya meratai ba namanya ke beranak anak sidak ya tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyi ka ko tadi dah. Nya ti ngasuh bala sidak saintis tip jalai ka pansi bingung alit ati sidak ya. Lalu anak sidak kada sapitnya sama penempok ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siko laki siko induk. Jadi ngesidak tu jarang ke siku laki siku induk. Nanti ada dua induk sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sidak tu bisik sapit dua atau sapit tiga. Bisik mereka sapit empat. Tang ika mayu haki nang ya sapit dua. Nyalain nanti ada induk lalu sama-sama induk. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki. Ya. Nyalain nanti buat jakub Melayu nya kembar seiras ku jakub Melayu dah. Nya jarang sidak ke bak menua kondisi tadi anak sidak ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga kadang-kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sidak ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sidak anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya bak sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sidak hari genturung peniau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kasih dan diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak bala pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak bala pengajar ke kelala siapa membagi sidak ni kebagi sanuk ngosanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya ting ujung ke penyelai tu ujung ke genturung peniau ko kondi kodin hi nya pedena ke nyebutnya di kelala lebih lagi di kelala tak ke disebut di kang orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menya pia ya banding ngau nama amat menua genturung peniau nya kodi hi urang lebih lagi ngelala sidak menuanya dia ngau nama genturung peniau kembar atau ketuin ke dish alak ni ya. Jadi penyampau sidak bermenua tau ti bisi anak sapit tadi majak nambah laban sidak ke siti laban sidak kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninga dem menua ukainya buat negeri ya sidak ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang ke bukai retinya sidak nadai sekat beranak ya. Nadai ngambil ubat sekat atau ke perancang keluarga ke bukai. Jadi penerang ari sikuk pemansia bagi pengawak perubat ngau pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sidak ke induk bak menua bak genturung kira menua menya genturung peniau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua bukai bak dunia tik ngada kanak sapit nya nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak tidak percayai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada hari 2000 iku ruang bilik bak kondihi artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di ayan dalam tahun
2021 subah. Dia tu 2026 kada nak mayuh ke. Nak lama menuanya mayuh rakyat ne peninga. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peninga pukul rata hari 1000 iku anak miat tiada ba seluruh dunia tu. 1000 iku anak miat tiada ba seluruh dunia. 4 iku hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodin hi tu. Hari 1000 iku anak miat tiada nya. Ba kun menekan ke batu ya. Hari bak menua genturung pendiau ko din hitu. Hari 1000 iku anak miat ti ada. 45 iku sidak ya sapit. Oh. Setahun kiranya pukul rata. Dikira pukul rata. Setahun sidak hari genturung pendiau ko di hitu. Nanti setahun dari 1000 iku anak miat ti ada. 45 iku sidaknya ada diri menyadik sapit. Kayaknya kumadah nak lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan madah Ariyati yang punya tadi peningam. Orang induk buat menua kondin hi tik mayuh beranak ngada kanak sapit. Ketegal hari pemakai sidak ko ya. Ukai ketegal hari pur ya. Mimit hari pur ya. Laban hari pansiak ya. Lebuh yang nanya orang ke induk buat menuanya. Jadi sidak ya sawut atau ke balas, timbal balas hari sidak ke induk lebuh ya ke jalan ke pansiak tadi. Sidak ke induk terima dah ke asal laki ini sidak ya. Atau apa ini sidak. Nadai puri ya anak sapit. Ya meratai buat dia kati-kati ke menuanya. Tahu tak bisa anak sapit ya. Jadi semua sidak ya tinguan kondihi kondinhi mega gerai nadai penanggul ba pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan. Jadi ya udah mansi udah nanya nama kita suba aki ini malam nyadi kini ke suba-suba nya nang ya bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko ini indo kanya. Ketik nya tahu kanya peninga. Lalu kai semenak lutur pakar ba India aja tang lutur pakar ari menua bukai pan bisi datai ngakai genturung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tertemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kondihi itu tau bisi anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tajam tanda suah nak mayuah. Ya sapit dua nya mayuah hamat ya. Nyalai sida ari kon ko din hi tumpu madah ke sida ya. Sida ya madah sidanya Arab ke semua tanya nang yari kuasa petara anugerah debrik petara ngakai sida ya. Lalu lebu aku ke begigak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua menyuk aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia ubah menua nyampu pan tentu saruk ni ya lebih agak bala pengajar kau ngangau ke sano sano kau ya kau bala pengajar nak ngangau biak siko tadi udah tu dikena hukum sudah ya siko kengerja menyalah siko ke salah orang salah menyadi ke hukum tamat dish alok lah banyak nyala udah nemu kita peningau jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari enti menua kondihi mayuah anak sapit nyadi kok selvia banyi tu anak temuai.

Ya, nya punya lagu hari selebih banyak lagu anak temuai. Ya, di mayuah, mayuah, mayuah gawai tu. Ya, ya ajak anak temuai. Nyangka, ajak anak temuai. Ya. Jadi, peningah, jam kita dah pukul 1.3 minit angali hari. Lalu, buat tusun program. Bakal selama meka, orang pukul 1. Alai kita sama dekat bulai ngau DJ Flora. Ngau temuai, ya. Buat program temuai at YFM Pintulu. Nyalai temuai ke sekali tu ianya Cik Elika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ningakan nama nak randau seduai, batar randau seduai ke sehari tu.

0: hari Brunei. Hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari ya peningah bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ku bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngai nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak Rita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemari?
2: Kemari mana?
1: Kemari mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyonya berasai kak gawai dah. Kemarin wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 atau kini?
1: Ujungnya kemarin?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung kabisik bala peningat tu kat nemu meh. Kini nuan pulai gawai tu ilak nah.
2: Tebaka aku lebih inai aku ke Iban. Like suai, ini aku Iban suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang aku Iban mana?
2: Yo, aku Iban ya, mesti bahasa Iban ku nantu mana? Paham eh?
1: Nah, ngawa, okey, nama mana bahasa Iban nuan tau? Kami kebala peninga, nemu ngosi dia tau, Celika tau, ya bahasa Iban.
2: Melanau.
1: Iban Melanau ne. Tangnya kira landia ke jako Iban ne. Auk nyadi nya tadi kita berkelalau menya. Nya itu pula ngage topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari to Cik Lika. Sebedau nyebut bekawo ngau topik nuan to. Tok bisi utai ke dekat ditanya aku dulu to laban to Cik Lika ne kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisi utai ya ke tusah kita empu to dekat merti ke pasal diri empu menye kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu to anangge enti ora bukai ne. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita. Nak jauh kita nyemak bakal diri sebili. Tau ke hati orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki, lenyau bini. Ne? Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang buka itu tau megak balat ngemedis ke hati kita. Nanti jako Melayu kita mudah terasa kini ya. Au, mayu tanya lagi no nyawa dekat dia tau ne. Lalu bisi mega orang tu tadi celika ne nanti kita medak ya di luar, kita medak ya baka nare masalah ne, kita medak ya kering, kita medak ya semampai bersemangat, tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun sua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya. Lalu kadang-kadang tu Celika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk, nama kebuah aku nyadi berkenyak ne. Lalu tanya yang berketuk ne kati semua utai ke disebut aku nya tadi Celika ya bisa kawa ngau ati jako Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut aku Iban penelebak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peningah ya nyak berkawa nganti jako orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lepas aku tadi bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika ngamik nuan nerang ke ngau sili agi. Okay.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peningat ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti beka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita dan ke pemanduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma ke kalak dia asai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih meri pangka ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ya di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah. Ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau julo hati kita ambik ke contoh nak mit ke suah dianuk tau ke dikemelik ke engkau mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enggak cukup maneh. Tau kan amit kemansan besai baruan bilik tik nak ada pengerinduk. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang lebuah ia udah besai. Nyak meh tanda ya inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okey.
2: Jadi kita semua bisik inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai tik nyadi ngena emosi ngena mental ngau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya agi met tingka udah enda dikeingat ke kita agi tang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari tu. Hanya kebuah bisik sekedar engka berundiang nama kebuah sida kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menyane tajak pen kita lagi mit tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam agi kita.
2: Kita.
1: Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita telih ba inner child tu. Ya tau nyadi ne. Kati ketegar kita itu tadi nak ulia utai ke kita nemu tak nemu ya tau utai kayang maya gemet tau ke bisi utai ke lebih berat agi kalau nyadi ba hidup siku-siku orangnya maya yakin ya.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engkau nyadi bagi timen tang kesuai hagi bisi sekedar perkara ti nyadi pun terlihat dalam inner child tu antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri di kerindu serta didinga nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak ya engkau mansang besai ngasai ke diri tidak berguna laban ada orang ninga sidak ya. Ya kedua suah dikemeli diano tau ke suah dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engka sidak ya suah ninga jakok berkata nama kebuah nuantuk buruk amat nuantuk amat ngenusah kapai nai lebuah jakok tik negatif tau ke jakok ke enak maneh berkata suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai tau tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai ya.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ne okey
2: denya ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik contoh ya apa indai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenyah orang tik dikesayau apa indai sare tau ke dia bandur tik nak likun adanya ya keempat suah dibanding ngau rembukai serta ngembuan pengadang tik tinggi lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai
1: ya okey
2: adanya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi ambil ke contoh lebuah ana mit nyabek lalu dipada ana nyabek tau ke na ibu tu sati jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja arti ya sidak ya memendam deh emosinya
1: okey
2: denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully nemiak ti suai dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pu sidak ya dekat pedis percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba inner child tok tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisik siti kini kala diasai ke bala kita itu tadi ne. Okey. Jadi bekeni tu Cik Lika, kelebih lagi bekeni ke bala peninga tok ya dekat nemu enti sidak ya tu tadi tau ke enti inner child sidak ya tu tadi benuang telih bisik bunyi kurang ya bisik tanda tau ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini
2: kebenar ya bisik beberapa itik tanda tau ke kelaik ti ulih diasai ke kita ianya yang kaum ya keterubah asai hati ti malu rasa bersalah tau ke pemedis emosi ti enak nemu ngetu siku orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu nak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang. Tau ke kelalunya leh ke diri empu tajak pun bau tai timit. Adanya yang kedua, kelalu benar gawak tau ke seruran dekat nyapai sesebengkah utai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke penguliah laban dalam nak sedar, sidak ia dekat ngasai ke diri, sidak ia diterima. Dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sidak ia takut dikumbai nak mujur, tau ke nadai guna nanti sidak ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sidak ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sidak ia seruran ke lalu mayuh berunding, irau ke penghidup jemeh hilak, tau ke terpejuh ngau penelebak lama tik ngasuh sidak ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng tentang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut ambil ke contoh. Sedak ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur. Tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sidak ya. Udahnya ia kelima, kelalu dekatnya di sempurna. Tau

0: semina dekat diterima nyemak sida ya tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang
1: biar ke ente demiat punya gemiat tadi ente sida ya suah dibanding ke ti punya kenuan tadi ne
0: danya ya keenam pedih dekat berterima kasih ke pemujo diri empu. Tak capan udah mayu hutai dicapai sidak ya. Sidak ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasu sidak ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
1: Semampai nak puas hati mesti dah itu tadi.
0: Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkeni pan ya nak terima. Adanya ya ketujuh kawal ti enda berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpangai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti enda berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Dia kelapan sabotage diri tau ke self sabotage tau ke ulah ketagih bisi sekedar orang engau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tik maneh laban sidak yang ngasai ke diri endak patut lantang.
1: Bisik orang berketuk ni.
0: Ya, bisik mereka berketuk. Alah bisik mereka ngena sekedar utai, dikena ngelari ke diri, ari emosi tau ke asal hati sidak. Ayahnya nengah media ramah, pemakai, ngerja, pengawak, main, tau ke sekedar ulih engau berlebihan, munyi kurang. Kena sidak ya nyeliah ke diri, ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan, kurang tampak tau ke takut nguji utai tip baru. Bisik sekedar orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sidak ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim ni lah ya sidak ya milih nak nguji engau nak kaulih.
1: Semampai madah derempu nak ulih ya tadi ni lah ya takut deka nguji.
0: Danya ya ke penudi mayuh jakuk negatif tau ke jakuk nak maneh ngagai derempu nuju derempu.
1: Nuju derempu tu ke rebukai.
0: Ya, ke rebukai nuju derempu. Ini cati terlihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti enak maneh ti udu bermain dalam rundi yang bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu enak maneh. Nadai orang dekat merti kaku. Aku tu nadai aku tu orang ti nadai pemujur. Nyau kelama sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kena kurang mana baka nyadi ke cara orang bukai medak diri sedak empu.
1: Nyong ngamat kena mau tak kesebut iya, yang tadi
0: betul nyong ngamat ke utai ke disebut yang tadi nyadi engkau berarti ketanda tau ke kelai tu yau kai dikena kita nge-label diri kita jaik. Tang kelebih lagi dikena kita ngelala engkau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemadu dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miat ba dalam diri sidak kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerindu.
1: Okey, hau mana mangga penerangnya tadi Cik Lika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi mayu hasai ko kalau ngasai ke bisi utai ke disebutnya tadi lalu entik kita itu Cik Lika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu lebih lagi bak pengawak ngau mega bak ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik atau tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
0: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ya engke kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
1: nya kita suah ninga ora kenindiang tau ne ketelebihan nindiang tau tadi ne
0: betul
1: okey
0: bedanya ya kedua nanti dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang kanya di orang kerinduk gawak ke Tegal dekat nunjuk ke diri sida ia berega. Tau ke sabotaj diri ke Tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi. Ambil ke contoh, engkau ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup dengan muas kati. Sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empunya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ia bakal pengalami.

0: diri. Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia hendak dijaga, nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tahu ketusuk runding, berasa irawati, tusai hati serta lelek emosi. Udahnya ia keempat cara sidak yang medak diri empu. Tu kira bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bandur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindau. Tu ketegal kenyawa rimit sida ya udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang. Nyadi dalam nak sedar sida ya mai curak tu tadi dikena sida ya medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai lebuah kita yang medak sekedar hari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut hari kawal ti enak berpengerai. Kebuah pihak laban sidak ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngaso sidak yang pusaru. Ni bagi kawal ti berpengerai, ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai.
1: Nak nemu beda ni ke mana ya, ngau kejaiknya tadi ni.
0: Okey. Tahu ke kita yang ke tertarik hati ngagai kali yang pasangan ti toksik. Lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang lain kita ngagak kita. Untuk kita ngigak utai ti terlebak dia asai ke kita. Ukai utai ti berpengerai.
1: Nanti kita medaknya tadi. Utai kena mana tang nyak utai ke ya, digigak sidak ini.
0: Laban sidak ia udah terlebak.
1: Udah ngasai nyarimin. Ya.
0: Jadi simpul jaku dalam nak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu. Nya kebuah berguna mat kita ngelala dirimpu. Kadang-kadang penanggulnya okay, ketegal kita kelalu emosi punya kurang. Tan ketegal bisik terlihat ti berdegerai tau ke suman.
1: Iya, amat ganyak Cik Lika. Nah, nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai. Nah. Yeah. Ane yang utainya tadi, hari mit utai kode diasai kita.
0: Hari kita nak nemu utai.
1: Okey, yang menyukurai yang ambil masanya tadi ni nak sedekan tu Cik Lika. Okey, jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Bekeni kita itu tadi. Ulia gerai gini hari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Lika. Ni nemu kau tai tu. Nu sampai kita parai tai tu di baik kita. Bekeninya.
0: Ulia gerai, tai tu ulia gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah. Ya ukai ke sari dua alu gerai ya. Jadi proses tu dikumai kita di parenting. Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tujuh nyadi apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engkau nak cukup diterima kita lebuah kita gimit lah baka pengerindau asai pengelikun ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siruk nyadi orang besar tuai ti ngintu diri empu lah. Nyadi tu tadi nyadi apa inai tu kaya apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita yang tadi
1: kita empu ne.
0: Jadi untuk sekedar hari cara ti ulih digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nuan ti miat bak umur ti ditetap ke nuan lah engkanya 5 tahun kini 8, 10 tau ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi dia say ke nuan. Bisi utai dekat dipadah ke nuan. Ambil awak mendiang ke benar utai ti bisi barunding engau emosi nuan. Kadang-kadang inner chat tu seminak dekat didinga aja.
1: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
0: Ukai perlu diselesaikan seminak dekat didinga. Munyi kau ku tadi. Kadang bisi anda ambil nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama kebuahnya nyabek tang alu madah aneh nyabek aneh ingat lagi malu di peda orang. Jadi nuan nak uliah madah kurang nama kebuah nuan nyabe. Nama tadi asai ke nuan.
1: Okey.
0: Nak tujuh reparenting tadi. Lepas lagi met nuan nak ditanya nama kebuah. Jadi datuk nuan pun nanya.
1: Nanya diri pun.
0: Nama kebuah. Nama terkerasai ke nuan.
1: Okey.
0: Udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan. Nulis surat ngagai diri nuan timian ya tadi. Padah ke utai ti dasai ke nuan. Utai ti dikesal ke nuan. Serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sidak ya datu. Untuk bisik, kau bisik tak kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya bakal ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ya boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat ke nuan. Okay. Danya ayat ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansa besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai dirimpu. Maka contoh, aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih labah udah keriang semangat. Aku minta ampun labah udah kasar ngau dirimpu. Jakut tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Tang ia mayuh, mayuh reti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
1: Merempas megang ngagai emosi kita ini.
0: Engkau kita nak kalak ninga kini apa ini nyebut aku sayau kenuan. Udahnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
1: Ia ke keyword.
0: Ia ke keyword. Berarti ke gambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber beranau ngau ada mietnya tadi.
1: Beranau ngau dirimpunya.
0: Beranau ngau dirimpunya. Ngau
1: dirimpu kaki mietnya sebabnya.
0: Iya,
1: anak
0: ngambil gambar orang.
1: Gambar dirimpu.
0: Gambar dirimpu. Padah ku taitik patut didinga sidak yang mayanya. Ianya madah ke ngagai yang demikian tadi sidak ia berga, sidak ia nak lemik, sidak ia patut dikerinduk ke. Lalu utai tiknya di ukai salah sidak. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri engau lebih penyinuk atau ke penyiru. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai tik kalak ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai tik dikerinduk nuan lebuh hagi miat subak. Setau kenyak ngelukis kini, bermain, nulis, medak katun, mending ke lagu, berbasikal, tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk ke nuan, tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikenak nuan gagak utai ti ngasuh nuan gagati, ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lanteng agak lebih sidak yang kerja pengawak bakal ngambil sebut ngomane ya. Kira punya kurang teknik pernafasan. Kalau ninga.
1: Kalau disebut nuan sebab.
0: Udahnya meditasi atau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. Ambil ke contoh gambar ke diri nuan ti udah besai merap serta ngelanteng ke diri nuan ti agi mit. Ti tu sehati tau ke benuan takut yang tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemedis ti udah kalak diasai ke subak. Kita segi nak akan lupa menyukur.
1: Betul. Nyak kemudian pedis kita ya kak. Nak ingat ku tanya ni.
0: Ngaku bisi utai ti. Nama tu diguna buat senentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agimin. Padahal kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedes hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besai lalu liah nyaga diri engau mana hagi. Udahnya ya ke penudi sabar engau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ia trigger. Jakor putih ya tadi. Kadang-kadang terlihat lama, ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihatnya datai baru, tahu ke ngasai ke emosi tiap berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuah hutainya nyadi, anak terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu, kena kita belelek, sepuat dulu. Udahnya, serta berjaku, ngau dirimpu, ngau siro lagi.
1: Anak
0: merik jaku jahit ngagai dirimpu lah.
1: Anak merik dirimpu jaku nak mana?
0: Pengarai tu berguna ke awak. Munya kaku tadi kai utai kesari dua boleh dia adu. Nya alai ambil awek nuan belubah. Ngau penyedar serta penyinuk ke diri empu. Tang lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita. Kawul kita ngau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
1: Aku reti ku nuan tau tadi. Nanti ku berhati kari pun nuan ke nyebut tau tadi Cik Lika. Utainya semua yang berpangai bagi tempo tu. Yeah. Reti ya, okay, orang yang ke boleh ngerai kenyak ni. Kita empu mengerai ke diri empu nya tadi. Laban lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti ke udah disebut nuanya tadi. Okey, ana ngai mau berjakuk ngan diri empu tu.
0: Jakuk mana?
1: Jakuk mana punya kecelik kana. Oh, tu apa udah datang buat pengujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ia bakal selama sebedau ngujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuantok.
0: Okay, ngelala serta merti ke inner child tu tadi. Ukai reti kita itu tadi kap mulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai. Tang merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantai yang agik kemaya hari tu. Harap ke semua peninga lebih agik berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantuk. Nuan ulih-ulih ke bantuk dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu. Kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantuk. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHPSS. Talian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai. Jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah. Kita tahu dial ngagai 2 titik lumur tu 013-885-0399 engau 013-835-0399. Kita megak tau bertelepon ngagai talian Hill bak lumur 15555. Talian Hill tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah malam. Harap ke engau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal engau pengerai runding. Jadi berjakuk pasal penyedar nguliah ke bantu. Kami megak dekat seminar dekat madah ngagai semua bala peninga. Kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD hari opis pengarah bintulu dekat ngatur program community minda sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengarai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program K-Mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sidak ya ulih ngelala tanda tumu isu pengarai runding bak peranak menua sidak ya lah.
1: Okey, guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mucur diatur kena 25 ribu lantui lah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ni kelebih lagi berkawa ngau inner child tu yang nyak telih lama ti agi ngerugak kita nyentuk ke kita yang udah besai tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi seminak kita ya kuliah ngerai kenyak kebenaran lepas kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ni Cik Lika engkau orang buka itu seminak oleh mantau punya kenuan seminak oleh ninga kita ajak kini dan ke ngerai nya kita impu okay, jadi terima kasih mayu hangga nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sari tu. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okay, jadi mumpuk duk kami dua. Okay, bye bye.
2: Ya, pendengarnya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora, ngau C Elika Eric nya sikut pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Pin Tulu ya. Jadi dah ninga kita tadi nah mana nak rindu ke ninga tadi ya. Nyambi ngambi ke tahu sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau nak Allah kita utainya uliah di lengkap kita itu utainya ngasuh kita pengingat ke utai penlebok pengalaman ke subaknya tinya pengalaman ke ngasuh kita itu sati pengalaman ti ngemedias kati kita uliah lengkap ke bandar panggai bak kita jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya lepas sidak tunai ya pegawai psikologi semua maklumat anda adalah rahsia nya ya anang irawan anangi tika bertemu sidak ya ti kita ndak arab ke urang nak arab ke diri sebilik nur kita nu berkunci ke penanggul penusah hati kita nak arab ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik nak arab lebih kita nak arab ke kaban kita tahu datangi kok sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonya ngujung ke jam pukul 1.35 minit ngali hari
3: ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
2: Ya, segiman 12 ke pukul 3 ngali hari nyandang ya jam ngela tengah hari. Lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngau kami ngela tengah hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu kuaya hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi keselitu peninga aku dekat maca pesan menjadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merekat regang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tengah, lubuk jauh, kelasin, san ugul, san munggur, kabang belayan bak ibul, bayai, sungai pingai, sutung, putat, selindung, serta kabang belayan, ti ngelala, niang bati, anak sirai, ngau kabang belayan kebukai, kena uliah di rintai nama magang, sama bela dipintu. Datai ya, dikangau datai ngakai pengawak sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 buat rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai kabang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngakai anak niang ianya empangup 011 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tau. Lalu tau ke tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngeregang nyalai pesan tu ratai ari magalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan berpanggau, puai, kelawah, nyelam, keramut, melugu, paket A ngau paket B, kabang belayan berselanjan, entawa, sutung, senglau, ngau kabang belayan kebukai. Kena uliah di selintiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang, kena 30 hari bulan 5, buat rumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman. Lalu regang dekat Dianjung, kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, kabang belayan ka nemu ngau silik lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai makilini kena umur 011 400 053 4947 tau ka tau maka telepon ngakai ke Nedi nak spina 0114067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari niang ngelambai tau ke nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubuk Antu. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan bak skim sekarang Wong Pandak Nsawang kabang belayan bak P1 ngau P2 skim batang air kabang belayan bak Sebangki nanga sumpok ngau meka nuju tuai rumah Dewit bak hujan nanga sepayak serta kabang belayan kebukai ke ngelala niang ngelambai tokoh nawal tu sama dipinta datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba Batu 21 Lubuk Antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi. Jadi ngarap ke semua kabang belayan
Habis ini ngah, lalu harap ke uliah nganatai ke diri. Ya? Nyalainya ke pesan ke besi diterima aku, lalu dikenatai ke aku atau ke dibaca aku, bak maya ngelah tengah hari, menyikaku. Lama tu ngarap ke pesannya tadi terang atau ke pesan ke dibaca, pesan berat terang di dinga bala kaban pelayan ke dia tujuh pesan lalu pia maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidak ada salah maka tahu sama madah bepadah ya ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sidak ya ya. Ya jadi pukul 2 atau lagi peningau kita bisi siti program ianya kini kita ya sari tu tang sebenarnya aku dekat agi dekat nebah lagu merenang kita ngelaku lagu lebih agi lagu kawai udahnya berkunci kita berita hari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget Hari Gawai laban bisi peningau kita ya kuna ingat ke nama sidak tahu kami minta lagu stage lagu hari Itamedin Joget Hari Gawai.

0: Ianya lagu joget Ari Gawai. Jadi peningah gawai-gawai ke, lagu-lagu gawai ke, tu dekat berkongsi ke berita. Ni buah berkongsi ke berita gawai, meh laban nadai bukai ke. Mayu berita gawai. Kita berkongsi ke, aku kat berkongsi ke berita ke, bukai berita gawai. Ne? Jadi, kena 23,005 tu tadi. Peningkat. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Rengkat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan. Ianya hari 5. Tu tadi tembok hari Minggu 24 dari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tu kemari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah terjadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisik ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas atau ke SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat ke terubah sudah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisik 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak atau dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi jadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau. Laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayu industri-industri nyalai genturung berumah lalu atau ke industri-industri tadi lebih hakik ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kiduruang kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemaah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke diatur ya nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup. Assalamualaikum bisik sekedak kita nemu atau ke mayuah kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu tang yang tadi baka main mahjong ya tang kai main mahjong ke tenyaknya tu peninga pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya baka main mahjong munyik aku tang bakat tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nembiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jakuk bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukong ke manah benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu ditu nerima sambut sukong ti manah benar ari mensia mayuh lebih haki ari apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 pekit lumur rumikop tu diatur nang yang dikena merangsang bala nembiak tadi masuk bermain lebantu bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita ke main kita ke mendak main tanya nya majongnya sejampat na jari sedak ke ngira bekenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk pekiatnya lalu pihak mereka ngiri pengarap ti teguh ngakai diri empu uliah ngereca pengawak token tadi uliah masuk siti-siti pekiat ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur mereka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik gi berita kebukai ke dekat dikunci aku ngau kita tang laki aku madah ya kita sama mendengati cerita Menang api aku mai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Elika Eric, siko hari pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak anda ingat jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makai ubat, anak anda ingat makai ubat, gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita empu pengerai tubuh engau pengerai runding. Nya aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda anak Limban, hari klinik pengerai tatal dekat Mari. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngake semua bala peninga Bintulu FM. Oh ha.
3: Halo, aku Ulin anak Anyong Anju. Engau awak tu aku meri selamat hari gawai. Lebih lagi ngagai semua bala kita ke nindu hari gawai nak milih di nindu kita diau baik ke di Sarawak tau ke di sebarang alai diau. Jadi ngau pesan tu mega aku meri selamat hari gawai ngagai semua bala ke sama kerja aku buat sekolah, bala kami serumah panjai serta semua bala kita ke nindu gawai. Jadi pesan aku ngagai semua lebih lagi kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya driba ngambil ke datai bak nur ke dituju pihak mega ngagai kita ke belah diau di negeri sebeda pulai ke rumah panjai menyikura pasti ke rumah kita likun sebeda tinggal ke awak ke kita ulih pegawai ngawati di lantai. Selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin dur diau.
4: Halo, aku Jessica Lising, hari Bintulu dekat Merik. Selamat hari gawai Dayak di dekat datai nuju kami sebilik ngau kabar melayan bak batunya seratuak Bintulu. Bala kaban aku ngau aku bekerja di BDA ngau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di nyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngau dari sebilik ngau kaban belayan ngau penuh penrindu. Kata untuk kita semua boleh berkat pengelantang pemujur dalam semua pengawak boleh jerki berlimpah ruah ngau senang lantang nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2026.

Setiap tengah bertemu baru kita ba program kini kita sari tu enang yang nintiang hari 2 pukul 2 kita bergulai ba program tu. Jadi kini kita sari tu peningah. Jadi ba episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti ari palan recreation ngau belajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Ta mega berfunction jadi palan ngintu jelusiga ngau utai ke tumbuah. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peninga. Jadi asal nama tu tadi datai ari gempuang dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tu ke kali ngagai jakuk iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti gempuang ke utai tumbuh ngau utai duup dalam siti kandang undur. Taman tu peninga dikemansang kesedak di Raban berkuasa tempatan. Jadi penguat nyedia kepalan recreation gadung seraya mega ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka, Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepas ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina yang nyak gempung kebun botani ngau mini zoo bak sitik kandang dur tu ngasuh yang berbeda hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedak jelu jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggan umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap itik utai tumbuh selalu ya bisik di label tau ke dengkah nama serta penerang ngamik ke temuai ulia belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan tik mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimpah rinyak pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu tajak pendak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana sutang keman ndur temuai nemuai ngelantang ke ati lalu antara jelu kulit ditemu kita lebuh kita berjalan ngagai taman tu ianya buruang tanya mayu macam bangsa buruang boleh ditemu kita di tu reptilia baka bayang ngau ular mamalia mit baka sidak kerak lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih gitu biak mit bedak jelu ngau semak lagi ia megak boleh nyirik pemerhati hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak mik bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uleh ngerja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belandak berjalan kaki sesaya setau ke seminak duduk ngasai kerampak menu asal serta taman tu megak keman nur kita ngatur aktiviti diri sebilik ngau program sekolah. Maya ujung minggu ngau hari besai peningah
Taman tu selalu ya penuh. Ngau temuai kedatai belalak serta bugulai ngau diri sebilik. Siti eri function kebuguna bak taman tumbina. Ianya nyadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik kita ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan itu, sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tok ke nyirik penyedar pasal pengawaknya ke rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagendur berketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala nak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningat berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai di Bintulu serta Siti Aripalan di narik hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalan rawun melantang kati kelebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak Siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenyak Taman Tumina Siti palantik berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ia ukai seminat nyendia ke palan recreation tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna peringkat guna tip penuh dia taman tu terus jadi palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temui tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimik berkawan ngau Taman Tumina kebisik di menua Bintulu di tu. Jadi kita sudah datang buat pujuh program tu minggu baru kita boleh baru aku datang baru kongsi ngau kita kini gig penungak kita buat program kini kita sehari tu. Jadi ngau nyak aku Syara Ludan pengulau program kini kita sehari tu madah ke diri lupa dulu ku bye.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Riachan, Wan Kutaban Kepulan, lalu dah mega bergulai dengan Teacher Sharon about program yang kini kita ya, sehari itu. Ya. Selamat mengalih hari dengan peningkat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga ke? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jauh-jauh aku Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kan. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke bala di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadata yang kebala kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau, kasi nak Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik toka gawak nyalai gagai sapa-sapa kita dini-dini dur buat menua bukai. Selamat nyambut gawai ke dekat datai kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan maka yang nyalai ke sekali tu aku dulu ke macam pesan berat bisnis titik pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan datai hari Andrew anak tu suang hari kesidak sebilik dekat Nesau Kaban Belayan. Bekaul ngau pengawak gawai antu niang apai sidak ya ianya niang tu suong anak anding toka apai buyo nyalai pengawak deka diatur ba rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak deka berengkah hari pagi nyentu angkai malam nyalai pesan nuju Kaban Belayan ba rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar.

Selalang, Kabang Belayan Berumah John Sungai Kelampai, Bolus Tras, Kabang Belayan Berumah Munan Tabai, Rumah Ancal, Rumah Dadat, Rumah Buan, Kabang Belayan Berumah Mary KJD, Ngau Meka Rumah Ajang Sungai Stabar, Ngau Kabang Belayan Kebukai Kenalah Dirintai Kenama Magang, Ke Ngelala Niang Tusuong Anak Anding. Ya. Jadi kita sama dipinta datai Ngau Nguluk Pengawak Gawaian Tu Kawayan tu tu kedekat diatur kena 3 bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat Berengkah lalu penerang kasih liat kita tahu telepawan ngakai Andrew anak tusuang enya ngena lumur 019 7575023. Nyalai harap keterang mengai bala Kabang Belayan ya enya bekaul ngau pengawak gawaian tu tau ka pengawak berantu niang tusuang anak anding tau ka apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kemsi diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Nyalai ke sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai. Lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai. Lengkap kena lama lagu gawai. Kita ke sekali itu. Mending ke siti lagu kamayu. Hamad dipinta balau peningah kita.

Ya jadi ya pening kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkunci Siti agi berita tu kita agi gulai bawa ngelat ngari wai FM Bintulu. Ya nyap kawal ngau Bintulu maraton 2026 kedekat dia tuar bulan 8 ni lah ya 2008 lalu Bintulu maraton tu lah dekat di Pasu. Okey sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tambah ke yang kaum sidak hari menua Bukai ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak maraton tu. Nyalai Bintulu maraton 2026 tu lah PC4 kategori yang nyap maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngemekak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat Berengkah, tukar maraton dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk mekak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Artinya peningat adan maraton Bintulu tu ialah enyak bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak tukar maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke Pekit Lumbak ngau main ya. Lalu tahu maka Bintulu nyari siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari tuju Bintulu Maraton 2000 Bintulu Maraton diatur. Ukai 9 tahun tu acak tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun jen kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur ba Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke atau ke dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak atau ke Siti Gerempuang ti ukai di kuasa perintah begulai ngau pias nambiak ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Agro Aero, okay, Aero juga. Sarawak Aero Big Day tu, okay, sebenarnya diatur di Bintulu. Tang mereka bisa diatur bahan luar bukai. Bagi menua bukai Bintulu, Sibu, Sri Aman. Kejap ya, tang di Miri. Aku di Miri, Sibu, Sri Aman. Tang di Bintulu, dekat diatur bulan 10 hilak. 4 hari bulan 10, 2026. Ya. Nyalai ya, lagi bisa berita kebukai tang yang tadi peningat awak kita itu nyau serkat. Jadi sebedau ngelatai ke macam pesan lengau, pesan rindu hati kusik di kenatai kita. Pak Facebook kami, lagi merina kita ngau siti lagu. Lagu tadi kita yang berlegak tak lama, kena aku gawai. Kita nyengah lagu kita yang besok. Siti lagu Ari Hailey, Baduk Kiwa. Oh kita arti Baduk Kiwa. Nama yang udah, yang udah Baduk Kiwanya. Tak pengambil hati nanti asa hati kayaknya nanti ibu kayak ngai kiruah nanti wujud ya kan tadi.

Ya, baduk iru laku ari Haili ya pendengar, lalu kita ya bisi pendengar kita ianya Eva Vincent jadi ko ya, ya bisa nyapa bak Facebook. Hari Sibu Jaya panas sama hari Sibu Jaya dito DJ minta putar kelas sebarang lagu gawai laki ko ya. Awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kwang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peningal YFM Biban sama jalaka pengawak ngagai pala kita semua. Muari di Suraman jam kerja to nama Mayuh Muari ko ya ba Sri Ahmad jam kerja to sejam tiko udah Roy Kuang to berkongsi berita takanya apa ba Facebook admin dulu jadi ya merik selamat ikawai nuju semua peninga YFM ya jadi Boniface EP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface to jadi ya minta putar ke lagu gawai ari Ricky L segelas air gawai semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semua jelaka pengawak lalu selamat di gawai terdekat datang yang kedua DJ ngau semua bala peninga YFM Bintulu terima kasih Ana Umpi jadi semangat-semangatnya beri gawai kedekat datang DJ minta putar ke lagu gawai ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bucang pengabang kita bisi Alice Spencer semangat dari DJ semangat dari gawai nuju ke tas bilik terima kasih kawan Alice Spencer lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari batu niah bulan pengerindu tu nyadi ku ya minta tebah ke lagu Arida Kru sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Y Ayut ya lalu agai ini Giman apai laca tamang yempu ngarap ke bisi ninga lu pesan tuju ngagai kaban belayan bak sebangkui serikai maniak di berayang jelani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia bak baka mak ping di selulap betung indai dibis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngau bini ya sidak sebilik Stemas Ayu Bibi di Asan di Bintulu Yan Bacalai Airport Kuching ya Alexis Bicu apai double line ke baca Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal mega ngakai bro Steven Chuan Layung pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu lalu selamat hari gawai nyala ya kita mega bisi peningkat kita kasih tito hari ni nuka dulu ne macam yangnya siapa ne kabisi merik selamat gawai mega Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah Jirum nang merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak ke lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Riz Rose minta tebak ke lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Riz Rose kita tebak lagu Gaga ya lagu gawai Mami Nika, seminanya apa? Selamat ikawai ko ya. Lalu dahnya kita bisik ke Bukai tu. Sawang 35, kita bisik Ramli. Selamat ikawai daya, kayu guru gerai nyamai. Ko Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ke hujan di Semerahan. Di Bintulu jam kerja tu aki panas-panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu masih di lagu

ya pegawai mekitai gawai sambut gawai ngati lantang ngati kakak ne peningah ya, jadi meri selamat lemai ngagai sendi en jadi kuya sama jalaka pengawak DJ minta sebarang lagu gawai dikena merindang balamnya di ipar tunggal tua ngokaban belayan ke jauh lalu mega ngai bala kaban Facebook ke ngelala selamat gawai ngagai kita semua Catherine Robin selamat lemai kenuan lalu Catherine meri selamat madah selamat jalaka pengawak serta selamat nginturi kawai. Terima kasih Gena Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang meri pesan ngatai keselamat di kawai kai kita bala peninga Monica Maliah Bungang Ari Miri selamat jalai ke pengawak Gena DJ lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai dituju yang ngakai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang. Selamat ngalih hari di Cherry Julau. Minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai. Boleh tahu yang Maya Gawai kena merindang menyadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Grinang, Eastern Sunai Gramung, Apai Amoy, Apai Cabuk, Ngau Cigu Lumi, Janggu Cigu Moses Gangga, Apai Sebi, Ngau Cigu James, Ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan. Maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita. Ngau pesan harap kemuruan gerai belama. Nyak ke pesan hari Gramung Anil, harap ke balai ke ditujuk pesan di sini ngau pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawais mina nyapa madah selamat ngalih hari pian mega ngau Jemen Lidum nyapa selamat ngalih hari selamat rigawai ko ya Indai Nur selamat jalai ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngagai seduai di DJ Flo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin ndak induk babari gawai ya kena merindang semua peninga Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam, pesan gawai, nucu sedak ya sebilik kebang belayan di Miri bakal kebang belayan di Miri, kuya, Bintulu Serikai, serta maka kucing, kau semua ting lala, ngau pesan harap kegerai selalu, muju dalam semua pengawak lalu ngakai orang kedis saya, kuya, kebenung kerja, harap ya berjimat maya ke kerja, meri selamat gawai ke dekat datai, lalu udah nyak kita bisik Flora Deli selamat ngelih hari. Lalu minta tebah ke lagu gawai ianya Nunu Tekura Maya Gawai dikena berindang sedak ya semadik ngau semua bala kaban belayan grup peminat UI FM Iban ngau meka bala kebukai ngau pesan selamat hari gawai ke dekat datai ya. Udahnya kita bisik peningat kita bak TikTok tu ianya ETW sebenarnya apa selamat rikawai tahun 2026 semua pihak ku yang lalu bisik mega grind Zipeng sama jelai ke pengawak lalu merik selamat rikawai ke dekat datai mana hari kami Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Merit selamat rikawai ke kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban belayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Hailak 0108. Merit selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat rikawai muka Genwan. Lalu pemuka Hailak 0108. Merit selamat rikawai ngakai semua bala kengintu gawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya Gawai Ari Juyaya Matthew sama ngelih hari sama di gawai koya lalu kita bisa Indri B itu udah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayyah nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayyah ngau maka bandur bukai lagi pula ngau kami bawang lah tengah di YFM Bintulu terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai tapi cari maya gawai nah seginya nak tahu tak tapi cari maya kita ke datai nemuai balap ngabang datai orang kata nemuai toko kita datai gurang ngabang gurang tapi cari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalama daki kita nyambut gawai, lalu mood gawai dah bisa ya. Jadi ya selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisa nyapa. Nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisa JJ. Selamat mai selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju sama gawai tuju ngakai DJ oh, terima kasih ngau bala staff ya sudah ngau gulai gawak minta lagu gawai indai linggi selamat lemai nuju nu indai linggi jadi indai linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward musaruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kabang belayan jauh tu ke semak bala kabang Facebook serta semua ke ngelala pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua bak jalai mulai kedirik maya gawai tu ngarap ke bejimat bak rantau jalai manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisi Claudy W. Linang jadi selamat lemai kenuan jadi piam kat melis ramat hari kawai Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari JSM Calang terima kat gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Basibu Damia Dimiri ngau semua orang kang lalaya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat hari gawai selamat lemai ngakai Anata Siusibat ngau meka wat-wat ke bisini ke kitai udahnya merit selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 si nyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih si datuk ke bisini nyapa bak tito Rodriguez Adin merit selamat hari gawai ngakai apa yang ngindaya bak ulu merurun culau harap ke sini nga lalu bawang majau meka bisik nyapa bak tito kitai merit selamat hari gawai ngakai semua kitai ke ngintu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu nya ke bisik nyapa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelai ke pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai. Dikena merindang semua bala kaban ke ngelala, kaban belayan bak semah, ngau sidai sebilik di Serikai, ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai. Ya. Udahnya bisi megak tu ianya siapa tu ni? Nunggu dulu ni, ku medak. Higak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nuk kita bergulai bak awak ngelah tengah hari YFM abin dulu jadi kita ke bisik nak tanya pesan terima kasih lalu PM mereka kita ke munyik aku ke benua tirantu jalai mulai kedirik kini berjimat ya jadi merik selamat ngalih hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya boleh masang lagu Anang Salah Singkang hari Enel Vino udahnya apai lamai selamat ngalih hari selamat jelekap ngawak kuya terima kasih Dayang Jegak bisinya apa lalu meri selamat gawai ngakai semua kita ikan itu ngepesan kayu guru gerai nyamai Iba Selebin toka abad dum minta tebah ke lagu gawai air mata bari gawai hari Melissa Francis di tuju ngai semua ke ngelala ngepesan selamat hari gawai bulan pegari selamat my DJ selamat hari gawai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson sepating bungai carau ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelari DJ selamat jelaka pengawak beri selamat ikawai genuan terima kasih Rini sama meka genuan selamat ikawai selamat ikawai meka ngakai Lily Anthony tak bisa nyapa jadi kuya selamat ikawai nuju semua bala peninga YFM jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau ngau meka pesan selamat hari kawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu hari lagu legend tu lagu Evergreen
nerima kad gawai. Nah, dia tu nadai kita nerima kad gawai ya kita tekan aja telepon lalu kirim ke namanya pesan nari.

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad kawai ngoto ngalakunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prince yang meri selamat hari kawai kereka datai lalu pian maka cakap ngerai maya kawai kawai kawai ke ngerai kak dijaga maka selamat hari kawai.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Hello para sayong laradahin sayo pusok lang man itamlim ya. Okay, lebih ani hati tam sampai jauh alam segmen tam ya ti segmen peci dahin keloha radio kayan Miri FM. Peci dahik DJ Ri dalam sengkrita matah men pukun telo atang pukun 6 lebih. Okay, una lah aku sambal rasa kenap mandi jeli wanal ugeri tam alam segmen tam alang una lo doni di hati segmen ngarang luan dahin hapan al upah mau matau men pukun 22 atang pukun telur lebih. Okay, dan ni hati gate 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati gate do 2 lahu mangklo bake-bake kui alang teh kucing lahu manita malang teh serian halun do ha bau itam dang paen pecoh peci kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2 ya lahu manita bake-bake kui alang teh Miri Marudi telang usan Lemting apo tuto asap tu bau itam dang penci kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu saya poin kusung ya lahu dang limka itam penci menitam lang teh adalah unungai itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di SWG G665 kHz lahu menitam malang teh hipun hati channel My TV itam dan peci kelengi radio kayan tamani ngejeloh My TV tu suji kusung ya lahun unan paman itam sayo paman itam alang teh halam dale hawang dale hasa menanjung Malaysia telok dan peci kelengi radio tam kayan Miri FM pakai radio online yati ngejeloh RTM klik ya hati tunggu kalau teh payang pala page radio kayan teh link uak teh tinan tinok kalau dan banyak nana banyak netua ya itam dang peci kelengi radio matah man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau lahu mengkelabake-bake kulang hipun hawa ya itam dang peci kliah dahik ngejeloh live tam hak page radio kayan lahu hati dah pituk mitam lim bake-bake ku ya mengkelau alang sang kato lagu mengkelau alang sang akai lagu mengkelau alang sang kato dahok livang ka dahok bahat ka deng lim ka itam mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, lubun WhatsApp konti ini aku sang kunci nak men itam lim ya. Yati lubun WhatsApp konti kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku basa ngeluak kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu ya. Okey, yang pernah aku segeri itam hati tai kunci, kenangkah ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelok tam dawani ini aku segeri itam tai payang jaki tai kelengi. Lagu Alang Kenan Rosiana Urai lagu Daulah Doh Men Itam Lim.
1: Aneh Radio Kayana.

Bangsa kayan, hianah hipun adat lali pedang nadap. Dehen hipun rame nak, alang anggi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni. Alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepun nah terana.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ada tanpa ji hati kelengih ji lagu ya tidak lagu nanti ugeri tam kerani hati tepat pukul telok plus saya minit. Okey, pantai pejuang dalam segmen peji dan keluar tam lebih ani ini ku senggeri atau pasang kunci menitam kenunkan ano program tam ngejelo segmen peji dahin keluar. Okey, tepat pukul telok junang naai tam sampai ji hati kelengih surat dengar ya. Lahu man pukul telok 45 aku senggeri tam hati kelengi long alang jadi tek dawa ani. Lahu man pukul 4 itam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukul 40 minit hati itam sampai ji alam segmen pengjam tam. Okay, si hati itam sampai ji alam segmen interaktif ya. Lahu man pukul 4 junang itam sampai hati kelengi surat dengar lebih alang pahmau man Radio Kayan Miri FM. Lahu hati man pukul 4.45 hati tampeji alam segmen dengar alang pahmau man raun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Akhirnya aku basa ngeluar hati man pukul 4 junang itam sampai hati kelengi surat dengar lebih alang naiman Radio Kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 nyati surat dengah alang naiman Hawang Dale. Okey, lahu man pukul 5 itam peji alam segmen dengah alang pahmau man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man kelab baki-baki aku alang kelengi Radio Kayan ngejeloh hati pitan plus saya pun kusung edahin FM pitan puluh 5.7 lahu menita malam peji kelengi ngejeloh My TV tu suji kusung itam sampeji dahin dalam bakit tam alam teledio kenya bi manita malang kelengi ngejeloh FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puan tusu lahu manita malang kelengi ngejeloh radio online mengkelo alam peji dahin ngejeloh live tam ha, itam sampeji atang pukul 6 lebih. Ok, lahu hati man pukul 5 junang itam sampeji kelengi dengah keliah. Okey, nonton ano program tam atau man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah man itam lim.
2: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
3: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang akna ni.
2: Kenona nandu?
3: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada nyihuk kuih, masparan kuih. Kuih umun kuih lah, tidak ada di lubun akan.
2: Nih, mengi masam-masam skamer si Anandu. Kami nangkong melandangnya skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Imi nangkong, ini lubun akan ku ni. Yang berarti, sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk kan ni.
2: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
3: Baun, nuntuk kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji halu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhan nanti padek nanda lo, si terlalu nanya mau, ak meses nusipa dah nyu ayam.

0: ha belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okey, nak naman adi tampaji hati kelengi lagu alang kena Dato Sudiman lagu Selamat Hari Raya ya tina lagu nan dia geritam ya ti kerani tepat pukul 3:26 minit. Okey, pada pejo dalam segmen tam hati segmen surat dengah lebih ni. Ini aku sang geritam tai payang tai inang kenung kah kio lun kaya domina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat lodau mato mendani cima dahin duji. Okey, dan ni hati gak te 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati pedah cima di dakio taga bi pedah lebih dakio bahui belare minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hude. Pedah malam dakio usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hude ya. Hati gahan kesudau alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam dale tamha Sarawak. Dan ni gata 25 do bulan 6. Kasih 25 do bulan 26 do bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gata 27 do bulan 5 duman 2026 ya. Ni hati pedah jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam bintulu dahin ha miri. Lahu dah kia taga alam kucing serian samarahan Seri Aman Batong Sarikai Sibu Mukah Kapit Dahin Halimbang. Lawati kesudau alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daletam jima 27 do bulan 5 duman 2026 ya gate do telo. Okey, hati duji gate 20 sayap do bulan 5 duman 2026. Gak teh dapat pada jima di dakio usan ya, hati dakio usan senjadi teh jima 20 saya 25 hak kuri kuri navan, lahu hati dakio lvi bahui belare mina senjadi alam kuri kuri navan alam dale hudik, pada malam dakio usan mina senjadi alam kuri kuri navan alam dale hudik ya, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alasan jadi alam dale tamha Sarawak matoh mandani jima dahin duji hati darat lodau ya. Lahur hop itok mitam lewi nama kelo bake-bake ku alam anau kelo wina mekelo alang santai panau suka ya mengkelo alang santai kuli suti jarun suti sekolah alang arua ni hati hop itok menakui hati itam mesti kira pelihai tah ujung alan alun mangsang timah-timah tugu te tatah ngaban alang usan yati ala tuha usan bahut ya ala ala apa atau pada kelok pelihai gerik kita atau pak lodang ngetak jaki habe alan ida daunai sayu ok ure kelok matah pecoh anau kelok ya lahu mengkelok hadau kira kelok pasang lurui kelok di ya lurui kelita kelok di. Okey, nantona dah hopi tu kalang naiman akui kerana aku senggeritam yang tiklenghi lagu alang kenan tuku kame lagu Melak Uma menuninai tanpa lepejoh alam segmen surat dengar.

ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiba kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak aman deriba kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriba kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Hati kelengih lagu Alang Kenan Ibau Ajang, lagu Aku Ngejuau ya. Okey, pada pecah dalam segmen Tam Levian ini aku sendiri informan Itam Lim hati tak 6 bulan 6 2026 hati ha rumah en keranji layar betong sang naji program gawai keamatan konsert 2026 ya. Okey, ini semata menpukun pitan junang malam atang pukun 22 junang cihima. Okey, jika ni nak tak nak kuri-kuri langsung ni nak persembahan hati tiada lo men Eti Adau KDCS Sarawak Hairis Francis Dato Francis Ladong dahin Tino Ami ya. Hati tiket masuk bayan pulu ligit tua. Okey, nana hati info marung gawai kematan konsert 2026 sengah nate 6 bulan 6 duman 2026 ni. Lalu hati jil an info men Itam Lim pengen aku keritam hati kelihi laku ya. Nyati tetuk men upis ageh Malaysia Uma Perah Miri. Hati ani hanaji notis peke perkhidmatan petgu dau kelepasan am HKA perayaan klinik pakar dahin pemesi pesakit luar. Okey, ini senakap hati tek G 2 bulan 6 duman 2026 hati kata 21 ni atang 4 bulan 6 duman 2026 kata 24 ya. Hati men klinik pakar senakap tek G 2 bulan dahin 2 bulan 6 duman 2026 kata 21 dahin 22 B dah sang buka tek telok 2 bulan 6 duman 2026 kata 23. Ini men klinik saiz katrik tua ya, mata men pukun 2 lewi atang pukun 4 junang lewi. Lalu hati senha buka tek 4 bulan 6 duman 2026 kata dopat hati mata men pukun saya jima atang pukun 22 hati men klinik saiz saiz katrik tua. Ok, ini nak hati tek tu klinik pakar B dah sembuka tiah malai tek 5 bulan 6 duman 2026 gak tek daun 5. Okey, men farmasi men pesakit luar ataupun men halang halang perah ya. Yati gak te 21 21 hati G 2 bulan 6 atang telok 2 bulan 6 duman 2026 gak te 2 telok yati sang dah pekep B klinik ni farmasi ni ya sang dah buka hati gak te 4 4 bulan 6 duman 2026 blok A dahin blok B pukun saya jima atang pukun 2 lewi. Okey, hati dah sebuka tiah malai 5 bulan 6 duman 2026 gak te daun 5. Okey, lalu mengkelah bakai-bakai ku mengkelah harik mengkelah taman mengkelah hinak ya. Tukuk lete hati jaji temu pesok dihin klinik pakar te jaka-jaka alang aktu tani di ji atang 4 bulan 6 ni hati kalau dang pahabong hindi lo ha umat perah jadi kalau dang ala dau akhiran hana ngeluak ya dau kalau te pesok dahin pakar lahu tugu tu akhirnya aku pasang ngeluak. Ok, tugu tek nunun alang kira emergency kun hadi kalau dang te pala klinik kesehatan KK alang jalang bi tugu tak kes emergency dah apa itu kita melim hati kalau dang te pelalau te pala jabatan kecemasan dahin trauma ETD. Okey, nantona info alang naiman Uma Perah Miri ya. Lahu tugu tek tengglo tek tuk hadui ala dodo ni di. Kalau dang pahabung lubun telefon 0546460600. Okey, aku basa ngelo 0546460600 dahin 0542720000. Okey, nantona info alang akun si Man Itam Lim. Okey, kerana aku sendiri tam yang dipecah alam segmen biampainan aku sendiri tam papan teji lagu alang kenan joli jengan hati lagu doh iseng lungin Man Itam Lim.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula halam atak upi na kre, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, buak nah liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak upi na kenak de ah. Tete na do.
0: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayur ke jam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji u sayur nana
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
2: jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak ui aduh nunok ni susah kena oh
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: Okay, Arin Rahman, luan tak jauh dah halang na lagu ano kuen ini hilang lead man kau.
1: Anan dah kita lihat kalau 18 aska hamir ini mana dia. Oh, amtena urip gani ngasan ni penyanyi Iban Iban. Buta hari dah halang lead gitaris mana.
0: Oh, lang dah piano man kau.
1: Dalam lima kan dalam aska ni lima.
0: Oh, dalam dah lo.
1: Ah, kita lihat 18.
0: Abah itu kalau ke balai mana halang dah ke music halang lagu ni.
1: Alang aki tok anan doa.
0: Alang urip gani anan. Nono tu kaya idea kak nan lagu alang gak lan halam kenap tak? Kita tahu naik tak tempuri panosu kan? Gak lan halam kenap tak?
1: Alang lagu anak aku ini, kan teguh ke sekolah mana dia? Aku petukit lah kaya tu sah tak terlibat sekolah tak? Tahu tak terbesok urip urip alang marat mengaliman alang kalau sembahan dia. Kira tahu tangan lim ke lagu napa? Manita lim ke? Maksudku ya karang lagu datang tangayat di lepas sekolah
0: kuri daraka na lirik na tanpa yang proses na mati music na
1: usik kira jidu minggu to
0: wow
1: tapi nan sendiri kat nan dia ilokot pakai gitar ilokot na penang na tak ngomong ya anakku dah RTM hari kuding na.
0: Oh tegu dah alang nyadui membeh radio tolok kaya alang teh RTM nan hi dah lak pun rancangan tegu nan
1: urip kata nan dia Loran Soyo.
0: Oh, teguanan.
1: Ya alang kuat nanti recording ni teguanan lah.
0: Oh,
1: alang alaku ya ringan tak alaku ni.
0: Menino hek jama Eka ti na laguanan.
1: Jekanan tegu kalme bertanding SMK Lutong.
0: Wow.
1: Ngam kute megalubun lah.
0: Jadi. Mau kuri kat teguanan.
1: Lubun ji kute teguanan.
0: Wow.
1: Jadi te jangan kel budua aku menonan. Pelit kan ni nang menenang hari ngak ngalaku pa. Abi hari nang kui bangsa tempayan. Kebetulan masa nan dah hello kadang di tempayan ni lah penyanyi tempayan ni dah hello.
0: Lagu ni calang inggri.
1: Asikah bayar aku nani lagu amayan ni lah. The first recording.
0: Lagu amayan.
1: Dahin barat nahan ni.
0: Narajat.

0: Ita malangaran bangsa daya Ivan Bedayu Horongulu Halem Sarawak nih menyambut rame do gawai daya bagi tampu kayan agen tam sambut doldo bagi tam kayan belaga dan pesta lunau bagi haring tam kayan berat menli mi tampu kayan haino tua tamta. Selamat do gawai daya, selamat doldo dan selamat pesta lunau. Tuhan memberkati nyapu nyingo limitam pembukaan hatana Sarawak dan Borneo ane serio kenal.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada. Lubundua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okay, dulu nama ada tanpa di hati kelengi lagu Alang Kenan Ramles Walter dahin Debra Sia ya hati hari, happy gawai keamatan. Okey Anaji lagu daun ledoh menghitam lim ya Alang Kelengi Radio Kayan Jaka Ani. Okey yang pertama dalam segmen tamati segmen ageh pukul 40 minit Ani. Ini aku sengkeri tam tepang jakitai palapes Radio Kayan ya. Unalau aku sambal rasa kena menlim kalau bakai-bakai ku yang ni peci dahik. Dahin alang ni meju makokusu halam ngejelopes Radio Kayan. Okey, nalau aku sambaran saya kena pemen baketa malang ni nyemau yaitu saya kena pemen Catherine Ubong, saya kena pemen Lohong Jau ya, saya kena pemen Bosikadu Ten, WK Bajang, saya kena pemen Roland Tue, saya kena pemen Petrus Wan, saya kena pemen Ju Jok, saya kena pemen Rosiari Harry, saya kena pemen Michael Almi ya, saya kena mengelolai ni peci dahik-dahin ni meju ma'uk usu halam ngejelopes tam Radio Kayan. Okey, pentas pejoi ini aku sembasa hati komen alang naiman baketam. Alang unalo hati alang naiman baketam WK Bajang. Okey, ini ha mete emoji ha klenghi Radio Jaka Ani ya. Lalu ini alang naiman baketam Michael Almi bara hello DJ Rin. Sayu lovey dahin sayu mano hadui lovey Ani. Usan ngavan kalau halong teru tinja Jaka Ani. So kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati. Okey, saya kena menikah ya Michael Almi alang kunsi kyo lun gado alang teh halong teru tinja Jaka Ani. Lalu mengkelo bakai-bakai ku alang kelihi Radio Kayan Jaka Ani. Hahino to aku teh mengkelo hadau nei kunsi puji dahik. Kenon ka kyo lun gado ha tatah ngawan kelo jasa ku dan kunsi na dahin bakai-bakai tam alang kelihi Radio Kayan Jaka Ani. Okey, kali ini aku sengkeritam hati pejoh kelenghi hati segmen ageh tam hati aku sengkeritam peci dahin pesangun DJ Livan dahin misi Corina Jau hati segmen marung maoket alang batu hati derma organ men itam lim.

0: Allo Gena Uso More Saio.
1: Pejik lagi segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM. Selvi Songlarah Mitam Lim ada ni hitam peji alam segmen age peji dahin ji harin telo alang nai man uma prah ayak miri. Selvi mereka misi dan kabaran donaran ka menjebatan anak ka dahin menino maru ka.
2: Saya Lovi menakui lah aku misi korena jau menjebatan bios hospital miri asan menlong womong. Dan ni hitam song peji alam segmen age tam Lovi ani aku sang Bara tejoh maok ke dalam batung tam kelunan nuraipah derma ogen.
1: Okey, nana batang dah hok nuraipah tajuk alang entam kelang hidon ni. Unak loh tangku teka ihati marung. Nunka maksud pendermaan organ ani?
2: Maksud proses pendermaan organ hana proses pendermaan te batung tam men kelunan men tam matai.
1: Dahin nunak tuk marung transplantasi dan kabara marung ani menitam lim ya.
2: Ja, transplantasi ani hana proses nyapa alang melawin pekalui kete batong nuraipah tisu alang uham sayu tai pala organ nuraipah tisu alang sayu.
1: Hika alang tekep dang maok organ nuraipah ket alang tek dalam batong tani man kelunan habbe.
2: Hihi tu apa dang maok kete batong dahin derma organ tam ani. Menalong umun yang hida perlu saya duman perlu akai dahok koh mentanak nuraipah hinan tamana.
1: Marung maok kata lembatong ani kena lim organ nuraipah tisu alang dang antam ok mendhabe.
2: Kata batong tam alang dang an ok mendhabe hati belaung tam pusu atai bong. Awi tisu ke mata tulang anitam dahin sungga pusu.
1: Ja awi jiji lau ngati ustuju ngenap maok ketalem batung na hiran jaka ketalem ngenap na okati an ala men batung na sika.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana ihati men u iha alang ngenap derma derma ti matai men u dua doktor menglan iha u matai.
1: Teka maok ke dalam batung ani tenang te alam agama nerepas bayang tam ya.
2: Hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dahin sing u iktiraf te joh maok organ dahin tisu ani.
1: Nunak tuk proses organ nerepas ke te alam batung tam ni anala.
2: Proses ala organ dahin tisu ani anna ha amin nyapa umo perah. Dahak duktun nalang tuge dahin layang pejam tua alang dang na proses ani. Alam ha nuti nusikah hala organ ani sang nasak batung na. Awin men nyapa dahak sang ngepet ngawan nyapa ati atangga na am tula.
1: Okay, awi menaring na itak setuju sang derma nerepak maok ke talem batung tak ni. Bi men kuri-kuri duman itak am kasih laan nunok sikah.
2: Marong tuk ani nusikah tek dahak ngahmang ita oh pekuli kenat itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ.
1: Matoh menheran di huma prahaya miri tawin alam proses masan organ ni.
2: Ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani tek pad laong umaok kat alam batong nak hamiri ni. Alam unak lo, alam duman 25, ji anak sekolah hak ketin umur 22 duman umak ok belakang dahin atai nak men tisu nak ihati kornea nuraipah mata nak dahin tulang. Alam duman 2006, ji laki umur 24 duman umak ok tisu kornea mata nak dahin tulang. 2020 saya ke ji laki lahu umak ok dua buah belakang nak dahin tek duman 2000 pelopitan jidoh umak.

0: pernah lah lihat alang asal kampung ko ya ti Manlong Pemang alang nyadui alang ofis ageh miri ini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini pusan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke mengkaitam nyala daw lale sang nunaran kerintam teh lale du idik ikat alam jak lah ajam tuk arat orang mana ke mengna hui-hui anak-anak tam jak panalan oke dahin lahu lubun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah habis biasa anak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli rumah jadi mata masa ulu hap sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh mang laho man de bunji laho ke ngyo tamu maru maruntok apo ya da tam hati-hati te apo itam dan mang tam handau te ages itam apo oke anan tua oke selamat daulah doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Lain-lain, tak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah larem mamu kak kurin dalam baju ya, reh.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku jua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jai keri.
2: Nan, tak im ngepang nalau lo. Utek nak kes reh. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngepang sedikit namin kelok ya. Alang 10 minit, alang jimigu, lesak sedikit namin kelok, bahitek ngawan hamuk nge kelok. Tiap-tiap tam labat perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan, Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nuna naman ada hitam peci hati kelengih lagu alang kenan Rosiana Urai. Hati lagu Sayu Nepak Dau Gawai ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.20 minit, hati tepat pukul 4 junang naik. Hitam sempeci hati kelengih dengar alang pahamau men Radio Kayan ya. Biar pandangan aku sengeri hitam pahapan jaki kelengih sape sega men hitam lim.

Ok, kerana ni hati tepat pukul 4 junang, hati tam sempeji, kelenghi dengan lebih alang en hunyang ngerong, salin dahin enak basah.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, kerana aku sendiri tam yang dipecoh dalam segmen tam lebih ini, segmen dengah alang Neiman Hawang Dale. Dengah alang una langsung kusi menitam lim hati ji dengah alang Neiman Kemboja. Hadi pasukan pebe alam tengayat sang tai tulung tusu laung menci kapung alang kalen ha alam ci luvang ngenai kenan ata matoh jelang nem dau alang lalau. Valentine's time leput dalam lengkatu sani anda pesaya nyadui tai ilau tai gale emas haram alam kalen alam luvanganan te 22 bulan 5 alang lalau menu atak matoh neban. Ia apa lepa bitagit gaya ngavan anan alang mencaba dahin dau alang jeak alang na hadui tolong ani lihai endhana dahin dalam met anggota penyelamat lahu perlulan berhati-hati. Okey, dah barani alang Neiman lubun dua pengurusi jawatan kuasa pentadbiran wilayah Seng Somber alang lahu ketua jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah. Okey, nana dengar alang unalo hati ji dengar alang Neiman Kemboja. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam hati ji dengar alang Neiman Geneva. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO nebara tedau satu marung perak Ebola salat lantai pegai ha Republik Demokratik Kongo DRC unakio 220 patai cakap pengawai agih tengayat alam na hadui nyekang perang anang. Ia paji atu ji kes uen menglan jadi dahin puluh kes patai uen ngalung. Ketua pengarah WHO Tedros Adhanom bara skala alang lan hana su menhui dekaya men anang. Kereni wipitan atu kes ala uen kio tawit perahanan jadi dahin 220 kes patai. Ya baranunan alam taklikmat maya peringkat menteri marung perah kuto Ebola Bundi Bobio tedau satu. Teros nebara tabit levek nelana perahanan alang letina dalok men pasukan agih kerani pelivoh tek masa dahin perah alang salat lantai pegai. Strain Ebola alang tabin ihana kuto Bundi Bogor alang kerani nusik kapayan te vaksin alang UN lulus. Perakuto melawin strain Ebola ni ujadi dua hangun ji Ukanda Duman 2007 dahin DRC Duman 2022. Okey, nana dengar alang bayaloh hati ji dengar alang Neiman Geneva. Okey, atang ini tona segmen dengar alang Neiman Hawang Dale alang aku si menitam nim hitam dan peci alam segmen ni te jaka alam pialaan te daun jiman. Okey, kali ni hati tepat pukul 4.50 minit ya, hati tepat pukul 5 lebih na. Itam sempecoh hati kelengi dengah lebih alang men amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelengi Radio Kayan hati Miri FM ngejelok FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lalu menita malang kelengi ngejelok My TV Tusu Ji Kusung. Itam sepeji dahin Radio Kenya ya. Bi menita malang kelengi Radio Kayan tamani pakai FM Ji Kusung 6.ji dahin FM Ji Kusung Ji Puan Tusu. Lalu menita malang kelengi ngejelok live hapesh Radio Kayan. Lalu menita malang kelengi ngejelah radio online itam sang pejah atang pukul 6 lebih. Pakai kerana aku sengkerita hati kelengi lagu Alang Kena Dato Sudiman hati lagu Balik Kampung. Lagu ni kusun tujuan menlim kalau bakai-bakai kui alam anau te uli umat aru jarun suti sekolah ni lagu bang menitam alang sabut tau raya jima ya.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Nyanyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dia Tani siok 26 tebulan lemah Oman 2026 siok tau 2 Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio Kenyah Mira FM pemungan ini bungan dengan Pauline Sarawak nak kini komited lan mepo selesai isu rakyat yak biun kad badan. Puyan ini huban kado naan penusa teknikal yak jadik cin dapat kena depan peta. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, usaha ina hinana gunalan bagi nak penuken ida dia siok penusa ina ala hak dah jadi warga negara ngan akses palak kaduk kemudahan asas. Ya kuma pergina siok sidang media kelepah majlis nyuak kat badan kat Kuching. Siok majlis ina lemah dah usai dah dah terima kat badan hinana ya un status K ngan ca usai ya terima sijil kewarganegaraan. Bagi rekod pengaduk pada atau PN pengenyat kewarganegaraan Malaysia kat Sarawak lepas lulus Cin Uman 2024 Uman 2024 dah.
1: Sarawak pagat memperkukuhkan ladung jadi peneraju tenaga ayak buek dengan pembangunan pesat ke sektor tenaga ayak mading khususnya tenaga solar. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawibada, kapasiti penjanaan elektrik negeri nekini lepas mencecah pekiuk 5,000 pianato 20 ayah megawatt hasil cin pembangunan tenaga hidro cin Uman 2010. Dahawala, Sarawak menyasarkan kapasiti tenaga solar dengan kadok 4.5 gigawatt ketai Uman 2030 ngan tai ngembau ke dila ka 3.5 gigawatt teguk Uman 2035 bayak teh. Ia pebada pembangunan industri solar sukat menat pelaburan hijau nak peluang pegayeng kuma kelunan kado ngan memperkukuhkan kemahiran teknikal tempatan. Ia pebada nambahlah dawa Sarawak Energy pelepek meterai janji pembelian tenaga solar berkapasiti 7 atau megawatt peging dengan pembangunan solar leting ke empangan batang air. Polis nan cawsa laki warga asing yang disyaki 3 yang mengedar dadah ke Selangau Nyabdai. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias dalam isiunya bada suspek ina siok tan kira-kira pukul 10:30 membam nyabdai olepas serbuan ke cau maknyang atas bukit Janan Mukah Selangau. Suspek ina umun dalam 22 uman cuba keluk kelap tapi sukatkan polis nyakep kat likut umak ina. Hasil pemeriksaan ina dataan cabek ia un 22 utun stro ngan 25 buan plastik lut sinar ia un keluung kristal disaki dadah jenis sabu. Ketuk pengaduk rampasan inana dalam penganggaran 63.46 gram ngan nilai pekiok dalam 3,200 toligit. Suspek siok ina positif dadah jenis sabu. Kes ina ada siasat kendak seksyen 30 PNB, Akta Dadah Berbahaya, Pulau PN 52 dengan seksyen 55, kurungan A, kurungan 1, Akta Ya Kuak dengan seksyen 6, kurungan C, Akta Immigration, Pulau PN 50 PN dengan Pulau PN 60 telu. Bintulu Marathon 2026 ya ida kepasat siok 2 tebulan ayah ini dengan un ribuan penyertaan cin pelari dalam ngan awang negara. Puyan ini nading ngan berakhir ka lapangan terbang majok Bintulu. Pengurus bio Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datuk Muhammad Yaakob Karibada puyan ina idati liwai ini ina nangan penambah un penambah baikan janan ukok ida pasir ina kemudahan peserta yak lebih tiga ngan pendekatan mesra alam. Puyan ngasa liwai ini pemelibatkan kategori maraton penuh 42.4 kilometer, separuh maraton 20.4 kilometer, 10 kilometer ngan 60 kilometer. Ia pisau ini teguk sidang media kat Wisma Bintulu. Antara tarikan utama termasuk Janan Mading, ia menampilkan panorama pesisir banget Bintulu dengan pemandangan ikonik jambatan Tun Abdul Rahman. Jabatan Ekonomi Tun Abdul Taib Mahmud. Pendaftaran lepak buka cin platform rasmi Checkpoint Sport Asia ngan Hey Jom. Penganjuran Puyan Sarawak Career ngan Training Fair SKET Fair 2026 pekio sukat menat suwe ayah puluh dua ibu kelunan kado ngan suwe puluh ibu kelunan kado ya naat cin dalam talian. Puyan ini akan nading neti cin 6 bulan 6 ke Hikmah Exchange Event Center ke Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Badak, un lema puluk pempamer aka alat bahagian siok program ini. Antaraya ya unai ngabadak dengan tiga ini inana cin institusi pengajian tinggi awam ngan swasta, pemain industri, agensi-agensi kerajaan, industri pendidikan ngan latihan teknikal ngan vokasional. Dalam pekinapa, puyan ini ti sesi temu duga terbuka kuma kelunan kado ya keluk pekiak te dalam sektor pembinaan, pembuatan, perkhidmatan, minyak dan gas ngan industri teknikal. Ia penyukung kelunan kado khususnya ya dalam pita pegayeng ngan anak sekolah apan alak peluang ini ceng pengadok program ini ida pasat ke dalam 2 tahun. Ina tua dengar tahu ini dengar lepas sedia kuun Ratna Saimin Nur Akila Arbain ngan Muhammad Al Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ke usia Telidio Kenya Miri FM. Selama semba ngan penok ku undenga. Selamat tetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
2: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: Ya, ini nai lu baru kengelinga dengar cin amin dengar RTM cin kucing ya. Kengelah Maikem ya pemong kejai ngamai dua DJ Eni Bungan ke. Ya. Tali dia kenyata ini nah 22 minit lah pa cin pukul lemah kata tahu. Ilu ke bawah pemong kejai kurang cin cajam lah ya. Ke usai tali dia kenya. Ya, nu dengar Maikem ya baru lek cin pegayang. Harap ikam on tiga-tiga nyai tawai tu ikam teulek kuma kami pekam tai drive tiga-tiga reba kita tiga-tiga ya. Ya keke
1: okay, kami nak kejaya dengan Medua. Selamat tetap kami ke Tony. Sekarang nak kejaya dengan Nabi Majan lah. Asyo kelepas belian ini. Oh, Banda Tony itu dua. Asyo 26 tu bulan lemah. Man 2026. 26 tahun ni mah.
0: 26 bulan lemah. 2026.
1: Ya, 26 tahun ini. Okay, dengan Nabi dua. Hilu kengringa dawatit main asena. Sekarang nak kejaya dengan dua. Dan Medua lepas sedia kina. Jadi anti kembi-kembi. Kami akan menjadi pemung kejaya dengan lah. Uko, poi, empek lah tuang tu ya. Sangat-sangat tepat dia kejayaan lah live FB hangan bikin apa ikam dek ngeringai dong baik siaran radio pengalai ngan menawai ko mai kempa ko mai kem dek tembe melai download RTM klik ikam download kini ya tiga senang ikam te masuk kempi-kempi ikam suka nat ame ka abi kan an ikam ngeringah ngan ikam suka naan siaran TV RTM ka ina ya bada kado naan TV ikam suka nat kini RTM kelepaina siaran radio RTM ya main kadok na 30 suwe siara ya empi kem kalau pilek lah ai lu ai kem na asik kena kat logo RTM miri ai kem suka ngeringa ngana pekin apa station pepadek mek dek ja ha
0: kadok kadok
1: ya kadok
0: kadok ikam boleh ngelinga kena kemilek tua
1: yang milek tak yang pe
0: tetap juga nyokong tua ka Miri FM yeah. Kadudeknya. Okay. Tu ke pasalau.
1: Ya, ikam dek kejai ngelak kau saya tali dia kenya Miri FM. Dia kejai ngemai dua ke TikTok pa. Ya, on aja. Aku dah usah saya dia kejai ngelak kado ni. Ada na Pauline lepas telu jam lepas. Ya,
0: kado dah isu berkena. Pipa-pipa kena.
1: Tapi yang menjam lah dah. Okay, lop salau lah. Hilung ringa ada tiap beliancin. Cin Ambon.
0: Ambon.

tiga, tiga, gepat lo legat, boan.

ikut sejadu luna kapan garun balaku tak uang.

0: Lulung pentang
1: dua
0: karena uap lagi tiga ku mana kasung letung na kota uap kin pak ki etengye la ana onje ketai tepa la wa ja kito yan ja to ya ki paya atenan tama
1: lawa
0: takodanna takodanna teka jala nereng laya ba anak kasung letong.

teka elo nota dalam musabaan dobaan ekali lo ongkerla mepana uak lagi tiga uak lagi dulu pani bajong pada kuda.

sepana kumunyat matai kaduk matai kaduk pepa lorok pasi timana on melai kenai lena siok nepa tepo usah marong tenang luang mata kanali yok lorong lagi tiga

0: sabun bulu jaa makna uak lagi tiga nuak pihak nuak pitol ainak pon nendang kolon ladol loda goda uak
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

0: dengar mesej ni orang. Mak yeah. Jalan dengan nak.
1: Ya, anak nama doa kepada pesaloikem dengan membelian-belian main asen, belian-belian cin. Jeremy tinggal, ngarap ikem on, saik ladung, kemi-kemi pikem ngelinga ambil dua ke tali dia kenyato ini, ya nak? Nak ini terlalu pelaya minit lah, apa pukul lemah, ambil majuk lah ambil dua ke, no? Pas, ini apa dulu deh,
0: siaran
1: lo atau ini. Nah, kena nakik lo baca on message mading pesek ka Facebook tadi dia kena ini majuk ni dapat ngak kena kik kebaca ada ye Cin ya Cin Irene Wang dawa bicem DJ selamat bertugas Stad Lebam Umak tu ini. Oh Lebam Stad Lebam Umak tu ini.
0: Ya bana hujan tu kuda-kuda dalam minggu ni lah kena asek. Ya hujan saya ya.
1: Angkat Lembam paling kat daya te. Okay. Nak kita baca mesej lah Cin Sekrakugan dah ni. Ya mipa tua pasen dau tirak kenya tu ada ya. Kusut serugu serutu kini kado ayat enak tu kini. Tapi tu alak ya sikit ini yang mipa Cin dau bahasa Tamil lah. Sikit konda maksud ya kusut terbelit ataupun tersimpul rambut. Ya ini puk serugu ini. Serugu mbuke sikik konda maksudnya. Jadi ngelinga lo tadi dia tu ini sikik konda adalah serutu dalam bahasa Tamil. Tiga tahun miko sikak kugal lebang lupa kusi. Isi umading ku ame dua kini ya. Oke, okay, binapa on message Cin Adrian Adrian Ronald dawa selamat kata silap tau ku mami kem do DJ AB ngan pa DJ PL lon jam ngate ada
0: tu sini. Ya, jam tengah dan.
1: Gap bina DJ AB ngan DJ PL. Tarap un berkat Tuhan ngan ikem dua. Bina piko Adrian Tuhan yeah. Berkat iko tiga tawai. Amen.
0: Tiga tawai.
1: Ya, tiga tawai na on message lah. Cin nanande. Mesej nggak banyak lan tu baca kini.
0: Biar saya mesej lah.
1: Ya, tiga tawai, kumaikam ya lepas.
0: Ikam yang like.
1: Ya, ikam yang like kumaikam dua kini. Nana cincurang tingai, Asfian Mahius, Dublin Kebaja, tepat beliling, Adrian Ronald, Julie Baun, Irene Wang, Rose Pink, Alexandra Anyi, Benedict Jana. Ya, ikam yang nak love. Ikam nak love mamik. Bina pikam... ikam lot ini. Tiga tawai. Tiga tawai mikam pun sangat-sangat... nyuko kami dua kat tali dia kenyang. Ya,
0: yeah, okay, kamu dah kejayaan dengan me Cina on live FB. Pina pi kamu dah kejayaan dengan leka TikTok tali. TikTok. Bukan TikTok tali dia. Ya. Anda je ini dengan Pauline kini tiga tawai. On set cengah dan kini burak sem tau burak kini. Sem. Oh, okay, diselah. Burak sem pan kena gawai.
1: Gawai ni. Ya on, no, ya on ti burak sem.
0: Yeah. okay. Tiga tawai lah bana ke tem kejayaan dengan Mac 2 ke tali dia kenya Mira FM. Ini info ke kusi ku mai lumong sana ke ya. Ikam dia kejaya ngala tahun ni bana ke tisen kado tempat dia kejaya ngala. Mau kejaya la ngala ka umo ma dadok ke lapok daya ngan pikin apa ka pasen bio. Ya bekiralah ikam ka petipo negeri Sarawak ni sana ke adang ilu nyukung ka ngelus mai ya. Jadi ini hakik kusi ku mai hilumong info yang naik Cin Upis daerah Beluru ini pas untuk nak pergi cok lepas tawulan nak pergi noh okay, pada dengar aku di kumai ikemong apa macam malah perhatian lah kini ya pas untuk ida ke buka kaunter peresak selapang patah bagi renew lisin senapang patah Uman 2026 ke daerah Beluru. Jadi ukok ah hinana ke Dewan Upis daerah Beluru siok 20 PN tau bulan habis terpuluk tau bulan 6 ya Uman 2026 nadan jam PN mempam habis jam telu kata tau jadi inasik info kumaikam lah ngana nawai kumaikam dia ona selapang senapang patah dini ikam dia nganun selapang dini ya perlu ikam nai ngana bub lisin jam nah ya lisin ikam perlung kila jinan inah ya nawai ya ikam maung tiga panjang biun telingo selapang ikam mungkin bob ikam lingo inah bahayalan pinah ya main cok kata alak nela dalam umak lecok cina upis daerah Beluru ya. Nawais dengan aki lan pecok lepi ni tapi kemenerana na tau bulana 20 pian tau bulana baik 30 tau bulan 6 uman 2026. Nah yang jampian mampam habis jam telu katai tau. Okey, nah info aku mai kamu ngan ilu pekena nuak lah ikam nek pemun kerja yang ala ka usai tali dia kenyamir FM ya biola SMS set nak live chat ke ini. Nah mungkin apa dalam on meses-meses lah ame doa ke baca kide ku mai kemong. Okey, hello salono tempat geringan datik belian cin
1: Edward Seling.
0: Okey.

0: Ya, anak-anak senganak baru paksa pasal ikam ngan belian Chin Edward Seling ngebawa nak kimat. Ya, nak just belian nak tiga sebelian ya pasal ilo ngan ngubangan ilo ngan yang dawa happy-happy tu ada bam. Ya, harap ikam pebangan ngan yang dawa belian ngebawa kimat Chin Edward Seling. Ya, kena nak kebaca gaya awang tahun ini Chin gaya awang ya kengin Chin Jabatan Meteorologi Malaysia ya ni gaya awang ke penjaga baca Chin Dale Ilumiri Belaga Marudi ngan Telangusan kuat gaya awang kat pat dale ni tahun ini nana kata taup ini on bayo bagilat kat cadua uko ngan kata taup nak on hujan kat cadua uko ya yeah. Ini set gaya awang tepat tahun ini kat dale miri Telangusan Marudi ngan Belaga ya
1: Malah info
0: okay, on tak on cak info ya akik kaku si kumai lumong inana info pasen tuk Test of Borneo Cultural Carnival 4.0
2: kampin ah
0: ya edati kak miri ini ca I know puyan singkat-singkat uman edati kak miri ca event ca puyan ya I know ya menghimpunkan nomor dulu deh mepeng etnik budaya-budaya ya ke seluruh Sarawak lah kiranya dalam ini ada on 24 etnik ya ya semarak perpaduan kak miri dawai nah ini cah puyan ya tiga penganjuran program ya mendapat sokongan Chin Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya dianjurkan oleh Persatuan Cina Sarawak sebagai penganjur utama dengan kerjasama Chin Majlis Bandaraya Miri MBM. Program Puyan Test of Borneo Cultural Carnival 4.0 akan dati Chin Cha Pabe Polo 2 bulan 7 2026 ini. Ya, program ini nana ya nak kepada tadi Chin Uman tiap uman ada ti program ini. Kek pernah tay event ini program ini ni. Kau pernah tay ka?
2: Nacincok tu.
0: Kek pernah cilewet tay. Nana ada ti puyan-puyan kau se tarian-tarian ini. Saga-saga ilu on cin macam-macam etnik lah. On jualan makanan penguman cin pelbagai etnik juga nak. Kadok pilihan lah jualan makanan kina. Ya, nak boleh lu tenggin keluar panak anak lu teh masat, we amai lu teh kina. Nah, jadi ini cah program hujung minggu perlu boleh teh masat kina. Dalam lu bion jam isan teh kembing, inu kita ya. Kita boleh teh kat Test of Borneo Carnival, bina. Ya,
2: okay,
0: nah. Ya, nak cah info ya kita pendengar kumai lu kak teledio tau ini.
2: Okay, ya menarik lansi na ya. Kita berusaha lah tay banyak dalam nadiang program ina bulan tujuh
0: bulan tujuh
2: cah
0: bulan pabek puluh dua bulan tujuh ini nih puluh dah tahu kira ada puluh tak dua minggu lah
2: ya, yang kedua minggu
0: yang kedua minggu ya.
2: Okay, on message ke ini ya naik live chat ke inilah
0: ya, nana Chin Sabina Lunga dawa selamat selamat tahu kuma ikam dua DJ hujan namik ke daya kini biok sungai ulu tinjar kat ulu tinjar biok sungai ngam sese
2: cuat
0: gaya awang ada ya bicam-bicam kuma ilu mong bicam-bicam tika tawai kuma iko Sabina Lunga bina pecin Jonas Joy yang nak amik dua love kina love cina amik dua kini cah sokongan nak pina yang nak emoji ban lu kini ya tika tawai kuma ikam mong yang lepas matat-matat meses kuma amik dua kini ya
2: tika tawai kuma ikut tiang Sabina ya. Yang tahu ini keempat ya ke daya Banilun Ase kado ya pos sini pada sungai ni biok dah dengan lempang sek sungai kena pakai nasi ke kat daya Telangusan berarti senak kini lah lah tahu dah kena asyik on dia pos kini pada un sungai dengan lempar jadi naya tak abak kini naya biok naya tak abak kini jadi keempat perkena apa airin wang orang pada sungai un naya lempar lah jadi berhati-hati ni keempat ya ina daumek dia cincok dini kuma hikam lan pamit biok naya pekuak ngancam kena nak asyik na adang tusah ilu tisan set penusa ilu dalau siu Lempam pekinilah ya. Ban gaya awang lenah hilu nasi kaliu-kaliu gaya awang lenang kaliu monsun nak kini ada tak pala ya panah ngan nak pekina dalau kena hujan sek kena hujan kasar. Ya ini nak penumpuan tak kawasan-kawasan hilu tak utara negeri Sarawak lain nasi ya tajen si hujan nah ha, jadi berhati-hati nah hilu ya.
0: Okey.
2: Okay, jadi biar nasi mesej nih kat live chat kini ya nai dalam on apa hakik ngio on tambah dua sempat baca kiri tain bana jam tepat ni seketai-ketai
0: kurang 10 minit lepas ni kena ke pukul 6
2: ya seketai-ketai jam lah ni ya tusah tak lepas abad dia apa jam lah dah dalam pergi apa ikam dia sengana tepat dia teh suti nak kini ke okey dia teh suti hakeng yo adang online ida lepas rancang asat de ke teh suti jadi menawai lah pancam nak tiga-tiga se kereta kena rancang tiga-tiga saja ngan ayin driba tengen lah dalam cok
0: ya lan ade
2: ya da driba tengen dalam ngerungun teka sukat parking nuat pekena nuat ke sada meta ukok ya selamat se kena ikam pekena nuat aluntuk nuat lah dia segar kalau pak inah ya
0: pendeng lelat nuat ban dulu
2: gitu ke sada jana un unca ino bala ke dio nak unca isi ulai kenya ke di ino bala ke dio kan ino teka uma tele kuma elo pekena nuat ke sada janan nah. Ini nama anak kita yang mana akhir kiamat kita.
0: Berehatlah bandul dulu alok kita.
2: Ah, mesun tiga sinan.
0: Ah, mesun lah.
2: Tiga tahu sinan.
0: Okay.
2: Ah, tinggal anak.
0: Ya, tiga lek mesun. Mesun nuat.
2: Ya, mesun nuat ke sada.
0: Okay. Luka pesan laulah. Mung yang ngelinga.
2: Ya, tapi jam tepat nak ini. Bion sehingga nak tepat. Tapi kelepai ini lah amik doa metit belian bana kira apa ini tu anak tua anak
0: pendeta
2: ya, kira tua
0: baik-baik dah
2: makap apa ini tu anak siaran tepat tu ini ya jadi tiga tawai kem dia lepas like ilu dia kejai ngelah ke usai tali dia dan pekena apa kumah ikam dia kejai ngelah ke live
0: TikTok
2: dah kini. Ya yeah. Tawai sinan tolong ake orang.
0: Ya tawai ku mai kemong ya.
2: Dia lepas mata mesej pa.
0: Tiga tawai. Ya, tiga alik dan tiga kadok. Kadok ada mesej tua tu ini. Yeah. Wah, semangat kena mesej-mesej dapat. Ya, nyat-nyat lagu pa.
2: Ya, nampak semangat tu naik. Lau tu naik nampak.
0: Naik kemana nampak ma, nak mesej sama mek dua. Kemek TikTok pa, nak semangat pa mek dua lah. Andi pa mek dua. Semangat pa mek dua pasang lagu.
2: Ya. Okey, okay. Cik belian tiga ini, ya tu metit ini. Alan pia belian isu
0: orang putih.
2: Orang putih, pak lagi dia.
0: Harap ikam pesan lau.
2: Ya, ban ini ban nekarok dia teh asat minggu ini ko jadi ini ku makeup jadi ya nak kenal dengan nakik ku makeup dah kerja ngalah jam 6 ke pan pengalai elu ngereng ada siaran chain YFM pan kucing jadi dia nawai apa na elu jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah ngan pengwayak sini ko Pauline
0: okey nana cina mek dua harap ikam ung sae ngan salau ngelinga mek dua cinta le dia kenyatu ni petegolan bam kat jam ya kuat. Yeah.
2: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.

Ya, lagu ke terubah yang dipilih kami ungkap ya, Sadar Lemai sehari itu ya, 26 bulan 5 2026, kena ke Lemai hari 2 3 jam di konti engkau tudah pangan DJ MA tahu ke TU ya, di Bandara Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM, kita kaki dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selama moga ninti yang hari 2 Sadar Lemai urung di pukul 6.15 lagi ya. Mai kita semua mendengka. Hello, why miri bulenggau kaban aku bana jimbat nangkan ke tu lagi ya. Okey, pukul 6.35 menatai ke pesan ke BCD terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah ada keberingkah mulai ke diri ya. Tebal lagi pagi lah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya. Agar ke program memegak terang di dinga bala kita dalam perengkah penganggur anang main handphone anang lalik lebuh kita ke derba ya. Udah berdekat lagu Joshua George Aum Ari Gawai kita terbangnya gai miri ninga ke hello why miri nangkan katul lagi.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berhati ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agi batikas di Ngirau Kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis atau keraban penderit adat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Yang masuk kejakutnya, pengudah berjadi kempen pengelikun Jalai Alun berserimai dengan Hari Gawai Dayak 2026 di Kasmiri bak Syar Permajaya kena hari 1, 25 hari bulan Mei itu tadi. Sepemanya bulan Januari hingga April tahun itu, sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri nanti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun sitiknya kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di Naban Kenyawa Megak nambah hari 14 hingga 19 itik kes. Lima kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngami kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu jadi berserimai ngau gawai Dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni ya bisik ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilah. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyeradak kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sidak bisik ngatur program ni tidakun sepenyawah 1 kilometer. Pukul 6 lemainya sidak nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai Dayak Rumah Libau 2026 di dekat di penyadi timbalan Ketua Pemuda Pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat Richah Hagi berperindah ngau Rim Chana. Kelimparnya megak, sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai, pekit ngepan anak mit, ngau mayu hagi pengerami kabukai. Berita ketiga atau kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 serimai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujur mai pulai price duit RM3,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempuan bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026 dempu Vivian Sharon Donisaga nerima price RM2,500 disempulang ke setipikir tropi ngau segempuan

0: ngau segempuan bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemaduman seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemaduman. Price-nya disuat sapit Menteri Opis Premier Sarawak, Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah hari Pekir Kumbang, Komiti Pengatur megabis nyua ke insentif khas ngagian biak ke boleh pemutus persa di nyulut ba sija pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari Marudi kita ikulu lagi ngagai long lama ya. Nyadi pengerami main asa baram 2026 tau ke BCF di keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram tembaga mereka awak ngaget temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal menua tu, kelebih lagi bak raban dan biak rebak baru. Mayuh macam iti-biti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepamanya pengeraminya nyengkau pekit powerboard, datun julut, tandak solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat meda mayu hagi kanda menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuju pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23,005 tu tadi Bana Baru Permajaya Miri. Nyari pengerami itu kai seminaknya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyari penyungka ekonomi itu cukup besar ngagai community. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuh ngagai hari ke penudi ya 24,005 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Loka Dato' Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngulok pengerami tu ianya Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak lalu pihak megak Adam Yi Siu Seng Dato' Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazal ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru ba siti pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato' Dr. Penguang Manggia minta Dato' Bana Miri Adam Yi Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawanya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujuang ke Hello Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngotok boleh baru ngagai YFM Kuching.
1: Kuching 101.3 MHz.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain.

0: lain karena anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke baru nguing ke radio dengan kami ke lemai tu sada lemai. Okey, terus bila kita ngalagori data darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, ke benung berapi badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngejau Joy Simenti ngau lagu ya gawai ngeratan jeman. Ngau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, balik kita ke Benua Barang Tau Jalai. Okey, ni nemu kanya Nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke derba melebuh ke Nurun kawak lemai tadi. Ya, Jalai, kita yari Kuching, Mansang ngagai kota Semarahan tau ke Benua tungak ke Desa Ilmu Segi. Ya, Benua Panjai, kereta ke berbaris berdedat. Ya, jadi mal bagi kita ke derba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Desa Da Sawah Band. Ngau lagu sedak ya, Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami ba renggat ke terubah tawai datai hari Anul Linang Lo pesan pemati madah ke apanya Lo Singka tahu ke kedua balik nama Singka anak abi udah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi ba hospital besar di Sarawak pesan di 7 ngangkai kapal belayan ba Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu ba rumah kenyungan Undup Batu Lintang lalu ke dianjung ke pendam kena ke pagi lah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengada dari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 arbulan 5 lemai kemari ni yang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 arbulan 5 dianjung ke pendam enya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 arbulan 5 hari empat pesan ditujung ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru kampung Semawang kampung Sebayur kampung Soh kampung Mangkak kampung Segitin gau bala isan ya rumah lindung di Engkudu atas ratu dedin gau semua bala kita kenala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu ba kampung Pelai di Kota Semarang kalau penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umur ya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evanda dan umur ya 017-80-84-203. Ngali ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ya enya laki ensuna anak Garrett ianya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengangkatan sulit tu hari 3 nguan ulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetah sulit pesan di 7 ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di air di paku di balih ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pasar kapit ngau semua bala kita kenglala niang menyadi itu inya laki ensuna anak Garrett inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesil lagi pengawak ngetah sulit itu tau telefon ngagai ancak ngena lumurnya 013760458 tau ke telefon ngagai anau 011250606690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tuan rumah Empul bak rumah tuai rumah Joseph Empul Sungai Tenggak C di Undup Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kawung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau C Menalang Asal bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkau Ramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph anak Empul kena lumur 019-8197-963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca kena lumur 013-573-3476. Ngalih ke pesan pengawal gawai hantu tau ke pengawal baru hantu tu datai hari Seman anak Anyang Nesau bala kabang belayan pengawal gawai hantu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur baru rumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5
kena ke Ari Lima Pesan, dituju ngagai ke Bebelayan di Semenanjung Jalai Batu Lintang di Undup, di Sengelau, San Rabah, San Kemantan, San Ucap, Undup, Lepung, Simpai, ngau Bala di Seremat. Bala kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang penerang ke sili atau telefon nak lumur tu. Telefon ngagai Seman Ana Anyang, enya lumur ya 013-317-7820. Ke surat tu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidai serumah. Okey, nesau kabar belayan kenalan niang Julian anak berdindang. Tau ke apai janggu niang tinggi anak ujai. Tau ke apai David ngau niang baju anak angki yang tau ke indai sarah. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5. Ianya barangkali pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak berdindang munggu sikup di sungai Sebakuang di Mukah. Kalau penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngenak lumur ya 01039-99535 tahu ke Jaifer tahu ke Indai Jangguk ngenak lumur ya 011476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu di sada Fadiline Leo Tebak Ensiban.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: sekali tu sarito hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita pukul 6.49 lemai nampung baru pesan bareng kata dua tu. Datari Maxwell balang ngari ke petunggal ya. Nari Carl Deni madah ke pengawang ngetah sulit lalu berantu ke niang apai. Sidaya kaunselor David anak entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pengawang diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan. Ngetah sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala niang tu. Bala kabar belayan di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah. Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Berjait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala Kita Kediau di Bayan Muka, Bala Kebelayan di Sibu, Bintulu Miri Kuching, Ngau semua Bala Kita Kediau di Semanjai Jalai Muka, Ngau kena oleh dirintai ke di Tumagang, di Pinta Datai Ngagai Pengangkata Sulit, Ngau Berantu tu, ianya niang kaunselor David anak entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pesan berantu ketiga datari Benat madah ke pengawak berantu niang apai ya, ianya ex tuan rumah Udiang anak nyala, niang Jai anak Udiang tau ke Indai Sintan serta niang Christina Silong anak Cubo tau ke anak Nangku. Pesan dituju ke semua kabar belayan kita kediau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi, Batang Lasi, Sejugam, Bala Dinyala, Buku, di Wak, Ngau di Pakan, Ngau kita kediau di Semanjai, Jalai KJD Julau, Asan Nunggang, Merurun, Ngau semua kita kenulih dirintai ke di Tumagang. Pengawal berantu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke siliat atau telefon ngagai Benut kena umur 019-340-6067 tau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew anak Tusung ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak gawai antu niang apai sidak ya Tusung anak Andiang tau ke apai Buyo pengawak diatur barumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai ke pebelayan ke diau barumah Petrus Anis, rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igiang, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Kimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, Bala di Rumah Sulaka Kerapak di Selalang, Bala di Rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, Rumah Munan Entabai, Bala di Rumah Ancal, Rumah Dadat, Rumah Buan, Rumah Mary, di KJD Ngau Rumah Ajang di Sungai Setabar, Ngau kita ke ngelala niang tu dipinta sama Datang Magang Penerang Kesilik, tau telefon ngagai Andrew Tusung, ayahnya anak niang tu kena lumur 019-757-5023. Setiap pesannya pesan gawai hantu tau ke berantu tu datai Ari Thomas anak Gajah Sebilik pengawak gawai hantu inyak niang Indai Sidaya Prida anak ni atau ke Indai Tul pengawak diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawak diatur bak rumah gawung di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelih Menua Bawan, Tuah Dipidai, Berjait, Lukut, Nangadap, Nangalijau, Sung, Seri Aman Lipu, Serantau Kemidiang, di Ranan, Selidap, Bintulu serta semua bala kita ke ngelala niang tu, hanya niang Prida anak niak tau ke Indai Tool dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tang tu agi mula kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 bulan 5 tahun 2026 Isna Nala terpejuah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang dikeluarkan hari Indo Ubes Petanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat maik kita, ninga keranau aku, engau siko usahawan, ke bisik, ngadu projek nanam sayur, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Liu Tek Chin,
7: ya.
6: Ari, Kampor Rapat Cina, Pantuk, Seri Amang. Engau tahu aku ngalu kenuan, Encik Liu Tek Chin, ngagi ranau program Arah Mansang. Ulian Nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini Nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena Nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tanam sayur alih-alih maya sikit alih pujang ke dia tanam sayur. Itu pama bisa nyaka aku bisa 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nerai titu mayo ku guna kuli gede-gede. Dua sali cangkos 5 asel, 2 hari, 10 asel pakuan sayurnya. Setiap tu hari di cangkos dah berapa banyak. Dia kas sayur sikit ulang kat makai balik tiap tu hari.
6: Yang main ke mata kadang ada ulang tadi ya Encik Leo. Nyaka kadang tu ulang tuan pegak madah nuju bala peninggal kita. Berapa penyampau pemesai untuk alai projek Nuan Nanam Sayur?
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Jadi aku tanam sayur tu sambung-sambung. Lepas bisa tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Jadi 6 bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di
7: tanam luarnya? Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Yang di kepala yang mayur lagi lah di tanam luar?
7: Kurang lebih.
6: Kurang lebih ya?
7: Sabi dekat mayur lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Oh, kena putus.
7: Tiap hari keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putus. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putus lah.
6: Jadi tadi Maya Nuan ke berengkah ngepun projek dalam sayur tu tadi. Pluk sekali ditanam Nuan tadi. Sayur nama tadi lagi. Ulian Nuan Madah. Gimana peninggal kita?
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula. Sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
6: Bakal kau dah daripada Nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur Nuan, Jadi maya atur pengawal dekat dia duluan maya ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peningat atur pengawal ke bisik dia do atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur tu.
7: Mas. Aku tidak pagi dah ngaja sayur ke yang tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai. Alin nanti mengkapanai kerana banyak lumpung mai kejar sayur tu.
6: Ni Maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Ni dia sayur. Tapi pakai sapi timun tolau boleh ngambil lumai letak tak nanti boleh ngambil lumai. Kau ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadi nanya bekal ke sayur ke diambil dua lemai bekal lemai saritonya. Lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari.
7: Pagi lah baru jual. Tanca ikat dulu.
6: Tanca ikat
7: non. Kalau me.
6: Sayur retak nama ke ambil non pagi. Sebenarnya
7: aja. Retak aja.
6: Retak aja kebukanya aja lah kan ambil sehari sebenarnya nganjung jual ke pasar.
7: Ya kan tipsi ngambil palu ni tipe pelaku sayur ko lah tipe sayur ko laku beli orang ngambil palu nganjung palu.
6: Kau nganjung ke pasar takut bisa orang ambil kita?
7: Aku nganjung ke pasar pengantuk ku jual. Sebab bini ku jual. Ya tu bini ku naik dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantuk ku jual.
6: Baik kau orang awak nganjung atau?
7: Kadang sikup, kadang duit kau.
6: Belian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan pemudah berjalan ke projek nanam sayur atau?
7: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayur sekali. Kena setahun sekali. Ini beli baru. Kula lebih bakal macam racun lumpur, racun pangau, igit sayur dan macam-macam lah. Kula lebih 10,000 lah setahun.
6: 10,000 setahun.
7: Lebih 10,000.
6: Artinya tadi nuan tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali.
7: Beli mayur sekali.
6: Beli mayur sekali. Kalau pada akhirnya bila peningkat kita berampau penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni, 30 kuni kena ya. Bakal racun. Racun pancit lumputnya bapa bu, bapa kirim sayanya akhirnya ya. Dapat beli mayur mula ke. Nanti beli mimiat.
6: Nanya ya ke nyanya deh bakal ke benih ya. Sayur nuanya.
7: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lepas tanya kajai ada ima maka mayo ku beli. Beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Lepas kan lupa tahun kan nama kita ada nunggu. Yang ada tak beli mayo sekali.
6: Ia tadi bakal ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur berjalan ke projek nanam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi bakal baja bakal racunnya ya tadi nak
7: campur sekali campur sekali lebih 10,000
6: ini nuan lain nuan belinya dah
7: kadang selian kadang sediaman ini murah dia beli.
6: Jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjong kita
7: ada kumpulan kumpul baik mutukin beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitya jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bekal ke diadunuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
6: Mungkin ini cara nuan jual tadi dia guna ikat ya, ikatnya tadi berapa sekalau ya?
7: Sikat 3 ringgit.
6: Sikat 3
7: bekal timun bekal sapi kacang leo letak dan timun dan 3 ringgit sikat anunya tola 5 ringgit kita lupa sayur mayo tadi 5 jenis 6 jenis itu menjual tiap-tiap hari.
6: Kalau bukan contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia 3 ringgit berapa ikat dia dijual selalu dianjur nuan ke danjur nombor pasarnya ke dijual nuan
7: tiba ke putuh-putuh tadi sabi kurang mai tipis 30 kad tetap lebih 30 kad tola lebih 30 kad kena kacang leo bisa 30 kad kena daun timun kena bisa 30 kad kena kukuannya lebih juga lebih setelah tu ikatnya dah setelah tu ikat dah 3 lah tu nya lupa sayur mayo ke kan nganjong.
6: Jadi nak ke dia tahu sikit dalam sehari tadi dalam 30 lagi 40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya.
7: Ya.
6: tahun cilio ku kena nanya nua nama antara banto ya ke bisa dipinta ngau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tau
7: 2003 bisa beli sida
6: 2003
7: macam 15 berapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni ya ke ku macam 15 2 pelai 7 pelai bisa meh iki sayur iki timun iki telung cina sabi mane banyak lacun lacun pangau lacun umpan rumput bisa meh iki majai ya majai kena pancis sayurnya bisa meh ukurnya asaiku 5,000 lebih beli sida nulung sida
6: dari UPS bertanam pantau
7: dia kecap pantau
6: pantau itu kena ke tahun 2023 tadi ya Encik Leo artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau luar dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur atau lainnya yeah. ke segala ke mantau ke daripada nuan itu tadi sudah diberi sida UPS tanam pantau itu tadi ya Encik Leo dan nuan tadi ya ke bapak 15 nak
7: 15 nya tadi kena pasang sayur mek sayur daun ya te 2 pelai 7 pelai ya kena pasang sayur buah sayur pesai macam beli sida kena bunuh ulat lah pancet sayur lacun baca airnya tadi pancet sabi ngasoh ya galak
6: benih sayur atau bisa diberi UPS tanam ya tadi ya mulai namanya jenis sama jenis benih kredit seri beri sida ya tadi ya
7: saya ikut tiga bangsa
6: nama bangsa jenis
7: sabi sawi mana ya terong iban ukai terong cina ngau timun
6: udah ke mayanya tadi kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri baja udah ke boleh bantu hari UPS tanam tadi ya Encik Leo kira macam tadi tak ada nuan perlu beli baja untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena ku setahun yang kurang ku boleh macam lepas bisa tolong dia kacap hari pantau empu
6: Encik Leo boleh nuan megak berkongsi madah kepala peringat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar nuan ya ke amat merik nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur nuan tau
7: nanti ingat nyaka ku nanti ke 10 kali orang ambil ku kusat kelai kusat telung mai kusat sabi kusat sebangka macam sayur macam ke sayur kusat
6: bagi ini nuan ngau kursusnya tadi
7: apa temuduk ya tapi aku nanti minta sidak lapan sidak nemu ku namayo sayur tanam lalu ngambil kukin ngasuk ku ngigak orang terbesar saya tanam sayurnya baik kian pia
6: arti tadi ya mayo kala khusus ke udah kala di nuan kau tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya ya Encik Leo mana ke nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur atau tadi dari segi nuan bisa nemu berapa baja kena berapa penyampau racun ke kak di semua nuannya semua tadi selain daripada nuan kau khusus ke bisa kau nuan tau lah
7: dan itu lacun terkena tu lepas mayo kena dunia kumpu bakal lacun mayo agak kumpu ke dedek pu lepas bakal lacun tepat pancit sayur semakau nyinsapnya hanya tahu agak lacun buat nyamuk tahu agak lacun buat nyamuk tunuh hanya pakai bagai ngauku pancit kadang-kadang bakal lacun tu macam lacun ulang mayo nak mengau tapi aku lacun tu aku mayo pancit apa tanah sayur pun dah tanam tadi dulu pancit lacunnya apa tanah dia induk tai ulat semua dah mati baru ditanam di, sayur dah sudah besar ulat baru lah tai sayur dah nyau kan mieh ngambil nyau tak dua kenyak ya.
6: Ulian nama dia nama jula tinuan jemari ila dikena ngermai kage projek kediado nuan ya to awak ke datai ba tingkat ke jauh age projek nuannya
7: tiba ke aku pesi tambah pesai ge tolong cina dua pelia kangkong banyak me tambah mayo ke ya ni te tetap tanam sayur tu nitip boleh berlaku. Bukan tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nanti laku kita yang puluh lagi kita. Kita sayur kan laku ke pakai orang. Pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, bayam. Lepas setoliannya, kenaknya.
6: Sayur ke di jual nuan buat pasal lacau dia. Lalu habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru, jual alai bukai selalu ya?
7: Jalan baik pulai, jalan anak kuku. Dia jumpa lalu mayo saja. Kadang bisa sprikat ya baik pulai kena. Sekian biar balik, dia agak selatu ikat sari, biar balik sayur ko. Macam, bukan sepansah selatu ikat. Campur-campur lah. Di mana bansa, enam bansa ya. Pulai itu tupi ikannya. Tupi kalui. Lepas pegang ku bisa ikannya.
6: Hari berapa nak jual kau? Pujam berapa? Jam berapa? Sampai pukul berapa nuan jual ya?
7: Aku pengantu ku jual lah. Cau dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tumung biar. Tumung pulai. Dia laun biar. Kira pukul 5, pukul 6 kenyak baru pulai.
6: Hari berapa dia berjual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu ya nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak. Baru nganjong baru.
6: Nuan tadi nyuan tadi hari satu sampai hari minggu.
7: Ya, hari satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Op sali ke bukannya.
6: Jadi ya.
7: Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedepala nama
6: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang ke maya lalu tadi baik pulai baru kita
7: jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur kela anak kelalu mayo tanam jadi kelalu mayo tanam kelalu mayo baik jadi orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak-agak beli jual dalam sari bapa. Apa aku dunia aku lain nanti pekau orang hati lalu besar enggak ambuk mayo.
6: Nak ngunjung ke Jakob Randa Tuan Cik Leo minta nuan merek Jakob Peransang nuju bala peningan kita ya ke Benuang atau ke bisa julu hati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
7: aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu saya aku ngajar cita tapi kita sudah katumu dani anam nai bo makap tumu mame pukul 5 nyala cukup jam dani giro tai do walu turut ku tanam sayur lupa ali panai pulai lumai anam katumu turut ka ku ngaja sida lebangannya di tanam tai ali panai mati sayur layu lalu ku ngaja sida kanya di pakade sikit ka tanam sayur. Jangkau ini pun tajam. Jadi tulang ini tajam. Ini kan jangkau. Sali 5 hasil. 10 hari dah. 50 hasilnya. Berapa hasilnya. Ini pun 100 dia jual. 50 jual. Ringgit dia jual sayurnya. Dan berapa saja 10 hasilnya. Sayurnya. Selalu kanyak mengajar sidak.
6: Jangan mana-mana ya kok perancang hari Encik Leo tadi yang kebala peningkat kita ya kak Bepun jadi usahawan tani bahkan Encik Leo tadi bukan orang mana tadi kira ke bisa kak kita ngeri cakap pengawal tadi mesti kak Mamat kenyak ya. Okey, terima kasih Encik Leo. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besai. Terima kasih yang kegenuan Encik Liu Tek Chin Laban Merai Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat pertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga Ninga Karandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik warna petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagu Richie Lingau, lagu yang terpada mimpi. Okey, mai jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai hari kami di YFM. Iban ya, okey, ngunyong dulu. Ngagai gaya hari kita ungkap ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai itu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Miri, engkau Limbang, Nadai Hujan di bagi menua Serikai, Sibu, Mukah, engkau Bintulu, Kalegaya, Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyedot ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum mending ke berita lemai, Siti lagu di rintai ke aku ke biasa sadar lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita ya. Lagu di sadar Dhamma Sutra, umpama mimpi dalam mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menaburkan berita lemai, kenaka lemai hari 26 hari bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak ngau guna industri ngau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Dato' Bendung berandau ke perkaranya ngau gerempung ngau raban industri ke Bekaul sebedau perkaranya diputus ke. Perintah Sarawak agi nganti report ke siliati Bekaul ngau hasil libat urus perkaranya yang masa ke jakutu ngagai pengarang berita di Kuching, Sari itu tadi.

Salah pindai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status peranak menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun. Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1/6 tilak patut naka ulih diperunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang keberumur nyentuk ngagai 22 tahun. Tajak pihak pengudah 1/6 tilak seminak peminta hari orang keberumur endak ngelui hari 18 tahun aja dek kak diperunding ke. Udah ke berumur 18 tahun, peminta hari orang keminta jadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi. Ia mansit ke jakunya bergemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawas ngesah serta merik jakuk lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke Ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 itik hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 itik peminta hari anak ambuk serta 5 itik lagi hari kategori anak iru. 409 itik peminta ke status peranak menua bisi udah dibantai ke Ba'awum JKKSK Sarawak kenyang hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar projek hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diripet ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping bak agensi projek ke berbida. Safir Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeri ya lalu sidak megak dekat nyurnih baru perkara tu ngambil ke atur uliah dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulenggau Kaban Parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuannya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak pelilih menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang hari sita Kaunsel Negeri Semut bisi nerima agih daging capi ke Beslim Baingau Hari Raya Aidil Adha. Safir Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha Ngau Rami. Pengawak ti berjalan bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh mengadakan semampai di kemaran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mungkur pengawak ti nganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuah Arizon Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyurangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai tinyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah hari orang tikau ba ferry Batang Paluah. Kita ditutup dan mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengka pengangkut.
penerang unit multimedia UPIS pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak mada ke orang menyebegat diasuh nitiah ke jaku padah hari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidiladha bah masjidnya disadang dekat sama di Gulu Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedak bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama bisa nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Pengawal endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebuliah 55.9 hektar pemsai. Projek tu nyadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawab negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa Dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribah program tu nyengkaum kampung stampin beriban gau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tebedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pu bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bat kilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bat sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke mangsa yangnya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kala ia madah ke diri di jamah suspek tu bat nur ia ke gawak penusahnya dipelabak ke nyadi udah suspek tu ke ringat ke Tegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar suspek dipadahkan nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi 3IT rekod penyalah ke berkaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngeruja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak Seksyen 323 Penal Code engkau Seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benuang nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pengerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status peranak menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megah agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebagi sida ke induk ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lut Kamri, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luarnya. Aku harap kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lebih kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai bapalak nyonya mainya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ya nyak jadi ku ngainak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban duta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Cabang Perliman P202 Sriaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di.
3: Ya, nyanda berasai. Nami ni lagi kita nyawakan hingga jam ketiga sada lemai kita. Okey, limpang dulu ya. Ngagai fanpage YFM. Stesen pemerintang kita. Aku nyapa dulu peningkat kita. Petrus Inchon MA. Selamat bertugas di Konti Lengu Nainai. Ningan Wan tu MA. Minta sebarang lagu kena merindang peningat-peningat. Ke lemai tu. Alex Daltabina Wartabarau. Di rumah Juana Selaja Pentia Baru Skrong Engkelili. MA minta lagu Romulus Walter. Lagu gawai. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu. Gokya. Salam rindu. Salam sayau. Selalu selamat gawai nuju semua. Terima kasih Agnes Indai Robin Mega. Selamat bertugas MA Benoningan Wan dah di Miri lemai tu. Alice Spencer bersinya apa. Terima kasih Aini Tinggi. Selamat gawai Dayak ngagai semua peningat kita. Kokia Juniban selamat bertugas. Terima kasih Andrew Ujai Mas yang Mega mana Gayari di Miri MA Benoningan Nuan tu ia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita engkau kaban-kaban kenlalameh kaban-kaban di FB engkau kaban-kaban ba WhatsApp group kokia terima kasih Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu ningan Nuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ngarap ke tep terindang Serena Kubu Mega selamat-lamai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benoningnya Nuan. Terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri Mega Benoningnya Nuan. Minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia Jeremy K Benung Ninga Sadalemai. Minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu manyuh kabar ke udah pulai gawai Kekia Sigi Amai ya. Intan Bakit dekat Benung Ninga mesti nyapa selamat bertugas di Konti MA Lily Anthony Ujam di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan. Okay, Brody Muyang selamat bertugas Francis Ancis agak sinyapa Roy Kuang di Seri Aman MA merisa magawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai. Terima kasih Dublin Kebaja agi mendingka program kita. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di Konti kokia. Lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Ya, pagi lah hari ke misi. Okey, hingga bersibala kita ke dekat mulai ke diri. Pagi lah ya, sudah berengkah ke misi wine. Benar berkemas, bertipan ke barang. Okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik bala kita. Tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya ya. Okey, likun, magang-magang ya. Tinduk cukup, rehat cukup ke kita. Hingga ya, malam tu sebelum kita ke derba jauh ya. Tepat lagi bala kita ke hingganya benar dekat nurun kaum ke lemai tu ya gawa. Malam, okey, hari dengan kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Agi berperindang kau kami sadar lemai 26,005 tahun 2026. So lemai ngagai peningat-peningat kita buat pelilihan menua di lubuk antu. Okey, ngarep ke program kita terang didinga. Terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubuk antu kena ke hari minggu tu tadi ya, 24,005 nyentuk ke kemari ya. Niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita hari ini kami secara online mega. Terima kasih baru dah ninga ke lagu di Sada Gennarino Jeraki. Ngau lagu ya tadi Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru maca sekedar ya, peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station pemerindang kita. Itu lagu di Sada Johnny Aman. Ngau Remjana Mantil Dara namanya kini nih. Nyo kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru oh, judul lagu ya. Udahnya kita ya, berperindang gau Siti Megat lagu gawai. Okay, lagu kedisada Ricky L Segelas Air.

Ya, judul lagunya ya kebenar ya, hanya Mantil Darah Pengabang ya, di Sada Juni Aman Ngau Remjana. Sebelum ini kita ke diau rumah awing di Merindun, hakai rumah Sebang, sebeli awak sal ngau bala kita ke diau di rumah Fendi Buyung Panjai, minta kirim ke lagu gawai nyaknya Ricky L, Segelas Air.

0: Kita tiada menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, di Sekulai Sejalan kau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bagai selama nanti yang hari dua kita megak bisi main asal nangkai tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang agai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu. Ana Upi MA, selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Richard Rosana Leju Kokia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat, selamat bertugas MA Kokia. Benung beri buat kami bak siul kandis di tu ya. Nyawa baka biar balai Kokia. Okey, selamat bertugas dengan Noah Jijimot. Kita akan ngeruja pengawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206, selamat bertugas di konti MA Benung dengan Noah. Terima kasih Adeline

mulai ke jumpa ke menua kena ke hari lima tu. Ya, kena berhidang apa ya? Wilfred ini engkau semua kabar-kabar bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubuk Antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Semelang Ulu Sebatan Seratu. Bala kabar-kabar FB kan lala menak tinggal ngagai entua ya. Nambi lohon engkau ajan jawa di kampung sampun baru. Mereka semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat. Ngintu hari gawai kokia. Habis ibu ngenatai ke pesan selama ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Engkau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bila kita nyabisi bertampil engkau kaban kita ke Melayu ya nyengkau makumpul lah habis ibi par engkau kaban kita hari menua semeriang tedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang engkau bini ya Mak Luna di Taman Belian eh benung balat jam ke sidaya ok berjimat lubah kita ke benung dari bawah. Lagu disada Stephanie G Nujah Penguji. Kedua lagi lagu gawai joget ngetas ronya dari raban artis OCH SP. Ayaku.

0: Joget ngetahuan seronai kena merindang Martin tau ke boy hingga Ipar Solomon kapan kita tu hari kampung belas di Semunjan tang benung abak siburan ya abak rumah Ipar Solomon nyangkung par malam tu neh. Okey, ngarukkan program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudahnya pukul 9. Bakal selama mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita kebenar gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah berengkah barandaung ke Bala Ipar ngabas bubu. Okey. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarap kagi kau lati antara kita diri sebilia ya kita kagi dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ibala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Ngarukai terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

pi o nya lai nya dua dinu daro ramae ge rudo nti abo tu buah.

Makaya ulongi kita dua naga sorry mail bo ni po bangati balat udo apa nyiro bakai madu ronyo.

Kwa kunya umang nyam.

Oh, kati aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah. Oh, beram di.

saya somngat nau lihat tangkap cedok recap menang puang nau lihat hame semenang jauh lape dengau aginti kaya leh geduang ukain laban gelai kutub guai guai parai dame dinai bilai so duai lu nginuang pulai ni tiasa duai kau tatai manai guluang are ngatas nyeban duang tanyuang madang ni buang ti amon tebuang oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Batang.

ngan wang de batang tib ko tu e adine napato at hujan kenalian labuah e nutua patot goribo at tengah bado be pupo at de duat mangko juluat tanyuang be rasua nyale gumang tenge badu be segang alun karang batu apsua nyalae patut ga abakat nge badu be buat nyerumak sedap bulanin surua nyale kude sedak deane elantang di tinua laban gelai tak be gawai ngegok gadai kita ke parai mantai te purua lebuah rando yo muko peti lama temunye ganggo guntuar si metua dia gelai ngarun saya nak belulai langwar ngasluak apin temu menyek dua ngaku beriu manuang e nyubua oke neba buah muak pe mana lenua lenua ngamik pe gambar manyo tinua beciluak rusua pungang ngabrang tangga nyawang kut gue jeng karo layate purua nulih palian sida ajaban manang e dembua nulih ame sida je lape ngoginte kayele bingkua nyanyo kejengkaro mantai te purua ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanyuang ngeluang be rasua nyak dewa nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapa nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamua putiang baking kiang lawar beling kuak ayah jayuak manyai wae tunyuak.

patut patut meribuat merubai pupuat gilo ke kau patut hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mepur ingar te buko patut akilat ngejelap jelap tekso metap mangko ngokaro nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewo laban gelai reknya rungkai rungkai ini nak po mangai abung kuas ngopuo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kumnyo sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu menyeka mari alai nyawa ku tak jangkaro layo ngalala leban samengat ku nauleh tangkap debalo recap menang mepok nauleh hame menang jo lape ngau ginti kayalih tango laban aku kelemok dah lese babade lang lelok beguai-guai do bae dinai bilai sudah nuk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang ngaro to biang tabur benang bo pandang nuju ke punggang madang salok kebo buah nencip manah-manah lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagang.

patut ribuat ti ribuat tenabat dobe pupuat duat duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyele patut hujan teknolian labuah eh nyanyo nyalai tebola taku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tuku di sapmo selesa anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuah nyok orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin temu gago akomnya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegak rase bo nyawa cahaya-cahaya di putih ang nago bo sapo bo buah nak bako ngamik po namo bulan menang tangpian temu di puak kumu balik mon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban menang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo sayau lume nulia ame semenyang do lape ngawa ginti kail te mago laban aku beguai-guai dah baik nduk

0: Nyaliban
1: Nyalang.

Dininya lah di tiap nuno ngo kita ini am teko singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kos sakai ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ariwai FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang induk patut diajar senentang hak sidak dalam undang-undang berindik ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebih jadi ke seminar orang induk ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang rama serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya ari tu. Tajap pihak agi mayuh orang induk tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang induk tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang induk nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarap ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempul ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bansa urang ulu ti mudia ari apokayan.

bujang berani nyari dua bengkah raban ban satu. Belak ngai Allah laban pangandiri. Lalu tebiang sungai rejang. Suah nyadi saksi. Sidak kebekayau kudi ngagai pangandiri. Kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874. Dikena nagang pekara tuari ti majah nyadi. Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jauh ari kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasiat laban ti mujur ngidup kediri. Berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar di lawa lebih hagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi kubu ke sekalito tunga ke ilik batang rejang ianya di pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau kenyah ari batang rejang begulai gau bala kayaan gau kenyah ari apuh kayaan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu tebilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias undur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
1: Kami, Nuri Langgita

0: Segulai Sejalai YFM. Pemberindang Malam YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau.

Regawai. Aku Alana Suwata. Ngapulang tau aku kamre. Selamat Regawai dengan semua kitai kenyambut Regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula Regawai tau. Terima kasih kerana menonton mana ya. Anang hirup metriba. Nanti dah tai berumah baru tau. On ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama Regawai. Oh. Ha.

Ya, lagu ke Debaik Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai lagu ke dengepun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 26 hari bulan 5 2026 nyalai selamat malam ke semua balap peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ke 12 tengah malam jadi ke malam tu gulai ngau aku melati abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula peninggal kita udah pemisi kita wai. Ya jadi ya ke udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba menua. Ni nemu Sarito tadi kini mulai ke drempu ke menua atau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agik gawak nyangka pegila kini Nur mulai ke direk ke menua atau ke kita ke menua berantau jalai kini sama bijimat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kalau pukul 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedari pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyala itu lagu kedua merindang bala kita bawa pemerindang malam kita lagu ke Dibaik Linda ke sekali itu nganti pemulainuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mga scholarship Sarawak tun ko adoro man dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut basis 2026-2027 scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant orang ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena ada 5-29-2026 atur ke peminta boleh kena tayo ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my atau tanya ba session scholarship nomor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Aku Angela ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Selamat malam, gulai hingga waku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2, hari 26 hari bulan 5, 2026. Projek Sirung Cenda disadang jadi penyungkak besar penatai pemisik Sarawak tenyadi hub kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah luar kasir ke Terubah Sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tun minyak dalam sari. Projek ngenak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak didikan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kulih merik penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau dari penjalai ke Kenyauri tahun 2010, dikena nentu ke orang ke Bumpu Tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah, kelimpah hari orang ke Bumpu Tanah, ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinya buat pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke Bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iring ngagai raban orang ke Timpang Peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak kepguna dikena nyedia ke program latih tek sistematik ngagai raban orang ke Timpang Peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tok labanya oleh nyau mayu agi awak ngagai raban orang ke Timpang Peniau terima latih ngau iring kepatut. Berindik adanya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Pengelantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang pengelandik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak kedi pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelinting mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresa ngenyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiak jenayah komersial ngau upis pansiak jenayah narkotik Indo Upis Polis Kontijen IPK Sarawak. Sudah ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Sama bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ke mayu macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiak ke Terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bulak buat telefon. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Kesiksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikena nyawup jalai ke pansiak ngau Sili Agi. Nyanakan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pian mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia mega dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau
2: bab baruh rumah Nyak Mega yang ngajar 15 ikut lumbia di keterubah Beskulah Badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngautau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahunnya di Padri, Tuan Awal, Pijin Gawa, kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya Mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal jadi ketuai Padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1935.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eady, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk. Megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai

kedigaga ari ramu kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujuang ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Tanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin buk pantun, ngau Injil ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidigaga Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalap kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Lagu Gawai ke di Baik RKL berpadu nyawang Gau Sima malam untuk peninggal gabang ke rumah kami. Ya, lagu Gawai Megak ke di pilih aku kena merindang kita kaki terus menian ke YFM bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi aku berarti ke bawah Facebook tu peninggal mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta tebah ke lagu Gawai. Ya, lagi kita ya sama berarti ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu. Lebih lagi buat lagu-lagu Gawai. Dan aku hati doa aku lagi terus bergulai dengan aku. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan tu lagu Gawai kita megak ke dipilih aku merindang kita. Tu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia. Jakut tundik bak Ari Gawai. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu Gawai.

0: Tom Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
2: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabun satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
6: segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku balan tua ngau bala kaban pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peninggal dengan lagu hati lantang bergawai. Nah, segaman ada buah maya pengerami ke apa kata uknya tadi Siti utai ke ngasuh kita yang tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal, lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantik kita minta pengerami hari gawai tu kita ya berarti ke berumah panjai enggak kita ke dia kediri-kediri buat pasar tu peninga nyamai lagi berumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita yang tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai ke diri ngagai rumah panjai lain astai lebuah kita ke pegawai berumah panjai engkau kita ke pegawai bak pasar di tu ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah ngatai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semalam malam mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu Nerima Kata Gawai baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninggal buah aku ke nebah lagu Nerima Kata Gawainya tadi. Lagu kena merindang bala orang ke ngelalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rime Franklin ku ya joget dari gawai. Kena merindang semua para peninggal YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Udahnya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang semua balap ninga ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa megak ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari dagi dah tang ya sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya sikit amat tu kita minta sarito deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derempu gemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah rantau jalai kini tahu kau dah datai bah menua kini ngabas bubu utai ke bekenya deh hanya Siti namanya utai ke ngasuh hati kita yang tadi rindu ngasuh hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngakai semua kita jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devni David berpadu nyawa ngau kan Hasan berbiau Ari Gawai.

Ambil basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Jakut tangkan tu, Ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Nai, nama yang berkepupendiau Mel? Ya, menyaa. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya terberayan ke dak jari pereringku berbaik ke barangnya.
3: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuan. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yuk telara. So kajak dah ni.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu air lembenit, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel, maya pengrami itu. Mata si kamu, mudah utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kedua-dua ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
0: Pesan tu Ari YFM.

ubat pengeraja. Mai ubat celap lindap ke bilik penaya kita. Tukang kami pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang legantang tawas luas alai kami datang sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantar

Ya, lagu dari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook. Jadi rap kata perindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi selamat malam ngagai Nita Sapieta Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik pulai ngau kita yalah, yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya, lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya, pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selamari gawai ku ya. Nyanita Sapit ya ke bisa pulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selamat malam bisa muka pulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya, kena merindang bala kabar ba Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Richa Undup ngau ya ke bukai mega ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya. Banyak peninggal kita hari pakan. Udahnya selamat malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri. Minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang gau Jessica Tibah tuak darah. Laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke dengar YFM ke malam tu ku ya. Harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selamat malam ngagai pendengar kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya. Nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang dirimpu. Ya, jadi selamat malam ngagai Sindun Idi, selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu. Jadi ya meri selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya ku ya, nyalai minta tebah ke lagu dari Melissa Francis lagu air mata ba hari gawai. Ya, terima kasih ngagai Sindun Idi. Bisa muka berkulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang kena merindang ya sida sebili sida ini ya aku ya berumah panjai kubal batu jalai lidung di betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Ya, jadi bai lama kemarin tu pendengar kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung alai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program oleh kami bisik Nike kemarin. Terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya. Jadi kita ke diau ba rumah Wiang Merindun Pan sama mega. Terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya. Nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Ya, lagu bujang pengabang lagu kedai baika Saiful nya Siti lagu mega. Ia ke bisik di pintak pendengar kita ke habak Facebook tadi ya. Jadi itu merisam malam ngagai Adeline Amor dari Betung Apin Pemisi ko ya. Hari ke penudi gawak ianya 31/5. Aha, nya ya ke lawan Pemisi. Tang tu udah kita pulai mak kita ya. Minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuh kita ke bebaik ke perengkah pengangkut. Lepas kita berarti ke mega lebuh maya musim pengerami tu baca lalun udah tentunya terdeskut. Lepas orang mayuh Pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya. Jadi selamat malam mega ngagai Catherine Robin bisa berkulai ngok kita malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke diau jauh ipi megak ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai megak selamat dari gawai ku ya. Jadi yang beres malam ngagai ya bulan pegari bisa ngelawak Facebook wifi megak jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan dirimpu ku ya pian megak engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi yang minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai.

juga ngagai semua orang ke ngelalaya aku ya. Jadi lagunya udah ditebah tadi ya Badum. Jadi selama malam ngagai apa lambai minta tebah ke lagu Tuak Dara. Kena merindan rempu ke Benung Gawak Malam. Pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya. Lagu Tuak Dara pan udah pelambai harap kena untuk perindang. Jadi selama malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water. Ramles Water pan sama udah merindang kita hingga lagu gawai tadi ya. Intan Bakit merik selama malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak pan udah tadi ne harap ke Intan Bakit tadi bisa ninggal lalu pihak mega ini tinggi mana gayari di betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Cuni Aman nadai guna ngetan lagi ku ya kena merindang direk enggau semua ke ngelala mah ku ya udahnya Richa Unup selamat malam Richa Unup. Mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu. Jadi dia minta tebah ke lagu Ari Yang Jepri Nyaloi Adung Gawai Kena Merindan Rempu Ngau Balakaban bawa Facebook ko ya. Lagu Ari Yang Jepri Nyaloi pan sama udah ada tebah kita yang tadi out. Odenya Unggulan Lindang Bedau Pemisi tau ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang sama malam ngagai James Pengiran Babe F. Sadung ya ke bising ngelawak Facebook YFM ke malam tu. Jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Gawai Induk Buak Bergeletang Kuih Hari Raban ADP kena merindang semua peninggal YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu Gawai Megak Kumang Gawai Kuih nuju bala ke Bedau Tinduk malam tu. Terima kasih. Jadi tu Alex Delta Bina Hari Rumah Juana Selajar Pentiak Baru Sekarang Kelili Mereka Selamat Lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya sama rigawai salam sayau ku ya. Ya nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik di pintak peninggal kita bawa Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Induk Buak Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Seperti Yang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Perambu mana perjalanan kita? Pilih

Sebab air bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua balah kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening udah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

Ya, lagu Gawai Hari Duna ke Malam Dublinga. Lagu kena merindang bala kita ke. Agak terus mendiang ke YFM. Segulai sejalan gau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi 15 minit dari jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Jalan terima kasih ya. Kita sudah segulai sejalan waku kenyari pukul 9 malam. Nyentuk gagai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engau lagu Gawai ke sekali tu. Lagu ke di baik Ricky Francis, Boleh Ambai Maya Gawai. Udahnya lagu Hari Raban artis ANP, Pesan Hari Gawai.

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kengintu

0: harap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyagriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai baru tau driba ngabik ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban.

0: lebih lagi bala klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak gagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Di hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu rimpo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Nanda yang awak, sajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Derimpu tak dintu. Bisik janggut lagi. Isi mimit, keyboard mimit, tanan mimit. Perut kita kebuncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur-ngatur duit nggak betul baka merambu budget. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana. Tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita. Kita patut ngena hikmat. Tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentaran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawang ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai. Lebuh musim panas. Nyedia ke bekal. Nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara. Ti pemadu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik. Dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama. Mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil. Ke diulih tau ke gaji nintiap bulan. Oleh nyawup kita ke timpuh tipanjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tak ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit pendapat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kabajir. Nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile. Nadai meguna sigat tak kabajir bukan ikatipan kita. Nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisi cermin panjang gagau kita. Bagi kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini sudah hadang, mendak, oh dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap. Jadi nama kita bisi cermin bak bilik. Sekali-sekala kita mendak. Oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu. Ya? Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk. Penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nyaw tulang dibungkus oleh kulit, ndak gap.

0: anak mayo teh tanah. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mai, wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai berbuan tu, hari kami, Bawai FM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Hai,
1: hai, hai.
2: Aku Bon Jovi. Bon Jovi.
0: Kita ada tu Benuninga. Y FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

maduk mayu mono rail Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus!

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi ya, Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu. Bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pada pagi tentu ya bajam ya keteruah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu pak kandang 6 jam sebelum tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pelandai di asuh jenak agi di perindanggau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik bakiah kalau ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebenarnya mana engkukua dulu kami balap mula program mari bagaiman YFM engkukua ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bandur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tahu oleh mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak Pengarap Pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkongsi ke berita lalu pihak megak berperindanggau lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri luar merit terima kasih ya ngagi petaran labanti udah nampuang sebut kita bak dunia ingau tu sari ke agi. Okey jadi luar kita tadi merit terima kasih lalu pihak megak minta berkat bak pengawati dekat dipejalai ke kita semanjai hari itu lagi aram kita di awal jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bergulai ingau orang Arya Pengarap Abahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, O Tuhan, nitih ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, berutai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suan tu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah hingga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundiang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak, tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas ngau penyayau. Tang enti nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu enda dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat benar, pemansut penatai semua gelar petara tip maduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, oh Ptara, tu sikuk burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke penglandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaullah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Anda ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main delanda. Uji akatulang, siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal ke udah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutan.
3: CSP Global telepon ni
4: mek. Hati tu dah dah mek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta ulim gak dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai-nyamai mentip ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
5: Jaku peransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak. Inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai nautai ti maik perai. Anda ngelawan ke exercise. 20 minit sari cukup mungkin nak kita masuk ke keluar. Kerja nautai ti maik. Untung ke tubuh nge semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh. Tebiat lama. Tenadai maik penguntung. Uji nautai ti baru. Pengayau peraja undang segi uli gigau. selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver.

Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayah seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke debu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon yang get bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin orang putih cak. Nada lelaki ni berbasuh apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
0: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rinut tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
0: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikajak kota semua.
0: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke ransi yang lagi mengerja pengawak saya itu udah mendiang lagu Rami Oha bawa pengerap pagi YFM gujung ke jam kita 41 minit limpas area pukul 6 pagi orang siang kerja pengawak kutik kelebih lagi nyaga sidak nyaganya sari itu au deka ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kena sari itu udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tanya pan sari itu 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengarap Islam ngintu hari yaji ke sari itu okay? Jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pihak mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu lalu pengawak dirimpu tu nanti kira public holiday anda pihak bakiah okey jadi berkenang ke Sarito Nur ngintu hari Raya Adil Adha lalu pihak mega ujung minggu tu lah dia kita bangsa Dayak lagi dekat ngintu pengremi hari gawai Dayak ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sialan ngau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibat Sarawak di tu kali Sarawak naya dekat mandang ke semangat segulai sialannya di Siti Ari teras gaya penyerakup semua pupu bangsa pengarap yang kemisi dalam menua tahun ini tiada berita yang kemisi di peda akibat Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari Sepi Premier Dato' Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisi aset yang cukup bergandar ianya mesia mayuah yang ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaup yang mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari utai yang kepatut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dan penantu dikeluar hial buah maya yang jadi ke program ngidup ke lampu hari gawai Dayak ti diatur Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS bak luar ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang enggak muji ya pengawal ke diatur MBKS luar tu tadi ngerat ke agi serakup rabah bangsa di menua tu bak program yang ke diatur lalu tentu tadi uli yang ngerat kagi awal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya enggak dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mesia mayuh ngambil ke nyaga penglikun bermaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajapan jalai alun itu nyau majat mana tentang nanti uliah bermaya berbaik ke peringkat pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya reti ya kita ya ke benuang ngelu-ngelunya mikaban ukai pengaruh ke deberian tu tadi nemu-nemu meh balaya ke terlalu menuju menua sepalau nya deh lalu maya mulai diri ngagai menua lalu mesti kena taiba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan nya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami dikang datai ke pesan ya kami saya dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopim gak nombor WhatsApp akunti kami jadi sebedaung datai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tak dipadah ke sepanjai jeman Evergreen terima meh lagu hari Rick Anderson ke pagi tu seperti yang bungai jam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak tahu ke pesan tim saya dikirim ke peninggal kita lalu keterubah tu nak tahu ke pesan pemati hari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia siukan dia Sungai Tapang berdangga yampe menggabala ke dia melaban Sungai Batu Sungai Laru kaban ba semua yang sebayi wara sebuah mangka apa yang menggabala di segitian balisan ke dia rumah liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah di rintai keritu tinggalah sang anak Dawi pesan tu tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tu tadi lalu yang tahu deka dintu bala mayuah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 bala ke dipesan di bila data yang ngesah penusara batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-42-03 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak Nini ke pagi tu pesan mudah kelaki hanya sang anak Dawi udah ada kena hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dekat di tahu bala mayuah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 kita ya kedepesan berita yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tak bertanya ngagai Corina tempoh bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-42-03 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggalah sadian anak ligom di selampur menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu diminta datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di Senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sudah ke di anjung pagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 belak dipesan dipesan datai ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah dan baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru rumah Munan Ana Louis Pulgau Tengah sebelum ke di Anjung Pegila pagi hari 428 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebelayan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala Baburi, Liam, Tulang Selepian, Gau Balau di Nipa, Temam, Bakas Bakuang, Kelabit, Kebelayan Kedia Balu Tuang Bakuang, Seruas Bayan, Linai Murdi, Jani Tau ke Indai Asiang, Kedia di Seratu, Gau Balau Ia Kenalah, di Harintai ke Dito, Nyadi Pesan tu, Minta kita datang ke rumah Budi, Sungai Selepian, Tengah Belurua Bakuang Laban Mambai Anaiga Tau Kapai Pito Udah nadai kemari hari 26 hari bulan 5 Lalu mayangan juang ni yang Mambai Anaiga Tau Kapai Pito tau Agi berdawah ditetap ke ditau Lalu nanti kita akan nemu sili agi Kita tahu bertanya ngagai Ambang anak Mambai Menombor 019-766-7548 Tau ke ngagai bini ambang nomor 0148777191. Okey, nanu baru pesan ya ke dikirim cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke mambai anak igah mambai aniga tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai aniga niang mambai aniga tu deka disengai baru mabudi sungai selepian tengah blur bakuang lalu mayangan juang niang tau lagi berdau ditetap ke gak kita akan musil lagi tau bertanya ngagai ambang ana mambai ban nomor 0197667548 tau ke ngebini ambang ban nomor 0148777191. Jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace jumau ana manua lalu pesatu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu sibu jaya kapiet pemega bala dia nanga entawau balih kapiet nanga lan kapiet stapanggat kapiet bala di kola belengian muka ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jawi anak manua yang dipesan tadi madah ke jawi anak manua jawi anak manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua dan jawi anak manua tu dekat di sengai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pergila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai ni kebelian ke dipesan kita sampal data ya ngesah penusara batuk ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace jamau anda manuak tumpu bernombor 011-2384-1325 tahu ke ngagai manuak anda ukuah bernombor 013-8207-647 tahu ke ngagai Marconi Sali Anamanu bernumber 010-594-1724 nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace jamau anak manu aku pagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Frida anak tambi pesan madah ke jawi anak manu jawi anak manu udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manu ni yang jawi anak manu atau dekat di sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebelah ke di anjuang pergilak pagi area 428 hari bulan 5 kan musim lagi kawal ngawa penusara batu tak bertanya ngagai Cheryl Grace jamau nama nuak tempu bernombor 011-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernombor 013-8207-647 tau ke ngagai Marconi Sali anak manu bernombor 010-5941-724. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher anak Kimbi ngari kisah sepiliat nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang mengusawa engkranji bangkuang enciap mpilih selanjan seduku kebalayan ke dia di istriaman sungai daun meludam kucing bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan mada ke pengawal merantau ke niang Kimbi anak anding niang Kimbi anak anding deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 bar rumah Philip anak Umar angkerpua ulu Lingga Sri Aman kita akan nemu silik gib kawal ngau atur pengawal mayatulah tahu bertanya gagai Christopher Kimbi ban nombor 014-828-0120 tahu ke ngagai Urai Kimbi ban nombor 012-5025-42 nanu baru isi pesan yang ngintu gawaian tu ke dikirim Christopher anak Kimbi ke pagi tu out yang dipesan madah ke pengawal merantau ke niang apa ya yang tadi niang Kimbi anak anding niang Kimbi anak anding dekat dia tu kena 29 hari bulan 5 tu lah baru mah Philip anak Umar angkerpua ulu lingga Sri Aman. Kita ketemu sila lagi kawal ngawa pengawak tu lah tahu tanya ngegai kita pekimbi tempu bernombor 0148280120 tahu ke enggak bertanya ngegai urai kimbi bernombor 0125025420. Lalu pesan yang ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tau ke apa kia di ngari ke sida ya sebilia lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamina dijiah bejawai tanya mani ke pembelian ke dia pesikai tapang hujan miria sibu pintulu ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tadi madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gemar niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang dekat di atur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawal nikik ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alai nganyung sungkup ke pendam pengawal tau dekat di atur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531 ini nano baru isi pesan ngintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sidas bilik jadi pesan madah ke pemak berantau ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tak kapai madiang dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawal niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawal nganya sungkup ke pendam bala kena pesan dia datang ngulup pengawal tu kena diatur babilia nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempoh bernombor 0148952148 tahu ke ngegai bibi bernombor 0138420531. Pesan ya ke stito inya pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau skayu ai mujuang paku baliah ngupi mengga bala bas kayu ai batarajang pasar kapiat ngawi ya ke nalah dia rintai ke nama dito nyadi pesan tetari madah ke pengawa anggota suliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi lah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti adeka di atur baru mah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tak bertanya ngagai ancak bernombor 0137604458 tahu ke ngagai anau bernombor 0112506609 nanu baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang deka diatur lalu lemai tu lagi lemai 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketah sepagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu deka diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempu bernombor 0137604458 tahu ke ngegai anau bernombor 0112506609 pesan ya ke 8 pagi tahu ngatai ke pesan ngintu gawai antau kerikirum cunai anak antayan tahu ke inau nyari pesan tenuju bala ke diaba menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ilik bala bampadi 4 buah rumah sungai tanduk 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala kedia bapa tulintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu uia sungai labi munggu ruan bala ba ijuak paku 2 buah rumah kawung radau semujua sebangku yang bega kapabelian ke dia sungai Putung sama sungai Mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak Bamparinja ruban seratu bala bahasa pak pantau pelanjang keranji keranggas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai keritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ina kita dipicara tayang ngulu apa ngawang berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur di jiram tau ke apa ina ke deka diatur ba rumah Edmund entayan sungai buah batu lintang undup kena hari lima tila 29 hari bulan 5 nanu baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari junai anantayan tau ke ina ke pagi tu pesan madah ke pengawak berantu tau ngintu gawai antu ke niang anjur anak jiram niang anjur anak jiram tau ke apa ina deka diatur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelalau tau ke dipesan dibicara tayin ngagaya rumah Edmund Tayin Sungai Buah Batu Lintang Undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawal gawaian tu dikirim Andrew Ana Tusuang ke pagi tu ngari kesidak sepiliaknya pesan tu nuju bala ke diau rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagi yang bala berumah tang rumah kelima rumah rentap rumah beranda bala ba rumah Setian Skimbi jina sungai buluah ngepem gak bala ba rumah Impi Tanjung lelengawa rumah Mawar Pranum bala batu bai buah pakan agam sebilik kedia bergemuan rumah Selaka Kerpa Lelang rumah Jona Sungai Kelampai Ulu Stras rumah Munan Entabai ngepem gak kabelayan dia ke dia ba rumah Ancal Dadat Buan pemega rumah Meri kejadi rumah Anjang Sungai Stabar ngau yak nalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawak berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur baru rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu barunya nila 3 hari bulan 6 balaya ke dipesan minta datai ngulu pengawak tau lalu kan musili kita tanya ngagai Andrew Anak Tusung ba nombor 019-755-7523 nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu ke dikirim Andrew Anak Tusung ke pagi tau ngari kita sepilih yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang Tusung Anak Anding niang Tusung Anak Anding tau ke apa yang bunyok dekat diatur kena hari 3 minggu barunya ni lah 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan mesti lagi kawal matur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew Anak Tusuang Tempu bak nombor 019-755-7523 lalu pesan ya ke 10 pagi tu natai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela Anagraman nuju balai ke diau di Miri Bintulu tak tahu ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangana Sungai Mbok Jelai laban ada ke mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak meguang pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ila nanu baru pesan ke dikirim mermat anak megung ngau Angela Anagraman pesan tu tadi madah ke pengawak merkat ke regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak megung dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila jadi kabar belayan ke dipesan dipintar datai ngagai rumah Graman kilometer 7 Jalaya Tatau Sangan Sungai Ambua Jelai. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahawa pengarah pagi wifi mungkup ke pagi tu inya pengawal ngergang ti nuju ke pelayan ke Riau ba radau kawung titikah sebujuk sebangkui paku mengguruan mengedemam bala ba sungai tanduak batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan ke Riau ba menalang asal lah lubuk balaya ke dia bantawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapai menuju ke pelayan ke dia di Miri Brunei Darussalam pitulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngintur gang ekstur mak embul deka diatur ianya kena 28 hari bulan 5 pagila hari 4 jadi pengamat tu diatur ba rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman sili lagi kita tahu tanya ngagai rumah Joseph Embul tu pun nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika Anabakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengamak ngintur gang keniang ex terumah embul dekat diatur ianya kena hari 4 pergila 28 hari bulan 5 jadi kabelayan ke pesan diminta datai ngagai rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman lalu sila lagi kita tanya ngagai terumah Joseph Anambul tempoh menumur kusung 0198197963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernombor kusuang 0357333476. Jadinya nak kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bekas pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Adik minta kenduri kena ada 5-29-5-2026 atur dengan peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak sesia scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
5: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakut
6: okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ni ya.
5: Ya.
6: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bekahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang oh. Kedua megat lebat jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 6:35. belasar. Endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: YFM Pengerak Pagi.
10: Pengerak Pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ayo kada dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
5: Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
4: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumah. Agi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya otak kenarian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
5: Kalah dia muda. Orang nyumai umi campur Milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasih ke Milo sekali aku deh.
5: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan mengenai ke kualiti servis ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda di sana jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ARI PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutu

ngau jelati Sarawak, ia kedekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisi serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbagaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas, kedikarap oleh meri penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisi menua, pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. Dulu lagi harinya, pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirong tu sudah dikemata ke Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau Manager Medua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawaknya in kontraknya dengan kaum engineering ngulih ngau ngagak EFC Platform Pemansut serta pengawak nyambung Sirong. Pemansang Medan Sirongnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 ton metric component topside ngau substructure. Lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besai kalau dipijalai ke BHSB bak industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besai. Begigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megah, pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram mukah ngau balingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawa bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempung ngau company antarabangsa kena negap kagi pangku pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi hari rega kuasa global ia ke majak nike. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumegan yang kaum tiga buah genturong peniau ia ke nerima Gazet Rizab Komunal Bumi Putera dalam Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sapit Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawal Nyukat Hak Adat Bumi Putera NCR ngambil keoleh nyamin hak rakyat membutanah di menua itu. Penyawar itu diberjalai ke dalam tahun 2010 sebab Zemina 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur di Sukat. Pengudah inisiatif baru Nyukat Tanah NCR mujur Nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazet Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitak mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazet. Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah kena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita dah tumpun yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Raban pengerja pengawal servis perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat bergulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha ukai seminat ngintu jalai pengarap ajak tang lebih agi mai reti kebesai berpengawak pengorbanan gaya pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai-nilai burni Aidil Adha dan patutnya diteladan kena tentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana agi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu oleh mai berkat negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak.
Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madahkan nilainya dan patut majak ditegap ke agi. Nengah pengawak ngawal semua rabanti cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah kebejadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai Dayak. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeran siang MBKS ngatur mayu macam program komuniti dah mujur nyerakup ke rakyat pupuraban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agik pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensia mayuh ngambik kena deriba maya mabuk serta seruran gemeran keulah TBC tanggung pengawak lebu bertengah ke Jalai Alun tajapan peringkat guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak Jalai Alun dibagi benua semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngari bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak gemeran ke pengelikun bak Jalai Alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodia Safi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur Jalai Alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkena ke telefon binci yang maya deriba serta deriba bayar lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai ngau program kimpin pengelikun Jalai Alun Renggat bagi menua samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke Jalai Alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kimpin tindak ngetu dikena nampak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergabadah Jumatan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik. Lalu harinya berguna ke maya agit projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang gau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim nengah pelajar innovation teknologi gau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau ia tiba semekih berpelasar ke teknologi moden innovation digital dan pengawak Tik Meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal dan pengeraja pengawak Tik Likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia mana bunyinya berpengerami graduate gau merit certificate Marine Engineering Rating serta pemesai kejuruteraan Marine di Sibu. Teks Jakuya dibaca Sekretari Tetap Bau Pias Menterinya, Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa Tik Meruan nengah projek Sirung Cenda. Pengawaknya yang sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

Hari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang tibelak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Naib Mahmud madah ke caranya berguna ketegar sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri bakar Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Yang diatuk perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebak semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah hari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur di udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temuka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak di udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyenia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Terbaik aku. Website terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai palak nyonya mainnya baru tahu griba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang terlalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
3: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

Perambu mana pejalan kita, pilih tau ke mumpu bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titiah ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan pulang.

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian mena orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku mena selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh dia terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rupiah tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai ke terangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
0: aku selalu dia kayak foto semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
4: Nyamai amai mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Lagu-lagu bangsa kita. Dini bisi Nur Bukai. Tentu ya Bawai FM. Segu